0: Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
1: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus, dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, bahkan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
1: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya. Untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
3: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya, gitu. Saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu.
2: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
4: Itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
2: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
6: 18 bulan, daya tahannya 18 bulan.
7: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
6: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
7: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya, saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu, pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
8: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya itu keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
7: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
9: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
10: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, JKB 24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB, ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
9: Ya, menurut Muhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
11: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
12: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
13: Menunggu 14 tahun.
14: Berangkat sendiri atau sama keluarga?
13: Saya berenam.
11: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
13: Senang sih Mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih Mas.
14: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
13: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya Mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan Mas, seperti itu. Tertata rapi semuanya seperti itu.
11: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Aturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Dan kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil. Apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip Pak Ayam ya, Bu?
3: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
2: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lowbat. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
4: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
0: Banjarmasin pagi ini.

0: RRI Pro 1 Banjarmasin, kalian informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda dimanapun berada yang saat ini tengah mendengarkan kami di radio RRI Digital ataupun juga melalui streaming di rri.co.id. Dan saya Fadli menemani Anda di Banjarmasin pagi ini. Kita hadirkan opini publik pada pagi ini. Anda dapat mengomentari topik yang kami hadirkan di pagi hari ini untuk kita angkat juga di dialog interaktif Banjar Realita, di mana topik pada pagi hari ini menuju bansos tepat sasaran lewat digitalisasi. Nah, kalau bicara tentang bantuan sosial, pendengar, pastinya erat kaitannya dengan permasalahan yang bisa dibilang klasik tapi masih ada kejadian mungkin di beberapa daerah, yaitu adalah salah sasaran, pendengar. Nah, ibarat kata salah sasaran ini udah ibaratnya itu terus-terusan ada dan mendarah daging, pendengar ya, kalau bahasa kita bilangnya. Dan hal ini menjadi pastinya perhatian oleh pemerintah, salah satunya pemerintah Kota Banjarmasin yang menjadi salah satu kabupaten kota dari beberapa puluhan kota lainnya untuk menjalani pilot project dalam digitalisasi bantuan sosial tersebut, di mana bantuan sosial diubah menjadi yang lebih modern, terukur dan juga akurat, di mana digitalisasi diyakini mampu memangkas persoalan klasik bansos mulai dari data ganda, penerima tidak tepat sasaran hingga potensi penyimpangan di lapangan. Nah, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana komentar Anda? Silakan Anda bisa bergabung di opini publik pagi hari ini di 0511-325-1562 ataupun juga di 0811-5111-410 dan juga di hotline Halo RRI di 0811-40976. Kita coba sapa dulu di 562. Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Lui.
0: Abah Supian, selamat pagi. Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Cuaca cerah di tanah laut?
1: Alhamdulillah, cerah.
0: Iya, Masya Allah. Baik, Abah Supian, bagaimana komentarnya untuk digitalisasi bantuan sosial ini, Abah Supian?
1: Memang itu sudah tuntutan zaman itu, tapi nggak bisa dihindari itu.
0: Iya.
1: Cuma aku ada pengalaman 2025 kemarin. Aku dimintai data, lalu semua data katanya mau dimasukkan untuk mendapat bantuan sosial. Setelah itu, aku kan nggak bisa mengakses yang namanya digital-digital itu kan aplikasi biasa aja pasti. Lalu dibantu orang memasukkan data-data atau semuanya melalui sistem online itu kan. Tapi kenyataannya sampai sekarang, sampai aku saat aku nelpon ini, nggak dapat apa-apa. Nah, aku diam-diam aja, enggak protes, biarin aja, kepikir mungkin Allah akan memberi rezeki di jalan yang lain. Aku pikir gitu aja.
0: Iya, itu bantuan sosialnya berupa uang tunai begitu ya, Pak Abah Supian ya?
1: Janjinya gitu kemarin. Tapi sampai detik aku nelpon ini yang enggak dapat apa-apa.
0: Dan ada tindak lanjut, Pak Abah Supian, mendatangi pihak terkait atau Dinsos Kabupaten Tanah Laut atau seperti apa kira-kira?
1: Ya enggak ada, pokoknya membingungkan gitu.
0: Jadi ada sedikit apa ya?
1: Yang dipindah semua data ini enggak ada yang kurang, sudah cukup semuanya katanya. Enggak ada yang kurang.
0: Jadi udah lengkap datanya, tapi lebih ke membingungkan bagaimana cara untuk penyalurannya, bagaimana cara untuk mendapatkannya, seperti itu, Abah Supian ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi ada tantangan tersendiri berarti, Abah Supian, dalam digitalisasi bantuan sosial ini sepertinya bagi orang-orang yang mungkin, mohon maaf, lanjut usia ataupun juga orang tua, begitu ya, Pak Abah Supian ya?
1: Sebenarnya yang bagus itu kan kita sendiri yang melakukan pendaftaran secara online itu. Tapi karena

0: keterbatasan apa boleh buat. Itu kan banyak yang apa-apanya para lansia yang apalagi yang nggak punya HP sama sekali kan gimana kasihan kan.
1: Oke, paham. Ya, ini mudah-mudahan bisa didengarkan aspirasinya bagi para lansia bagaimana untuk bisa mendapatkan atau mendaftar digitalisasi bansos ini, begitu Abah Sufyan ya.
0: Betul, Bang.
1: Baik. Oke, kita
0: aku sih biasa-biasanya mau mendapat, bohong enggak.
1: Oke.
0: Aku yakin Allah mesti memberi rezeki dengan yang kaya kehendak gitu aja. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Sufyan dari Play Hari Menarik apa yang disampaikan, dan pastinya ini menjadi salah satu bahasan juga ya yang nanti mudah-mudahan kita bisa hadirkan dalam dialog interaktif Manja Realita pagi hari ini. Dan ya, seperti yang disampaikan Abah Sufyan, bagi para lansia ini menjadi tantangan tersendiri ya, karena takutnya kenapa-napa, takut nauzubillah ditipu tadi ya oleh salah satu orang yang mungkin niatnya membantu tapi ada hal-hal lain di belakangnya, tapi kita belum tahu nih apakah benar menjadi penipuan atau tidak begitu. Nah, ini menjadi atensi juga pastinya bagi para penerima bansos ya, untuk ya itu tadi bagaimana caranya agar bisa tetap dapat dengan lewat digitalisasi ini, karena mungkin beberapa para lansia atau orang tua yang mungkin dulu sudah nyaman BLT, bantuan langsung tunai yang disalurkan dengan cara mungkin datang ke kantor pos dan juga mungkin dengan cara mendaftar ke RT RW setempat, kelurahan pembakal setempat, lalu akhirnya bisa mendapatkan bantuan melalui kantor pos atau penyaluran lainnya, dan saat ini juga masih menjadi tantangan bagi para lansia tersebut. Oke, terima kasih Abah Sufyan di Play Hari sudah bergabung bersama kita. Kita akan tampung, mudah-mudahan bisa kita sampaikan di opini publik untuk Panja Realita nanti jam 9 pagi ini. Apakah masih ada lagi? Silakan untuk Anda ingin bergabung bersama kami di 0511-3251562 ataupun juga di 0811-5111410 dan juga melalui WhatsApp di nomor yang sama 0811-5111410 untuk Anda ingin mengirimkan pesan teksnya melalui WhatsApp dan juga di aplikasi RRI Digital. Kita coba sapa lagi penelpon berikutnya terputus. Ya, selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan. Anda sedang mendengarkan program Opini Publik di mana Anda bisa berkomentar bersama kami, memberikan statement Anda, bagaimana kritikan Anda, masukan Anda, ataupun juga hal-hal yang penting untuk kita bahas nantinya di dialog interaktif Panja Realita ya. Baik, kembali terputus bagi Anda yang nelpon ke 0511-3251562. Boleh coba dicoba lagi atau bisa beralih ke telepon satunya lagi di hotline Halo RRI juga bisa ya, ataupun juga di WhatsApp kami. Bismillah, mudah-mudahan bisa nih. Terputus kembali, gak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa kita terima ya. Nah, ini pastinya menjadi tantangan besar pendengar bagi pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat, khususnya juga di kabupaten kota yang mungkin sudah menjadi pilot project, salah satunya Kota Banjarmasin, untuk menjalankan digitalisasi tersebut. Baik, apakah bisa tersambung? Selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lama nggak dengar suara beliau ini nih.
2: Iya.
1: Pak Leman di Lampung, apa kabar?
2: Iya, betul. Baik, sehat. Alhamdulillah. Ini Bang Fadli.
1: Betul sekali. Bang Leman lama tidak nelpon Banjarmasin nih. Fadli. Saya sehat, alhamdulillah.
2: Semoga sehat selalu. Apa tema pagi ini?
1: Ya, Bang Leman, ini terkait dengan upaya digitalisasi bantuan sosial. Nah, mungkin ada opini yang
2: tadi, upaya apa tadi? Upaya
1: bantuan sosial melalui digitalisasi. Jadi sekarang di bansos ini akan lebih banyak digitalnya untuk mendata, untuk juga mencari penerima manfaat yang mudah-mudahan tidak salah sasaran seperti itu. Ini lagi menuju ke arah digitalisasi bansos, Bang Leman.
2: Oh iya, betul. Jadi begini Bang Fadli, saya setuju. Jadi bantuan sosial itu melalui apa, digital atau online itu kan? Ya tepat. Jadi yang dapat itu keluarga miskin yang tidak mampu gitu. Dan juga Bang Fadli ya, jangan sampai bantuan sosial itu yang melalui digital itu dipakai yang digunakan yang tidak-tidak gitu. Ya, salah satu contohnya itu dipakai untuk judi online itu kan. Jadi gunakanlah sebaik mungkin bantuan sosial yang telah kita terima itu untuk kebutuhan kita, untuk hidup keluarga kita Bang Fadli gitu.
1: Oke, baik.
2: Iya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin selagi bantuan sosial itu diberikan oleh pemerintah untuk kita semua gitu Pak Dili.
1: Jangan sampai salah guna gitu.
2: Betul,
1: Bang Leman ya.
2: Betul, gunakanlah dengan sebaik mungkin kebutuhan kita untuk kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita gitu Bapak Dili. Jangan untuk main judi online, untuk yang poya-poya dan sebagainya Bapak Dili.
1: Oke, baik. Luar biasa,
2: oke,
1: menarik
2: gitu
1: nih.
2: Gitu saja Bang Fadli.
1: Baik, terima kasih.
2: Selamat tugas, salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu, Bung Leman ya.
2: Selamat pagi, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Leman dari Lampung sudah berkomentar bersama kita di pagi hari ini. Nah, ini menarik juga yang disampaikan Bung Leman. Ini pesan bagi masyarakat yang mendapatkan atau menjadi penerima manfaat dari bantuan sosial. Diharapkan untuk tidak menyalahgunakan apa itu bantuan sosial. Bagaimana juga bantuan sosial itu didapatkan, jangan sampai disalahgunakan untuk judi online katanya tadi ya. Karena mungkin masih ada beberapa case atau beberapa kasus yang mereka mendapatkan bantuan sosial dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti judi online tersebut. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian untuk masyarakat dan untuk kita semuanya yang mungkin mendapatkan manfaat dari bantuan sosial ini. Ya baik, masih kita terima untuk Anda ingin bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811-511-1410 ataupun juga bisa melalui telepon kami di 0511-325-1562 dan juga di 0811-511-1410. Namun sebelumnya kita akan rehat dulu sejenak pendengar, kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Opini Publik.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bang Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bang Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Opini Publik Plus 1 FM.
1: Ya, kita masih hadirkan Opini Publik pagi hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami di 0511-3251-562 ataupun juga di 0811-511-1410 untuk Anda yang bergabung melalui WhatsApp ataupun juga di telepon kami. Terkait dengan topik kita yaitu menuju bansos, menuju digitalisasi bansos untuk menghindari salah sasaran pekerja pastinya ya. Nah, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami untuk Anda yang ingin bergabung di 0811-511-1410 ataupun juga bisa melalui telepon kami. Ya, kita sudah tersambung bersama Ibu Ratu di Banjarmasin. Selamat pagi, Ibu Ratu.
7: Bung Padli.
1: Baik, sehat kabarnya pastinya ya.
7: Sehat.
1: Alhamdulillah.
7: Tadi mau.
1: Oh iya, luar biasa. Ini pastinya
7: sudah.
1: Lancar kegiatan insya Allah ya hari ini ya.
7: Alhamdulillah, yang jelas kita harus sehat dulu.
1: Ah betul, amin, mudah-mudahan. Bu Ratu, ini ada topik kita yaitu menuju digitalisasi bantuan sosial untuk tepat sasaran nih. Ini bagaimana, ada opini mungkin yang ingin disampaikan terkait dengan upaya digitalisasi bansos ini, Bu Ratu?
7: Sebenarnya itu kan semua pihak, itu kan kita dari warga harus ada laporan juga selain petugasnya. Lebih-lebih sekarang ini kan kader Posyandu harus bisa masalah itu.
1: Okay.
7: Jadi kader Posyandu berperan ini untuk digitalisasi bansos ini.
1: Okay. Kader Posyandu juga perlu terlibat berarti ya?
7: Iya, harus itu kan bidang-bidangnya itu ada, Bung Padli ya.
1: Okay. Menarik, menarik.
7: Ada bidang sosial, pendidikan, PUPR dan kemasyarakatan itu kan ada di situ. Jadi kader Posyandu sangat berperan itu dalam digitalisasi bansos ini, Bung Padli ya. Sebab dia ini menjamah ke seluruh masyarakat bawah.
1: Garda terdepan di hadapan masyarakat pastinya ya.
7: Iya, di masyarakat, di kampung-kampung, di RT kan itu yang berperan adalah Posyandu. Jadi sekarang Posyandu bukan hanya masalah kesehatan anak, ibu, bayi dan menyusui, tapi semua usia dan mencakup kesehatan masyarakatnya, pendidikannya juga kan di situ. Ya demi khususnya kita sendiri sedikit demi sedikit ya belajar untuk itu gitu kan. Jadi kader Posyandu ini bukan hanya, tapi harus diharapkan pintar di dalam segala hal gitu.
1: Oke.
7: Ya kan zaman digitalisasi sekarang.
1: Betul.
7: Jadi betul-betul apa masyarakat yang kurang mampu ini bisa terdata gitu. Bukan hanya yang diharapkan ini memang lansia, tapi lansia yang kurang mampu ya, Bung Padli ya. Betul. Lansia tapi mampu aja kan keluarganya ya mungkin tidak masuk kan yang termasuk di sini ada lansia yang kurang mampu gitu.
1: Lansia dalam kondisi yang rentan begitu, Bu Ratu ya.
7: Iya, rentan perlu bantuan kan. Kalau memang dalam keluarga yang ya berkecukupan mungkin tidak juga ya, Bung Padli. Yang di sini kan bantuan sosial ini masalah lansia yang kurang mampu.
1: Menarik. Apa
7: dan
1: yang
7: juga untuk POPR kan ini dalam mungkin juga bangunannya kan yang harus ini. Jadi betul-betul lah kader Posyandu ini memperhatikan hal itu. Laporan-laporan kan pada kelurahan gitu. Jadi setiap bulannya itu harus ada laporan gitu.
1: Baik. Menarik apa yang disampaikan nih untuk topik kita pagi ini. Ada sisi lain yang ternyata perlu dibedah nih berarti, Bu Ratu ya.
7: Betul sekali kader Posyandu. Jadi sebenarnya bukan petugas-petugas yang berwenang gitu kan, tapi kita sebagai warga gitu, warga masyarakat. Mungkin kan tidak semuanya bisa terdata gitu kan, karena ya mungkin ada kehilapan atau kekurangan apa. Yang justru yang lebih tahu kan gitu, laporan bagaimana gitu. Ya laporanlah kepada mungkin ke kader Posyandunya atau langsung ke kelurahannya, kepada RT-nya lah yang dekat di situ. Kalau diam aja apa jurang gitu melihat kan ya. Ya bagaimana gitu. Jadi kan semua pihak gitu kan. Kerja sama semua pihak bisa melaporkan ataupun penyimpangan-penyimpangannya kan gitu.
1: Menarik.
7: Kadang kan dilaporkan seperti yang disampaikan oleh Abah Sofyan tadi, sebenarnya kan harus dapat, tapi mungkin yang dapat orang lain.
1: Nah,
7: tapi
1: itu
7: memakai datanya si
1: Abah Sofyan. Jadi ada penyelewengan bansos jadinya ya. Baik, siap. Menarik apa yang disampaikan Bu Ratu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita semua pastinya, Bu Ratu, ya,
7: kita
1: insyaallah.
7: Semua. Ya, ya.
1: Oke, terima baik.
7: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratu dari Banjarmasin sudah berkomentar bersama kita di pagi hari ini terkait dengan digitalisasi bantuan sosial yang katanya juga perlu adanya keterlibatan dari pihak Posyandu ataupun juga dari masyarakat setempat yang mungkin melihat ada penyelewengan dana, ada ketidaktepatan sasaran ataupun juga data ganda dan lain sebagainya, yang harapannya masyarakat sebagai garda terdepan juga menjadi fokus utama juga. Baik, selengkapnya nanti kita akan perbincangkan di Dialog Interaktif Banjar Elita pada pagi hari ini, yang nantinya juga insyaallah kita akan hadirkan narasumber kita, Kepala Bidang PDIK Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Insinyur Hajah Nurhayani MM, yang nanti akan berbicara tentang upaya digitalisasi bantuan sosial tersebut. Terima kasih dan atas kebersamaan Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Hati-hati di jalan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dengan tujuan. Kita hadirkan satu lagu di penutup opini publik kita pagi hari ini dari band Rumah Sakit dengan judulnya Kuning, menemani Anda di pagi hari ini.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Fadli. Beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut mengunggah foto Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka disertai narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Jangan malu bilang hadir. Faktanya setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Prabowo Subianto biasanya bercentang biru dan pastinya sudah terverifikasi. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi. Apabila Anda menemukan sebuah postingan yang mungkin tidak terverifikasi ataupun juga tidak centang biru dan merupakan akun kloningan dengan syarat yang sangat mudah sekali untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dibilang mudah didapatkan seperti bantuan sosial ataupun juga uang-uang ataupun hadiah-hadiah lainnya, bisa dipastikan itu adalah penipuan ataupun juga konten phishing yang bisa berdampak juga terhadap keamanan data pribadi Anda. Dengarkan selalu cek fakta setiap pukul 9 pagi, pukul 15 dan juga pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan mendengar, kita akan jelang Banjar Realita yang akan dipandu bersama rekan saya selengkapnya, Juma Muhammad. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peristiwa hangat di Kalimantan Selatan. Kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, untuk berharap bahwa kami sendiri
4: STKB singkatan apa nih? Sudah kada beranai lah
5: ini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banjarmasin pagi ini.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam program Banjar Realita edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Dan pendengar dan pemirsa, Kota Banjarmasin terpilih sebagai salah satu daerah dari 41 kabupaten kota di Indonesia sebagai uji coba terkait dengan digitalisasi bantuan sosial atau bansos. Dan saat ini untuk Kota Banjarmasin sendiri telah berbenah untuk penerapan program tersebut, yang mana itulah yang akan menjadi perbincangan kita di pagi kali ini yang mengangkat tema menuju bansos tepat sasaran lewat digitalisasi. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Ibu Nurhayani selaku Kepala Bidang PDIK atau Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Selamat pagi Ibu Yani.
1: Selamat pagi Pak.
0: Baik, terima kasih Ibu Yani sudah berkesempatan meluangkan waktunya bergabung bersama kami.
1: Siapa?
0: Baik, Ibu Yani bisa dijelaskan terkait dengan program digitalisasi bantuan sosial yang Kota Banjarmasin menjadi salah satu daerah uji coba di Indonesia, Bu ya?
1: Siap. Jadi Banjarmasin memang terpilih sebagai salah satu dari 42 kabupaten kota se-Indonesia dalam hal perluasan piloting digitalisasi bansos ini. Jadi program ini, program digitalisasi bansos ini berfokus pada integrasi data dan penyaluran yang lebih transparan, Pak. Jadi diharapkan bansos itu tepat sasaran dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga dalam hal pelayanan kepada masyarakat dengan dilaksanakannya digitalisasi bansos ini akan lebih efektif dan efisien.
0: Untuk seperti digitalisasi sendiri maksudnya ini seperti aplikasi atau memang seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan lebih rinci?
1: Jadi kita dalam hal penyaluran bansos itu berdasarkan data DTSN ya Pak ya. DTSN kemudian kita cek datanya, kemudian akan diusulkan melewati aplikasi, kemudian akan disalurkan kepada KPM itu lewat perbankan atau lewat e-wallet atau lewat e-money seperti itu Pak. Bentuknya mungkin itu sudah disupport juga oleh kementerian itu bersama-sama dengan Dewan Ekonomi Nasional Pak.
0: Artinya bantuan sosial tidak lagi dilakukan secara cash Bu ya, semuanya secara digital
1: nanti kedepannya seperti itu. Jadi kita menuju ke arah sana.
0: Bu, kalau selama ini memang terjadi tumpang tindih data kah atau memang penyalurnya belum tepat sasaran kah sehingga kondisi ini menjadi digitalisasi?
1: Iya Pak, selama ini memang masih terdapat masyarakat yang harusnya tidak menerima, dia terdaftar sebagai penerima. Itu dikarenakan updating data kita yang memang belum sempurna Pak, dan verifikasi itu juga belum keseluruhan masyarakat yang terdaftar di dalam DTSN itu terverifikasi dengan sempurna. Dalam hal ini Dinas Sosial bersama dengan pilar-pilar sosial khususnya petugas peripali di lapangan itu bekerja keras untuk memverifikasi setiap masyarakat yang berada di dalam DTSN khususnya desil 1 sampai desil 5 yang memang menjadi sasaran penerima bantuan sosial. Karena menurut Permensos nomor 3 tahun 2025 dan Kepmensos nomor 75 tahun 2025 bahwa penerima bansos itu berdesil 1 sampai 5 yang terdapat di dalam DTSN seperti itu Pak.
0: Ini apakah akan ada verifikasi ulang data penerima lagi atau DTSN tadi?
1: Verifikasi kita lakukan secara terus menerus karena masih banyak masyarakat itu berdesil di atas 5 ternyata di lapangan keadaan mereka memang masih layak bantu. Nah, data-data yang seperti inilah yang harus kita perbaharui dan harus diverifikasi ulang, Pak.
0: Bu, kami ingin tahu untuk proses pendataan di lapangan seperti apa sih dari petugas dinas sosial sendiri untuk memastikan bahwa warga ini sebagai penerima manfaat yang tepat dalam menerima bantuan?
1: Untuk sementara kami menerima aduan, Pak. Kalau misalnya masyarakat itu mengadu bahwa bansosnya hilang atau dia memang layak bantu untuk dapat menerima bantuan sedangkan dia tidak menerima bantuan, itu bisa melaporkan dirinya baik secara mandiri melalui cek bansos atau lewat kelurahan, di sana ada puskesos atau lewat dinas sosial, Pak. Seperti itu.
0: Untuk klasifikasinya?
1: Jadi kalau tidak melapor, kita tidak tahu, Pak. Nah, untuk selanjutnya kita verifikasi ke lapangan. Seperti itu, Pak.
0: Apa saja, Bu, syarat bisa warga ini mendapatkan bantuan sosial itu?
1: Antara lain itu tadi, dia harus berdesil antara 1 sampai 5. Itu tergantung program, Pak. Misalnya program PKH ataupun BPNT itu yang dibiayai oleh APBN itu berada di desil 1 sampai 4 saja. Tetapi kita memang fokus memberikan bantuan sosial itu terutama diutamakan itu yang berdesil 1 dan 2.
0: Artinya desil 1 dan 2 ini benar-benar warga miskin, Bu, ya?
1: Ya, betul. Karena dalam pendesilan yang di olah datanya oleh BPS itu, desil yang paling rendah itu adalah desil yang sangat miskin, kemudian miskin, dan seterusnya sampai desil 10 itu mampu ataupun orang kaya. Seperti itu, Pak.
0: Untuk desil 1 sendiri, Bu, bantuan apa saja yang bisa mereka dapatkan jenisnya?
1: Macam-macam, Pak. Dari kalau dari pusat itu bisa PKH dan BPNT, tapi itu juga menurut komponennya. Misalnya mereka kalau bantuannya itu PKH, itu berarti mereka harus ada punya komponen PKH, seperti lansia, memiliki lansia, keluarga itu memiliki lansia atau memiliki anak usia sekolah, atau orang tua tunggal, seperti itu. Nah, sisanya akan dibantu lewat BPNT. Tetapi kalau misalnya itu kan ada kuotanya atau jumlah yang tertentu, Pak, ya. Nah, itu kalau sudah terpenuhi kuotanya yang di pusat, bisa dibantu lewat program di APBD yang dibiayai oleh APBD, seperti itu.
0: Nah, ini bicara terkait
1: seperti
0: dengan
1: contohnya Rasko.
0: Nah, Bu, ini kan bicara terkait dengan warga yang ingin masuk dalam bantuan sosial, Bu, ya. Nah, bagi mereka yang dikeluarkan dari bantuan sosial sebagai penerima, ada juga kah, Bu, atau seperti apa?
1: Ada, Pak, yang itu dikarenakan mungkin di dalam DTSN mereka itu tercantum berdesil di atas 5. Jadi makanya bansosnya hilang. Bansos hilang itu seperti misalnya BPJS-nya yang hilang atau bantuan PKH, BPNT atau RASKO-nya bisa juga seperti itu, Pak.
0: Artinya ekonomi yang bersangkutan meningkat gitu, Bu, ya?
1: Bisa. Karena penyebab dihentikannya bantuan itu bisa karena mereka semakin mampu atau semakin sejahtera, atau memang mereka belum terverifikasi, seperti itu. Makanya tindak lanjutnya, apabila masih ada masyarakat yang berdesil di atas 5 akan kita dan melapor karena bantuannya hilang sedangkan mereka masih miskin, itu akan kita tindak lanjuti dengan verifikasi segera.
0: Bu, baru-baru tadi juga diselenggarakan sosialisasi, Bu, ya, terkait dengan rencana digitalisasi bansos ini.
1: Siap, Pak.
0: Itu jadi seperti apa itu, Pak?
1: Digitalisasi bansos ini kan menggunakan aplikasi, Pak. Sedangkan KPM kita ini banyak, masyarakat kita ini yang mempunyai literasi digital atau gaptek itu yang literasi digital rendah. Kemudian mungkin dia tidak punya smartphone ataupun keterbatasan kuota dan sebagainya. Yeah. Nah, ini bisa diatasi dengan mendaftar melewati agen. Jadi untuk mengusulkan atau pendaftaran penerimaan bansos itu bisa secara mandiri atau secara lewat agen atau lewat agen, Pak. Jadi kemarin kita sudah di tanggal 18 itu di HBI kita sudah melaksanakan sosialisasi tentang piloting, perluasan piloting digitalisasi infrastruktur bantuan sosial ini kepada seluruh pejabat atau stakeholder dan juga kepada calon-calon perwakilan agen di masyarakat, Pak. Nah, jadi nanti ke depannya diharapkan masyarakat bisa kalau mereka memang memerlukan bantuan sosial bisa mendaftarkan dirinya bisa secara mandiri atau melewati agen untuk mendapatkan bantuan sosial seperti itu, Pak.
0: Artinya ini juga bagi penerima atau keluarga penerima manfaat dituntut untuk tidak gagap teknologi berarti, Bu, ya, dalam hal digitalisasi ini.
1: Ya, memang seharusnya tidak gaptek, tetapi kan kita sangat paham dan kita ketahui sendiri bahwa masyarakat ini punya sangat keterbatasan, apalagi yang berdesil di bawah itu, masyarakat miskin dan tidak mampu itu, mereka keterbatasan, Pak, karena misalnya tidak punya handphone ataupun gaptek tadi. Nah, itulah kita perlukan agen untuk membantu masyarakat dalam hal mendaftarkan dirinya dalam menerima bantuan sosial seperti itu,
0: Pak. Yang dimaksud dengan agen ini petugas dari dinas sosial atau siapa, Bu, sebenarnya?
1: Semua masyarakat sebenarnya bisa untuk menjadi agen. Syaratnya untuk menjadi agen adalah mempunyai EKTP dan atau IKD yang aktif, Pak. Jadi harus diaktifkan IKD-nya. Identitas kependudukan digitalnya harus aktif. Karena di sana nanti ada verifikasi biometrik dari program IKD-nya sendiri, Pak.
0: Bu, setelah sosialisasi terkait dengan digitalisasi bansos ini, apalagi nanti tahapan akan dilakukan oleh Dinas Sosial terkait dengan penerapan bantuan sosial digital ini?
1: Kita akan membintek, Pak, membintek para agen. Jadi kita sudah di sini sudah menghimpun calon-calon agen, calon perwakilan agen itu yang sudah masuk datanya itu sebanyak 1030 orang agen. Walaupun di dalam di dalam programnya ini seharusnya Banjarmasin ini 1 banding 170. Jadi satu agen itu bisa membawahi 170 orang KPM yang mungkin mendaftarkan lewat agennya. Seperti itu. Nah, tapi harusnya memang Banjarmasin memiliki ditargetkan itu 1342 agen. Nah, kita sekarang sudah memiliki calon agen itu sudah di angka 1030 orang, Pak.
0: Nantinya agen ini yang akan ke lapangan untuk memverifikasi penerima bantuan, seperti itu, ya, Bu?
1: Agen tidak dituntut untuk memverifikasi ataupun dituntut mencari KPM untuk menerima bansos, tidak, Pak. Jadi agen hanya membantu masyarakat yang memerlukan bantuan sosial untuk mendaftarkan KPM tersebut untuk mendapatkan bansos. Jadi cuma mendaftar aja, Pak. Dan agen tidak memberikan tidak memberikan keputusan, tidak boleh menjanjikan harapan bahwa ini pasti diterima usulannya atau tidak, itu tidak boleh. Jadi agen itu hanya mendaftarkan, membantu.
0: Hmm.
1: mungkin ada halo
0: ya, silakan, ya, Bu, silakan.
1: Mungkin itu dulu ada mungkin ada yang kurang jelas Bapak atau ada yang mau bertanya boleh.
0: Baik Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk juga di opini publik di tempat kami dari Abah Supian. Katanya saya ada pengalaman Bu terkait diminta data untuk menjadi penerima bantuan sosial. Saya tidak bisa mengakses, lalu dibantu orang untuk bisa mengakses digitalisasi. Tapi sampai saat ini belum dapat bantuan. Membingungkan katanya bagi lansia yang tidak paham dengan teknologi. Mereka sudah mendaftar lewat teknologi tapi bantuan itu tetap tidak sampai. Itu seperti apa Bu lossnya sebenarnya?
1: Ya, makanya no, sebenarnya agen ini pun belum dibuka Pak ya, anunya artinya pendaftaran atau pengusulan bansosnya sendiri memang sebenarnya sih belum dibuka. Makanya mungkin kami di sini juga menghimbau agar kita semua bisa berhati-hati apakah ini agen beneran atau mungkin
0: penipuan ya,
1: aksi yang menggunakan itu bisa penipuan atau tidak. Nah ini yang kita minta berhati-hati. Makanya kami juga sudah bekerja sama dengan Kominfo untuk dalam hal dukungan pengamanan data bagi warga pendaftar yang akan menerima bansos, juga keamanan data bagi agen tersebut Pak.
0: Apa nantinya Bu yang membedakan, yang menandakan bahwa agen ini memang resmi dari dinas sosial? Adakah edikat khusus atau tanda pengenal yang diberikan?
1: Untuk sementara masih belum Pak. Masih belum. Hanya saja memang kalau ini mungkin dari akses saja. Jadi akses untuk agen memang ada tersedia, sudah disediakan aksesnya lewat portal khusus, portal agen digitalisasi bansos itu.
0: Baik, ini juga
1: sudah disediakan oleh
0: Kemenkes. Baik, ini juga ada pertanyaan Bu dari Ratu di Banjarmasin. Semua pihak harus bersinergi katanya. Kader Posyandu juga perlu terlibat dalam penanganan digitalisasi bantuan sosial ini agar bisa memaksimalkan perannya sebagai garda terdepan di masyarakat. Posyandu tidak hanya ibu menyusui dan anak, tapi tentang bagaimana mensehatkan masyarakat, salah satunya penanganan bantuan sosial. Dan juga kita sebagai warga perlu mengawasi dalam bantuan sosial ini katanya Bu. Seperti apa Bu? Apakah ada sinergi dengan Posyandu terkait dengan bantuan sosial ini di masyarakat?
1: Sangat Pak. Jadi Posyandu ini kan sekarang bukan hanya mengurusi masalah imunisasi saja, tetapi program Posyandu itu sekarang namanya Posyandu 6 SPM di mana salah satu SPM sosial masuk di dalam kegiatan Posyandu tersebut. Nah, setiap Posyandu di Kota Banjarmasin diharapkan salah satu kadernya adalah merupakan agen dari digitalisasi bansos ini. Maka dalam hal ini, karena Posyandu merupakan garda terdepan tadi yang paling dekat dengan masyarakat, yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat, mereka bisa langsung menangani misalnya ada masyarakat yang seperti tidak punya smartphone ataupun gaptek itu bisa mendaftar untuk mendapatkan bantuan lewat agen di Posyandu seperti itu Pak.
0: Baik.
1: Jadi pelaksanaan 6 SPM itu jalan di Posyandunya.
0: Baik, ini juga ada dari Leman jauh di Lampung Bu. Saya setuju dengan adanya program digitalisasi ini dan diharapkan tepat sasaran katanya. Tapi yang menjadi kekhawatiran jangan sampai program ini disalahgunakan untuk judi online. Lagi-lagi judi online Bu. Dalam hal bantuan sosial, seperti apa pengawasannya nanti dengan bantuan sosial secara digitalisasi? Apakah lebih ketat atau seperti apa?
1: Ya mungkin ini nanti perlu tindak lanjut untuk pengamanan data Pak. Jadi kami mungkin harus memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya para agen dan juga para KPM agar tidak digunakan identitas mereka itu untuk hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu Pak. Nah ini kemarin kami juga ada Zoom meeting dengan Kominfo terkait dengan keamanan cyber ini Pak.
0: Jadi untuk data penerima bantuan sosial juga akan lebih diperketat, Bu, ya, dalam hal penerima bantuan ini.
1: Ya, betul, Pak. Nah, kita setelah mereka mengusul lewat agen ataupun mandiri, kemudian masuk di dalam portal Perlinsos, itu akan ditindaklanjuti dengan verifikasi di lapangan, Pak.
0: Baik. Ibu, sebagai penutup, kami mungkin meminta statement Ibu terkait dengan digitalisasi bansos ini seperti apa kedepannya, dan mungkin targetnya kapan sudah bisa diterapkan di Kota Banjarmasin dalam hal digitalisasi bantuan sosial ini. Silakan, Ibu.
1: Alhamdulillah, kami ingin masyarakat Banjarmasin ini segera dapat bertransformasi dalam hal penerimaan atau pengusulan bantuan sosial ini melewati program digitalisasi bansos, di mana data yang termuat di dalam aplikasi penyaluran bantuan sosial itu diharapkan merupakan data yang akurat, sesuai dengan di lapangan, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu, Pak.
0: Baik, terima kasih Ibu Yani sudah berkesempatan meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
1: Sama-sama, Pak.
0: Baik, terima kasih Ibu Yani, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi, salam maju sejahtera Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Nur Hayani selaku Kepala Bidang PDIK atau Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Dan seperti itu perbincangan terkait dengan rencana digitalisasi bantuan sosial. Tentunya agar bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat itu berhak menerima adalah warga yang memang warga miskin atau tepat sasaran yang menjadi penerima bantuan sosial dalam penyalurannya. Dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

Terhadap perempuan dan anak bukan sekedar angka di atas kertas. Faktanya, lebih dari 25.000 laporan masuk setiap tahunnya. Namun, bayangkan betapa banyaknya luka yang masih terkunci rapat di balik pintu rumah karena rasa takut bersuara. Luka fisik mungkin pudar, tapi trauma jiwa bisa menghancurkan masa depan. Berhentilah menganggap kekerasan sebagai urusan rumah tangga orang lain. Karena setiap detik kita memilih diam, satu korban lagi kehilangan harapan. Jangan biarkan kekerasan menjadi hal biasa di sekitar kita. Beranilah bersuara untuk mereka yang tidak berdaya. Segera hubungi layanan Sahabat Perempuan dan Anak di nomor 129 atau WhatsApp di 0811-1129-129. Berhenti normalisasi kekerasan. Lindungi mereka, amankan masa depan bangsa.

0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei sebagai tonggak lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Berawal dari berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, rakyat mulai menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dari situlah muncul kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu tujuan demi kemerdekaan Indonesia. Makna Hari Kebangkitan Nasional saat ini bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga membangkitkan semangat generasi muda untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan. Di era modern, kebangkitan dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, semangat gotong royong, serta bijak menghadapi perkembangan teknologi dan informasi. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan mampu bangkit menghadapi tantangan zaman. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dalam kehidupan berdemokrasi, kita juga mendapatkan hak asasi kita sebagai manusia, dan sekaligus harus menunaikan kewajiban asasi manusia ini merupakan pembatasan atas hak asasi yang bisa menjadikan sifat egoisme. Sebagai bangsa yang berbudaya, kita tidak diperkenankan untuk menuntut hak saja tanpa memenuhi kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dalam suatu hubungan bermasyarakat. Kita semua patut bersyukur bangsa Indonesia telah berhasil melalui berbagai tantangan untuk menuju konsolidasi demokrasi. Kita semua juga berharap bahwa demokrasi dan perdamaian akan tetap tumbuh berkembang di Indonesia. Saya sungguh meyakini jika kita bangsa Indonesia dapat terus meningkatkan kualitas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjaga persatuan, maka kita mampu mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.
1: Baharudin Yusuf Habibie, untuk Kuasa Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada cewek tuh.
4: Bening lagi, aduh.
3: Mana, yuk.
5: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
6: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
7: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Terima kasih mendengar atas kebersamaan Anda di Banjarmasin pagi ini. Saya Padli segera pamit dari ruang dengar Anda. Selepas ini ada Yaumil Mada yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini. Kita jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, nanti akan kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya Padli pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410. Instagram

0: Sejak zaman penjajahan, warung sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dulu, warung bukan cuma tempat membeli kebutuhan harian, tetapi juga sebagai tempat aman untuk mengobrol, bertukar kabar, bahkan membahas hal-hal sensitif seperti politik secara sembunyi-sembunyi. Sampai sekarang pun, warung tetap menjadi ruang sosial yang hidup. Penelitian di bidang sosiologi dan antropologi membuktikan bahwa warung memiliki fungsi lebih dari sekedar ekonomi. Warung menjadi tempat membangun relasi, solidaritas, dan rasa saling percaya antar warga. Tidak heran kalau di warung, orang bisa membeli mie instan sambil curhat, ngopi sambil mendengar kabar tetangga, atau cuma duduk karena ingin merasa ada teman. Penelitian dari berbagai kampus juga menunjukkan bahwa warung mendukung ekonomi kerakyatan dan budaya lokal. Karena di sana, kita bisa mengutang tanpa malu, menitip belanjaan, atau mengobrol akrab seperti keluarga sendiri. Jadi, jajan di warung itu bukan cuma soal membeli barang, tapi juga soal menjaga kebersamaan, saling sapa, dan membangun rasa percaya dalam sebuah lingkungan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa. Udah lama banget rasanya, padahal baru sehari ya gak siaran, tapi kayak duh kangen banget nih sama Anda semua pendengar. Ya ulun kegandangan bubuhan pian, jadi nang hendak bergabung lawan ulun di Banjarmasin siang ini. Satu jam kebersamaan kita sampai nanti di jam 11 bepandiran orang Banua. Ulun hadangi akan nang dari manalah, pokoknya 13 kabupaten kota yang lagi mendengarkan ini, lah kasih masuk lah habar ya kan ulun, habar cuaca atau nang lagi viral, nang lagi rami udah buhan pian nang apa ya, kalau lah silahkan banar atau jua nang anak bahabaran tentang curhat-curhat nah boleh banar juga ya pendengar ya di 0511-325-1562 dan juga di 0811-5111-410 atau juga di hotline Halo RRI boleh banar lah 0811-40976. Nah yang hendak bergabung lon ulun hari ini infonya dululah Banjarmasin cuacanya panas menggentang benar, panasnya memberangat benar. Apalagi lah selain memberangat, panas menggentang, apalagi ada yang tahu?
1: Kada tahu.
0: Oh, kada tahu. Panas cerah secerah kesembuhan pian. Oke deh, boleh deh. Di 562 sudah berdering. Halo, assalamualaikum.
2: Alhamdulillah, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Han. Yaumil mada.
0: Jangan bertambah-tambah Bang Ojan. Ya Allah, apa kabar pian Bang? Sehat ke Bang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah pina baik. Cuaca Bang apa Martapura cerah kah?
2: Panas banget mada.
0: Panas benar lah. Suara pian pina jauh parakia kan Bang Bang Ojan?
2: Jangan kada boleh.
0: Akan apa? Ada boleh orang telepon jangan di parak gitu.
2: Kada boleh.
0: Amun orangnya jangan dulu ya lo, telepon aja dulu. Ujur benar tuh. Abang Ojan, anu kah parang sudah digawe pagi hari ini panas benar. Pasti pian sudah makan.
2: Sudah banget.
0: Makan apa tadi pagi?
2: Aku makan. Di yang digawe sudah banyak.
0: Nah, nyamannya. Ini pang lagi di rumah kah lagi digawian nih?
2: Lagi apa nih? Tapi emang hadangnya mada kong dulu tadi.
0: Oh iya, mah hadangnya mada dulu cocok kayak pian pertama nih. Bani lu ditinggal pasti lo.
2: Kada.
0: Oh iya kah. Mengancam bannernya penyiarnya.
2: Kada mau meninggal aku.
0: Oh, kada lain meninggalnya, meninggalkan namanya.
2: Kada pasti mendengarkan.
0: Oh iya, ija. Terima kasih banyak tuh.
2: Kada pasti mendengarkan.
0: Alhamdulillahan. Kita berikan dulu 1000 mawar untuk Anda ya.
2: Iya, Pak.
0: Diambil di kebun masing-masing. Ayo jawab aja. Apa?
2: Anissa aja.
0: Apun? Ani ada kah Anissa di samping ulun?
2: Ada Anissa dari siaran tadi tuh.
0: Iya juga ay. Ini hanya orangnya lagi tuntung siaran mehigai ulun nah.
2: Iya kak.
0: Salam kak segan kak Anissa.
2: Oh iya kak.
0: Salam balik, salam sehat jar.
2: Semalam siaran juga ya
0: Allah. Inggi, semalam siaran juga kak Anissa. Kak Anissa lagi suka siaran nih sekarang.
2: Bagus tuh.
0: Dasar emang tugasnya siaran ya kalau Bang.
2: Ada peningkatan karena itu.
0: Ada peningkatan, yang ada pengurangan mah ada barai anu kena liburnya.
2: Libur tuh bagus juga kan.
0: Tapi bujur Bang, ya, libur tuh kawa healing-healing lah ya kalau ya, tempat bareng. Walaupun di rumah aja juga Bang healing-healingnya tuh Bang Ojanay.
2: Bantu mama ya.
0: Lo. Nah, bujur benar pian. Paham benar pian nih lah, masyaallah tabarakallah.
2: Kayak tupang tuh dong ya
0: boleh. Ih, tupang dah tugas kita ya kalau ke pasar pagi-pagi menyepi rumah ya kalau mempel nah.
2: Bagus tuh. Olahraga.
0: Olahraga bujur benar belum saya lagi anu ya, memberi makan nih kucing-kucing. Bagus tuh. Apa nanda berakanan mada Bang Ojan lagi rame di Martapura apa nih? Orang park bekorban nih.
2: Banyak lagi persiapan Bang.
0: Persiapan berapa jar infonya wadah pian situ sudah dapat sapi kah dapat kambing kah?
2: Wadah bos ini banyak kan sudah di tapi kan sekitar hari Senin juga yang datangnya.
0: Oh hari Senin datangnya lah.
2: Kalau yang sekarang uyur mumpah nih kita.
0: Bujur pulang panglit berapa hari ini sudah tanggal 1 semalam 2 3 4 4 hari sudah 5 hari 9 lagi lah nah 9
2: hari Rabu lah hari
0: itu puasa aninggi bujur hari Rabu insyaallah kan karena mada pulang subuh tuh anu
2: mada nang kirim makan daging enggak
0: kirim daging apa
2: Bahkan kalau nyamuk korbanin aku kirim lawan itu, lawan pamong geni kena.
0: Oh, ailah an.
2: Pamong geninya ke sini pasti nih.
0: Iya, sagan pian aja gin dagingnya.
2: Ada aku banyak mandanya aku.
0: Alhamdulillah, aku. Diolah apa yuk kira-kira nyaman Bang Ojan ya? Dikira-kira nyaman apa yuk di sate nyaman lah. Ih, sate nyaman benar kalau ulun pernah tahun 2 tahun yang lalu menyate.
2: Masalah daging gua ada makanan sampai sebulan gak habis.
0: Eh bujur benar. Sampai anu freezer di rumah Tuhan hibak banget aja mama alhamdulillah. Sudah dibari-bariakan kalau tuh gitu Bang lah.
2: Sudah dibariakan.
0: Iya masih lagi. Aja ngarannya rezeki diolahkan karena dibari.
2: Dibari orang aku.
0: Iya.
2: Kalau aku malah tahu yang lain.
0: Oh itu juga sistemnya kita kan hari ke hari paling bahagia tuh ketika kita kau membari-lembarin orang tuh nabang lah.
2: Banyak malah di sini orang berkorban malah.
0: Nyaman nai, alhamdulillah.
2: Ada orang tua keluarga aku banyak juga.
0: Tinggi alhamdulillah. Rezeki amunnya ada aja duitnya ya kalau bang lah mau ada sampai kadang berkorban nahan.
2: Itu pang.
0: Kalau kita
2: ini berkorban perasaannya dulu.
0: Ulun kada handak pang mengorbankan perasaan. Aduh sakit banget itu ya.
2: Kira bagus kan bagus.
0: Enggak usah dikorbanin, udahlah korban sapi aja udah.
2: Korban ya, jangan aku. Apa nih? Ada yang aku mau makan daging aku korban akan nih.
0: Iya kah? Daging pian kan enak mau makan pang ulun kada enak makan daging pian.
2: Layat.
0: Layat. Iya, aja bang ajar lah.
2: Enggak aja antum masuk pulang.
0: Engge, ini mah ada nginang lain pulang masukkan.
2: Enak kalau eno ngira bakal doba mau gini enak belanja anu ini.
0: Aja mata aja kok. Ama ai pian nilah sagan pian aja kin.
2: Pasti ke rumah ikam lewatinya tuh.
0: Ii, baik pian berjalanan ke RRI.
2: Pak mau gini itu dia anu situ sidin di komplek Candana situ rumah sidin.
0: Oh. Parak kai lo nulun. 10 menitan paling.
2: Ambilin
0: udah sama. Aja insyaallah siap.
2: Enggi.
0: Makasih banyak Bang Ojan lah sehat-sehat terus lah. Enggi, sama-sama. Kena ketemu pulang belaria lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar di 976. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Abah Supian kan nih?
1: Abah Kalbi.
0: Nah, parak sama suara pian. Apa kabar, Abah Kalbi?
1: Kabarnya baik aja, nah. Sihat-sihat aja, lihat, nah.
0: Alhamdulillah. Cuaca bang, aman kah?
1: Kalau cuaca panas, Yona. Mencerah utasnya.
0: Cerah benar. Semalam, bang, salat kah? Naik banyu ada pian?
1: Ya, kan udah naik. Ada hulun anu, bang. Banyu yudi keyung, jem, naik. Jangan dibunuhkan,
0: dalam rumah hulun. Oh, iya, bang, lah. Semalam naik, kok ada hulun pian, Abah Kalbi, ya, banyu?
1: Jauh di sungai bang,
0: banyak
1: bang banyak banjirin
0: semalam ramai kalau udah orang kabar orang kebanjiran tuh di Barabai kah semalam kabarnya tuh bahlah soalnya di wadah hulunnya itu di kompleks itu
1: ini di tarannya ada pangeran deh hulun di tarannya gunung
0: bang lah itu ngarannya bujur banyu naik ke meja aja gitu banyak kopi
1: yang mana nih buruan-buruannya di rumah nih be tukang
0: boleh apa bah
1: malah rumahnya
0: marah
1: orang jawa
0: oh ya
1: bulan jadi tapi bisa dilihat nang radio nangan itu nomor salon nyarik bener kayak orang acara pengantinan
0: tapi kan ada rumah pengantinan
1: gede jadinya nyaringnya wadah kan diparak aja bang halat sebuah rumah.
0: Oh cucu kayak kedengaran nih di belakang pian suara pina rame ih hanyar ngah mada
1: beli jam 10 nih sampai jam 6.12 nyampe hiburan sambil itu pak
0: nyampein rame jakah atau tak ganggu nih tetangga nih
1: kan tak ada apa-apa kurangnya ini jarang jarang ada rapat
0: oh iya jakah senang di rumah sidin lah.
1: Iya seharusnya nyaring kayak itu anu bang ya ada acara mau kalau ada acara
0: mau kalau ada acara tuh segen talinga saurang ha ya kalau
1: cuma tetangga jadinya watah wajud udah maka itu ada bapak
0: udah nanu lakas am lakas tuntung aja tuh gawian tuh lah
1: iya ini aku di rumah udah enak ada di kanal lagi bang makanya jen tuh menoreh ini kadang menoreh ini istirahat
0: dulu bahlah kayak apa juga hasil torehan di situ aman aja kah
1: aman jadwal torehan mah harga kita kada larang paling 15 ribu ini
0: oh udah bilang berapa paling larang 15 ribu lah
1: 15 ribu kan kalau di kandangan ada nanti 17.
0: Nah, ay, anu pian 15 semalam ada jonang belapar lon mada tuh lah berapa 12 ribu jar.
1: Pada aku 15 ribu kabel wes tuh bang 14, 12, 13 itu mainannya 15.
0: Ngalih lah benaik lah bah lah gatah nih bah.
1: Tahu kenapa kalau ada sini kira anunya kalau nya nang mudi lebih sambung kemudian nang kolaknya itu naiknya
0: dia. Karena imbah tuh benaik pulang imbah tangan keberapa kayak itulah.
1: turun naik kayak harga emas
0: juga. Kayak harga emas juga. Ih, mudah-mudahan naik bahaya nang stabil-stabil aja kita, apalagi nang kayak ini harga dolar aja sudah naik benar.
1: Ya nang kayak gula orang putih aja 20 ribuan sebungkus sekilonya di sini.
0: Bujur-bujur gula anu lah. Ini kena anu nak hendak membahas masalah pangan juga kayaknya bahaya itu lawan Kota Banjarmasin bon dinas nih kena nih.
1: Ini itu aja beranu ada yang kena.
0: Ayo aja, makasih banyak ulun bah lah.
1: Enggi sama-sama aja bimnya aku terlalu aja nak.
0: Enggi.
1: Salam jalan aja Anton Irman Jonadi. Si Irman udah bulikah dia belum kan?
0: Eh kira tahun lah Bang Irman sudah bulikah yuk.
1: Iya, berdelan lah kita nak.
0: Berdelan, hati-hati lah bah lah, sehat-sehat leh.
1: Nggih, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, ini buan pian anak babar pulanglah terkait dengan harga-harga info akan madan harga-harga nang terbaru pang berapa kira-kira di pasaran sudah beras kah, cabai kah, bawang kah, apa nang ulun kira beratan kira-kira bisa naik kan? Naik juga sudah tapi hari ini berapa yuk? Nah, madan belum ke pasar soalnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Putri kan nih?
3: Nggih.
0: Ya Allah Putri, kemana ya. Pian? Semalam dicari urang sekampung Pian. Hihi, hanyar aja bersuara lah Teh.
3: Iya, apa kabar Mada?
0: Alhamdulillah Mada sehat. Putri pang sehat kah?
3: Nggih, alhamdulillah sehat juga nah.
0: Alhamdulillah mun sehat juga. Kemana Pian? Semalam bujuran nih Mada bertanya nih. Urang mencari i anu jam ada aja Putri kadada mencongol-congol. Iya, kajar unah nyar sadar jo kadada menelpon.
3: Gan, ada hauran malam tuh.
0: Cocok kae hauran kalela. Tapi sehat aja kalon nih lah.
3: Nggih, sehat aja.
0: Iya, alhamdulillah. Nang penting ketok kesehatan. Radio,
3: buka aja. Ya keluarga ulun kan. Lah mencari i siapa?
0: Sekampung mencari i ya Putri. Kada sikong-dekong sekampungan.
3: Ada pang semalam tuh hauran semalam nih kata kawan. Ini kan yang mau sini kan ngalih bener juga kalau kata kawan.
0: Iya betul. Tapi tapi amun kau rasuk, amun kau sangkut aja pang. Ayo jemput taik cuaca Martapura panas kalau nijar.
3: Ini panas ya pang mak.
0: Ii nyaman banget beberapa hari yang lalu sawat hujan putlah.
3: Ya riapi semalam tuh yang mendung aja 2 harian karena karing belum tepasan
0: semalam. Ih bujur. Amun angka ini lakasi aja sudah tetapas ya lo didadai lakas sama karing.
3: Inggi nyaman pas karing lah.
0: Ih kawa berapa kali ya kalau hari semalam tuh dasar bujur putain nang hari hujan tuh lah rasa mah kada karing jalan tapasan kada banyak nang dilipati. Seada-adanya aja habisan. Hari ini nah jar ditapas itu.
3: Untuk berapa hari kada panas? Panas airnya itu tuyuk kan lo.
0: Satu yuk tapasan. Naik akan langsung aja ya kalau lah. Putri kayak apa nih kabar? Ada gak pian juga melihat harga-harga di pasaran aman aja kah? Atau ada nang benaik juga nih sapale?
3: Tahu nih anu timun ayam belarang kalau.
0: Iya kah berapa ada pian teh?
3: Di sini ba ikung anu sa ikungnya berapa soalnya 65 sih ikung.
0: Mak itu ayam nang ganal kalau nih.
3: Iya ganal kang.
0: Lihat, naik benar berarti.
3: Ada yang murah semalam sudah sempat 55, semalam sempat ada jual 50 harganya.
0: Iya, nah ulun terakhir tuh 40 yang wadah ulun tuh nang ganal, cuman kan ada ganal juga nang sadang tuh dapat 40 putai.
3: Nggih.
0: Ih, mun sampai 65 tuh berarti naik benar.
3: Gini kan saya rame kelas ini untuk ulun sini ada acara kan ini saban malam nih ada aja undangan.
0: Alhamdulillah undangan orang baru kan kah?
3: Anu ni acara ni lah bulan Julhijjah ni anu lah model orang mahauli sesaman lah.
0: Iya bujur kan rame yang, aja tuh.
3: Iya saban malam ya aja undangan.
0: Kau aja tuh lah ada membarakat tapi ya mulai orang bacaraan nih semakin banyak acara tuh kan semakin tinggi permintaan harga juga semakin benaik tuh leh.
3: Tinggi ya jadi benaik kan aja anu harga. Anak heraya kalau jual gelaan.
0: Ih, bujur para apa nih Idul Adha bakorban lah. Ntar dimasak apa kena daging korban sudah ada kepikiran kah?
3: Tahu sedang ngerebek korban ini dadanya lagi di sini.
0: Iya gabut, baluman gabut.
3: Ini sedang ngerebek lagi ada kah tahu nah.
0: Ya Allah, mudah-mudahan ya ada ya lo kita nyamanan.
3: Kayaknya anu pang di sini dada pang yang model anu model orang barisan tuh dada.
0: Nang barisan tuh kayak apa? Putri kisahnya pot model giliran siapa nang kayak itu kah?
3: Iya giliran model Mandi nabung kok mandinya tuh.
0: Oh, udah menabung. Sagana korban tuh lah. Berapa wadah pian tuh korban? 2 jutaan leh. Sampai 3 juta lah.
3: Mandi Al-Qurama selalu 3 jutaan kan.
0: 3 jutaan tuh lah. Itu sudah ano bersih tuh lah. 3 juta tuh lah.
3: Dia bersih kalau 3 juta aja.
0: Wadah-wadah semalam berapa ya? 2.900.000 parak 3 juta aja ay. Anu, saya itu pang orang-orang lebihnya ya kalau inilah.
3: Inggi. Ada di sini tuh mananya orang mode biasanya raja mode seikungan tuh nah mode sekeluargaan orang yang beleh.
0: Nang sapi inggi, seikungan tuh lah. Nya kan sapi betujuh lah.
3: Inggi.
0: Nyaman nang kayak tutup putai ya lo. Mahadangi ada mahadangi anu aja kita ya kalau apa jar orang tuh mahadangi rezekinya, mudah-mudahan ada rezekinya kalau berkorban juga ya leput.
3: Jangan jalan tadi berkorban perasaan deh jangan.
0: Oh
3: itu.
0: Tidak, jangan. Itu yang paling harus dihindari ya.
3: Jangan anu jar guru jangan jagain aja di doa aja.
0: Iya, jaga dulu perasaan masing-masing, jangan dikorbankan ya.
3: Mungkin aja aku aja anu jangan berkorban perasaan. Pas sakit hati ya. Sama akibat tandir seorang jujur.
0: Indah. Naudzubillah jangan kita lah. Korbanakan sapi aja gin mun kawa.
3: Tinggi ya.
0: Iya betul. Ayo jemput Aina, sekarang siapa pian lagi nang di Kiawiakan Karyawiakan siang nih.
3: Ki salam buatnya berat anak aja nah, pendengar pecinta RRI. Tinggi semoga sehat selalu. Tuh Mbak Osin mau sekarang masuk lah.
0: Siapa?
3: Ibu Osin.
0: Oh Mbak Osin, ih lo juga ada masuk Sidin lah. Kadang jar Sidin bahar itu hendak picik-picik jar Sidin. Anu katia kadang HP tepakai atau tadi mantri. Cuman kada ada suara pang lagi Sidin lah.
3: Inggi.
0: Mudah-mudahan sehat aja Sidin lah. Ih, kaganangan juga nah mudah lawan
3: anu Mbak Osin. Sama anu juga tuh Ibu Lia di Kota Baru.
0: Ibu Lia di Kota Baru juga inggi ya siap. Iya
3: sama Mbak Mai juga.
0: Inggi betul.
3: Ya terima kasih.
0: Makasih sama-sama Put. Sehat terus ya Put ya. Ditunggu nanti gabung lagi ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Putri sudah ada Bunda Ratu nah. Assalamualaikum Bun.
4: Assalamualaikum ada.
0: Alhamdulillah. Kabar sehat kah?
4: Luar biasa.
0: Luar biasa. Kalau sudah mendengar luar biasa Bunda Bunda Ratu luar. Nih, biasa di luar. Semangat benar dah ulun.
4: Hanya hari ini kawan jam-jam kene ulun mendengar. Biasanya ulun ada di luar nih jam-jam kene.
0: Dasar bujur biasa di luar berarti lah.
4: Biasa di luar. Itu pun dari subuh kadang sudah
0: dari
4: di luar.
0: Subuh sudah di luar. Hari ini berarti lagi di rumah Jakarta santai kah?
4: Ulun mau kada mau ada nang digawi soalnya laus panak kada tegawi nah.
0: Apa tuh?
4: Belajar menjahit.
0: Air aminya, belajar menjahit.
4: Pesapaan sudah nah laus panak kada tegawi. Ya banyak enggak gagetan di luar tadi.
0: Bawa mesin ka, Bon?
4: Bon?
0: Bawa mesin nang petinjak tuh kah mesin atau nang wahini nang serut-serut tuh?
4: Ulun nih sebenarnya mesin bahari cuma pakai disesuaikan lah kan alhamdulillah ada pakai dinamo kada petinjak lagi
0: nah, nyaman kan. sudah
4: ya serba ada lah gitu kan jadi ditambah-tambahi supaya lebih nyaman gitu nah.
0: Belajar saurangan kah atau melihat YouTube nih?
4: Ulun nih sebenarnya sudah lawas belajar tuh.
0: Oh cucu kenapa jadi pakong?
4: Lebih dari 30 tahun udah belajar.
0: Lawas bener.
4: Alhamdulillah bukunya tuh lu masih ada punya Neng Madae. Jadi sewaktu-waktu hendak maulah kan lawas kada tegawi nih buka pulang bukunya gitu nah.
0: Ada bukunya tuh lah nyamannya.
4: Jadi kisahnya nih ulun ini maulah baju seragam. Nah, baju seragam ini sebelumnya ulun tuh maulah baju seragam juga karena jar ulun tadi waktu banyak di luar. Lalu ulun ulah di luar diupahkan lah
0: istilahnya. Oh diupahkan kan,
4: cuma kalau ulun lihat hasilnya kan sudah ulun julung nih contohnya ulun tinggal di situ contohnya kenapa maka masih kada sesuai
0: astagfirullahaladzim
4: nah maka orang ini patuh kita naduh di komplain ngali disuruh ganti ya kayak apa ya sudah nah justru oleh karena itu ulun rasa mun ulun menggawi cuma kan kadang kita waktunya
0: betul nah, apalagi tadi biasa di luar lah
4: pang. Jadi belajarnya julun ulun pang maulahnya nang ini
0: nggih bujang
4: seragam jua nih jadi ulun ulun ya itu tadi tangkap lapasan
0: aduh hai. Jadi anu ibaratnya hanyar tangannya jadi lapas, pulang lah. Isuk apa, tangan sebelahnya pulang.
4: Jadi ulun apa lah pulang ya kayak itu. Nah, jadi ulun menilai bukannya ulun merasa anu kada, cuma julun kenapa maulahnya kayak itu. Kan kita sesuai juga dengan biayanya.
0: Ada juga bayar lah, orang kada minta tolong, kita nilai bayar soalnya leh.
4: Maka kan sekarang tuh sesuai model. Modelnya bocil. Kayak apa, jenis kainnya apa, kan
0: harganya sesuai
4: jadi biayanya. Tapi kok kenapa hasilnya tidak sesuai dengan
0: agak kaciwan lah ibaratnya leh.
4: Jar orang tuh. Ayo jujulan ulun anu aja sudah jalan.
0: Belajar saurang.
4: Mengutak kena tang apa pulang keluar ada tanon keluar pulang
0: ngalilah pun lah kada kawa nang kaya ibaratnya tuh fokus satu tuh ngalih nang itu nang ibaratnya mungkin tadi ada macam-macam juga gawian tersambilan juga mudah-mudahan nah itu untung tuh madahadangnya kan kena lah kisah selanjutnya lah. Kena kabarnya pulang anu teleponan selanjutnya sudah sampai mana lah update progress.
4: Iya. Ya, jadi sedikit menyimpang dari anu nih ya masalah jahit. Nah, ini masalah apa yulah ulun rasa kada nyaman. Biasanya ulun ketujuh beli lihat nih BIT aja mata. Jadi ulun banyak melihat tapi sudah ditabasi pang ulun lihat sebagian. Nang kaya di ini kan kabel Telkom ini terendah pada kabel listrik.
0: Iya, nggih. Okay.
4: Mungkin karena terendah sedikit itulah, atau mungkin karena tiangnya itu kadang terlalu ke pinggir. Jadi nengarnya terlalu ke pinggir. Ini kan banyak macam-macam tumbuhan nih melayap.
0: Oh iya betul.
4: Nah melayap di tiang. Terus naik ke kabel.
0: Oh menjalar itu ngarannya tuh.
4: Iya menjalar. Nah di beberapa titik ulun lihat mah sampai ma marasnya julun tiang pian ma menano nih nih nang tanaman nang menjalar itu nah hibak di kabel sampai run ulun kah nang ulun merancak lihat itu tapi ulun lihat nih di kan ada tuh di jembatan Pakauman tuh
0: jembatan Pakauman lah
4: Pakaumannya hanyar tuh apa jembatan nang Pakauman kah jembatan apa itu namanya yang di samping rumah sakit itu kan jembatan tinggi.
0: Oh iya rumah sakit nah, anu nih Sultan Tualo nih.
4: Nah, iya kan di samping sebelah kanan itu kan anu ada anunya gitu nah tapi kada di sungainya kan di pinggir-pinggirnya itu kan anu apa ya tanah lah
0: iya, betul,
4: bisa
0: betul,
4: ditumbuhi
0: betul.
4: Nah, tapi ulun lihat di situ hanyarnya sampai lindung ulun lihat astagfirullah julun kesiannya kabel nih sampai runtun nang kayak itunya iya. Tapi ulun lihat dipindah ditabas tuh sudah ada juga di lain-lain nang kayak di Mahatkasan nang kada sejauh di parak ulun nih di pembinaan digin bilang runtun bener limbah ditabas ditatak dilihat akan jaka maksud ulun jaka ditunjul pan digugurakan.

0: perawatan lah
1: itu, Kak. Perawatannya kasihan Julen.
0: Iya. Dan itu juga sebenarnya cukup berbahaya, Pang lah, kalau kayak itu lah.
1: Macam-macam nang belayap di situ diletakkan, Julen, kasihan ininya. Sampai nang tejungkang miring, semiring-miringnya meres.
0: Jaka tihang kabu bander gin lah tulungi nah, aku jar tihang.
1: Iya, maras menimo. Tapi apalah daya kita nyer memandang.
0: Pang, ini mudah-mudahan naik kan nah kawa di sambil dilaporakan jua lah. Mari cerat Pang sudah nih laporan masyarakatnya. Makasih dulu Bun.
1: Makasih dulu nah.
0: Sama-sama
1: walaupun ulun kada ulun ini sebenarnya kada ada nama mencari tapi kawa aja timbul di sini
0: nah. Ay, ulun biasanya, mencari ipian.
1: Biasanya soalnya ulun kada hilang, ada aja. Biasanya kan yang dicari itu hilang.
0: Amun nang dicari itu hilang lah ibu Jorjo Pang pian lah pokoknya Bun pian ulun cariin beratan lah ulun nih lawas benar kada bergabung ulun Bun pian.
1: Ayo terima kasih.
0: Ayo Jepun, makasih banyak Bun lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar yang masih enak gabung lagi lawan ulun. Tadi ada Bang Eja, ada Bang Pahlepi, ada Bang Rashidi, Kai Mukni, Abah Nisa, Bro Memei, dan juga penelpon yang ada namanya di 562 sudah menunggu. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, Mada hendak izin setumat turun dulu ya. Tetap bersama tentunya di FM 97.6 MHz. Dan juga jangan lupa RRI Digital.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: nggak tanggal 20 Mei hari apa?
1: Apa ya? Utak kamu bukan? Atau waktunya kamu bayar cicilan ya?
0: Itu sih.
1: Tahu lah, hari kebangkitan nasional kan, alias Harkitnas.
0: Nah itu kamu tahu.
1: Kan hari di mana bangsa Indonesia telah mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.
0: Terus kamu tahu maknanya apa?
1: Tahu dong, menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang.
0: Kalau organisasi yang terbentuk saat itu?
1: Lahirnya Budi Utomo dong, yang dianggap sebagai bangkitnya bangsa Indonesia oleh Belanda.
0: Wah, ternyata kamu tahu semuanya ya?
1: Iya iyalah, Niko gitu loh.

0: Anget bro,
1: pasti dong keren.
0: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.

0: hari ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bapandiran Urang Banua, ampunnya RRI Pro 1 Banjarmasin. Lakasih di talipun Madana, walaupun sudah

0: kita hendak mengangkatakan pulang di WhatsApp tadi sudah le. Nang WhatsApp lo hendak bergabung lah. Siap-siap kan habis ini WhatsApp kita ke 562 dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Dengan siapa di mana nih? Mada Bepander. Sudah mada angkat yuk. Assalamualaikum. Nah, pagat tem lah. Pagat mada kada menolongnya kan biar tergugur. Kita ke WhatsApp dulu, sudah berdering nih. Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah masuk karena menyangka.
0: Nah, ada menyangka. Kalau pian masuk han dapat 2 juta rupiah di kantong seorang ambil. Bang Palepi apa kabar pian?
1: Alhamdulillah baik aja.
0: Sehat nah, kalau.
1: Aku mau kabar harinya nih
0: apa teh?
1: Kayak panas tuh noh.
0: Ih, panas juga. Ini sampai ke sini memberangat nih.
1: Itu anu dah itu.
0: Apa teh?
1: Nusantara masih di situ kah?
0: Nusantara apa? Radio.
1: FM.
0: Radio Nusantara kah?
1: Itu dulu Pro 2 FM Nusantara kan dulu tahun 97 tuh.
0: Ada lagi sudah wah ini sudah ada lagi Nusantara Nusantaranya.
1: Dulu ada kenalanku Medi masih itu ke Medi.
0: Ah, Medi ngarannya leh.
1: Ih.
0: Nah, ada panglam
1: ada. Itu masih lah.
0: Mada masuk sini sudah ada lagi ngaran itu.
1: Oh, ada lagi.
0: Atau Bahari bisa ada. Aing kan Madat masuk sini tahun 2023.
1: Oh.
0: Hanya Raja nyar jalan 3 tahun.
1: 98.
0: 98 belum lahir.
1: Itu ya rame-ramenya. Raminya request lagu pakai apa? Pakai surat tuh napa ya, Kak? Kertas aja.
0: Kertas tuh ada jual lah. Tapi Bahari ada jualan nang apa ya? Mada kadinget ke ngarannya tuh Bang Palepi ai. Nang bayar tuh apa yang ngarannya tuh ya? Bila request tuh.
1: Bayar apa? Lah. Bayar kan pernah bayar dulu.
0: Adanya menukar anunya
1: DBS
0: tuh.
1: DBS bayar nukarano kayak voucher tuh
0: nah itu. Ada juga Bahari nang kayak itu loh.
1: Berapa orang? 7 orang kan, 6 orang tuh request awal tuh di DBS tuh.
0: DBS. Tapi DBS masih sampai ya. Sekarang aktif dah, masih.
1: Masih dah lihat lah.
0: Masih DBS. Kawanan mada ada yang dari situ juga DBS. Mau pian-pian ini dasar approve lah pendengar lama
1: kita nanya.
0: Hah?
1: Dulu Nusantara di rancak ke RR itu aku dulu.
0: Nang sudah di PAL 3,5.
1: Ipal 3,5 bang, mulai Bahari ya situ RRI.
0: Ai sawat Bahari nang di Lampung
1: Mangkurat. Lantai 2 masih lantai lah.
0: Masih, kada lagi dah Baharinya lantai 2. Wah ini sudah turun beratan lantai 1 bang ai.
1: Oh iya.
0: Kasih ini napian pemainan sudah lah, anu bajingokan.
1: Karena pergi lagi ke sana.
0: Nah, menjinguk-jinguk dulu nang hanyar nih.
1: Aku pegang di Kaltim dulu lawas.
0: Cucu kai.
1: Nah, tahun 2000 aku tinggalkan dah Banjar nih dah. Nyanyar aja aku dari Kaltim bulik dari Kaltim nih.
0: Tahun berapa pin bulik semalam 2000 berapa?
1: Rahare tadi.
0: Umah hanyar banner ala kasih undang hanyar pian ke Pro 1 sini lah kasih. Ba elang.
1: Hanyar jublek
0: dari Mbak Elang dulu. Anu kita menikmati nostalgia Bahari kejar orang. Nah
1: ya.
0: Nostalgia SMA. Itu lagu bang lah.
1: Aku mana itu nara. Kira aku masih ada ingatan Pro 2 dulu. Ya sudah. Ya masih ada.
0: Enggi Ayuja. Sama-sama bang lah. Sehat-sehat lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An nostalgia Bang Palepi lawan kita lah 562. Assalamualaikum. Selamat siang dengan siapa di mana nih? Sudah terhubung lawan Mada. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Enggi, dengan siapa di mana pian?
2: Ibu Lia di Kota Baru.
0: Alhamdulillah Ibu Lia. Lawas banar kada bergabung ke mana pian?
2: Mengeceknya tuh sing lawas mekariting.
0: Ampun maaf ulun lah.
2: Kayak apa jadi tinggal mendengarkan kritik keluar pulang gugur pulang.
0: Aduh. Makanya bila gugur lah kada kawa penyiar nih menolongiakan lah mangkat kada kawa lah.
2: Sakit mana pinggang gugur.
0: Bawa urut dulu, Bu.
2: Kayaknya keropok hancur-hancuran.
0: Anu.
2: Bawa
0: belur.
2: Hanya itu.
0: Ya kan apa dah anu yang penting kau masuk dulu. Pian saya tanya kalau beli habar lah.
2: Mulai putri tadi handak pada mengetik.
0: Allah. Ai kegenangan benar ulun lawan pian Ibu Liai juga han. Laos benar kada bergabung.
2: Ya kalau Karena aku juga ingin berjalanan, aku pas mano handak ke Surabaya kan, karena singgah koko ke
0: Pulau Enak. Iyalah, bujuran lah, ada hadangi lah.
2: Amin. Tetamu jalan nong jaga.
0: Aik, kada tahu, mun ada rezeki jodohnya tu pian tetamu aik kita.
2: Ih, handak mana aku melihat ke RR, melihat ibu buhannya, kayak apa buhannya
0: nih? Iya Allah, ayo, jauh kata baru kabar panas kah Bon hari ini Bon?
2: Anu pindahnya pindang kayak mengaruh mungkin pindang pindang maram
0: ya, oh mah maram
2: tuh harinya maram kan mamre setengah berpajem setengah
0: bercalak anu model melandau bangun juga nih matahari situlah
2: kira-kira atau nyem jaga orang mengganggu sebagian mengganggu orang puasaan ya Allah
0: bujur bener
2: puasaan
0: iya orang puasaan nih pian mudah-mudahan nang puasaan itu. Anu nyaman hari nang kayak inilah tebayang
2: puasa Juli kenyaman bang ke depan mas ya Allah.
0: Kota Baru berarti warga Kota Baru puasa nyaman mun banjir panas benar memberangat Bunai.
2: Tadi kita pertama kali berjalan tadi panas banget nyembrang terus ada bepayung pulang. Parah kan jadi berjalan batis.
0: Berjalan batis kan, saja. Sepeda
2: motor kalau wah panas ya Allah, hai orang.
0: Sadang.
2: Sadang di orang-orang Tuhan ini berjalan apa?
0: Parah kah Bun? Mau jalan Bun?
2: Ya sekiranya lumayan lah. Tapi semalih olahraga ya kalau kenyaman batik berjalan
0: gitu nah. Anu ke mana? Ke pasar kah ke mana?
2: Ada nukar makanan aja keliling di sini.
0: Oh, nukar makanan komplek, aja.
2: Di komplek rumahku kan di muka. Jadi komplek jalan belakang tuh keliling-keliling tambus muka rumah.
0: Nah, nyamannya
2: ayolah. Muka jalan aja jam raya.
0: Ay, karena lah munnya ada ke Kota Baru lah anak Belang lah.
2: Oke.
0: Mudah-mudahan aja doakan nah ulun nak banget tahun ini pian ada air rencana cuman kan tahu bulan bebila. Bulan nang nyaman tuh bulan apa? Nangar tapi panas Bun, yang ke Kota Baru nih Bun, ulun nak ke pantai.
2: Orang nyatinya tuh orang Kota Baru nih tahu kan komen jadwalnya.
0: Ulun nak ke pantai, pantas panas-panas karena nak hujan ulun.
2: Panas kemana kan sekarang diung kan kemana kalau berenang mana
0: hendaknya tuh ini nang ada nang rami tuh semalam tuh apa yo ngarannya lah mun Teluk Tamiang kan
2: Teluk Tamiang ke sebelah sana
0: ke sebelah sana
2: situ
0: ih nang pas itu nang ke Teluk Tamiang tuh pang dulu ulun
2: Teluk Tamiang tuh kan mulai Tanjung Serdang tuh belok kanan
0: bedalah beal belok kanan apa pada pian
2: ada belok kiri
0: berarti mun kode pian kan ulun belok ke kiri pulang leh.
2: Kadang-kadang Tamiang udah sebagus lah pemandangannya Tamiang tuh.
0: Tapi
2: ada hotelnya.
0: Ada pilanya semalam pian ada.
2: Pila penginapnya mana pilanya?
0: Ih, pas mana pulang Bunda Lia ai semalam tuh ada nang bergabung pas ulun TikTokan kalau Kades Teluk Tamiang bergabung. Menjo langsung ulun padahi, Pak Kades, anak kasih tuh Pak Kades di baris di nomor Sidin nah kena hubungi aja Sidin.
2: Nah, bapak dalam kades mana tuh? Nah, ini panas pulang masuk ke jendela panasnya tuh.
0: Iya Allah, ayo
2: jas. Tapi panas, tapi panasnya kada panas anu. Nah, nambar pajam
0: pulang. Pajam pulang.
2: Nah, ketahuannya di Kota Baru puasaan loh.
0: Mudah-mudahan lancar puasa lah kita.
2: Amin, mudahan diorang lancar segala-galanya puasa lancar.
0: Amin,
2: orang pengorban lancar. Ya kalau
0: lancar. Nambah haji juga ya Allah kubernah. Hah? Nang bahaji juga kita doakan. Mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan di orang di sana nyaman. Ya kalau orang bahaji.
0: Amin. Sebenarnya
2: ya.
0: Amin. Bujur benar pian Bu Nai. Nah, ayo
2: amlah. Banyak mana nang anu pinang-pinang tua-tua lansia tuh ya kalau.
0: Tinggi nang ada nang bekursi roda, pelihat kita tuh le.
2: Ii bekursi roda. Ii semua amun banyak duitnya ada masalah apa ya Allah.
0: Anu nang bayar, pasti. Nang pasti inilah segala-galanya mudahan nyaman nah itu pang.
2: Kudangan 5 juta kan 10 juta.
0: Nang membantunya itulah Bun lah.
2: Mendorong
0: akan tuh ya Allah. Ada aja.
2: Banyak duitnya kan masalah pak ya Allah sampai kemana sampai ukup gitu ya
0: Allah. Amun Allah sudah memanggil tuh ada aja rezekinya insya Allah ya kalau.
2: Iya amin.
0: Amin. Ayo aja Bun.
2: Ya aku semalam tuh kan ke situ untung aku masih kuat di tuhut kulam jalan itu keliling aja jauh kunjuk-kunjuk situ.
0: Tahun berapa pian semalam Bun tulak Bun?
2: Tahun berapa kan ingat lah. Kunjuk-kunjuk kan dah ayah kata tahun. Ibu Lia mana hilang gitu. Aku rasa aku ini semacam orangnya tak tahu ya Allah.
0: Ayo pian syukur kamu boleh ke Banua lah.
2: Kada dipadahkannya ibu guru anon penunjuk jalan regunya itu kan. Kalau saja si insiden itu pintar aja orangnya.
0: Pintar aja.
2: Anu kada dipadahkan kini pian belum masuk nomor 1 keluar masuk nomor 1 sudah oke. Jadi percayalah, handak ke rodahnya tuh, ke makam tuh. Masuk sudah, kita masuk orang Indonesia masuk loh, masuk. Wah, bukannya makam ke makam Nabi tuh. Wah, ya cincin enggak tahu lagi kawatnya. Rajubannya ibu ya.
0: Oh, cincin sini buka.
2: Ini pada orang jangan menduduklah kalau hendak berdoa tuh. Langsung betik-betikap jadi tagar si Din.
0: Bujur.
2: Sampai tutup. Bukan di bumbu-bumbuan anu laskar sini. Sudah dia tariknya, sudah dia menjauh. Aja menikap di situ nak kayak tu nak. Wah, joko memang keluar sudah keluar habis waktunya. Masuk pulang ke situ. Hati-hati joko orang Malaysia. Masuk pulang, duduk pulang di Malaysia.
0: Alhamdulillah. Berarti rezeki pian ini banyak pada saat itu. Alhamdulillah.
2: Di Malaysia hanya Thailand itu kan orang kayak kita
0: masuk pulang ada pian.
2: Masuk pulang.
0: Alhamdulillah. Rezeki beruntun.
2: Di restoran makannya cuma ada ibu-ibu lihat tadi ya.
0: Jadi nah iya pang tepaget bun. Tapi cik apa pian bun paget teleponnya. Lagi rame berkisah ya Allah di belakang Bunda Liana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah ada Abang Masri.
1: Alhamdulillah.
0: Apa kabar pian?
1: Yang penting kita sehat pada umur.
0: Alhamdulillah itu pang yang paling utama.
1: Jadi,
0: ya kalau
1: panjang umur, saya kan nyaman bergaya bersama warna.
0: Amun sehat masih kau tertawa ya kalau bang?
1: Nah, yang kata kawan itu kayak sehat itu coba ngalinya dicari.
0: Jorong bang apa nih? Cuaca panas kah?
1: Alhamdulillah memberanak
0: akan ngapa cuaca pian gitu kan sasadange kelakuan nih.
1: Kangen Mas Rito nggak tahu ini.
0: Aduh kangen Mas Rito yuk sebentar yuk saya cek dulu hari ini hari apa? Kamis hari ini. Hari ini.
1: Malam Jumat.
0: Hari ini tuh Rabu. Kamis ke Rabu sih? Oh Kamis.
1: Iya, malam Jumat.
0: 21. Lah, kok ada lali? Oh, ini April yang ada buka pantes. Mei. 21 Mei. Habis mada.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Ini ada ke pantai kan sebenarnya.
0: Kena mada lagi ke Ganangan Bandar lawan pantai nak karindangan Bandar lawan pantai.
1: Iya kak, ada jabai belan kakak masih jaga nak.
0: Aih, kada handak ulun. ulun lon kuitan ulun juga ai.
1: Katakan belamian juga.
0: Kada pian ulun ke kota baru.
1: Lah iya kan melewati depan Masri.
0: Ah kada melewati ulun kada lewat situ ulun cari jalan yang lain pokoknya.
1: Anak ku jaga ya kan.
0: Oh pian jagai kamu nah lamun dijagai beda kisah pang lah.
1: Ada jagai nak. Kayak nanti menguling kena di bawah.
0: Oke, siap. Bila ada nama hadang berarti itu Bang Masri lah. Hai coba Bang Masri. Nih apa lah hendak dihabarakan on ulun nah.
1: Ini jalanan.
0: Apa teh?
1: Mendung pulang sudah.
0: Mulai mendung pulang.
1: Iya.
0: Cuaca kita
1: sudah mantulah. Ada coba ubah sih mata.
0: Ii pian. Kena setumat panas, setumat pulang hujan.
1: Padahal di kampung Mas ini kayak sungai itu banyu pasang dah.
0: Pasang kalau sudah lah.
1: Pasang lah, parak naik
0: kan. Semalam hujan tenang.
1: Hujan 2-3 hari, rumah bapak itu limpas banjir.
0: Bujur, wah ini pian kada kawas setumat di sapanya hujan. Hanya hujan masai halo.
1: Itu bang.
0: Hujan banjir sudah
1: ya. Iku masalahnya yang penting kita terhindar bahaya alhamdulillah.
0: Betul.
1: Itu yang ayo. Penting atur aja
0: pian aturakan lah Bang Masri.
1: Ya. Iya, yang penting sehat ya alhamdulillah.
0: Betul, Inggi.
1: Ya, karena bila bertamu pada akan.
0: Oh, tidak, bilang sendiri ya.
1: masih dikarok itu masih
0: kena. Ayo aja siap-siap dikarok pakai sakop ya lah.
1: Kayak mama kan dikarok itu.
0: Assalamualaikum.
1: Ini mama sudah masuk lah.
0: Belum.
1: Oh, iya, alhamdulillah sudah.
0: Amin. Makasih ya Bang Masri ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Masri dari Jorong. Ini WhatsAppnya ada yang mau gabung lagi nggak sih? Mada nungguin yang di WhatsApp. Ayo yang mau di WhatsApp gabung picik sekarang atau kesempatan Anda lewatkan. Kalau nggak ada pada ke 562 terakhir nih ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ini dari Mama.
0: Mama Putri.
3: Apa kabar?
0: Mau ada sehat banar pian apa jahabar Mama Putri?
3: Alhamdulillah, masukurillah, sehat
0: aja. Amin ya Allah. Ano kapian nih cuaca amankah? Pajak panas kah? Hujan kah?
3: Panas benar. Yang tapi jangan sepanas hati mula.
0: Ay jangan dong ya. Apalagi tadi Piani jangan tapi mengorbankan hati kajanya yang panas juga hatinya.
3: Janganlah dikorbankan pun kamu.
0: Aduh, hoi, bisa mana Mama Putri lah. Diam cekin sudah ulun lah.
3: Maaf, tapi nostalgianya Jepang urusan cinta. Sekarang gak ada punya cinta tuh.
0: Iya, alhamdulillah. Doakanlah Mada juga bisi secepatnya cintanya yang sejati.
3: Ah, gampang aja. Berdoa aja, tapi cintanya yang saleh. Nah, saleh, yang saleh.
0: Amin.
3: Gitu, nah,
0: yang saleh. Nang nah, sepisi cuma, misi ya kalau lah.
3: Jangan cinta bilang cinta.
0: Aish, tidak ya. Nah, pagat pulang ya Allah. Pendengar ulun banyak nang pagatan pendengar. Oke deh kalau gitu pendengar, karena keterbatasan waktu juga di Pepatian Orang Banua kita sudah di menit-menit akhir. Ulun salam-salam jananang tadi menelpon ulun kada saat masuk di WhatsApp ada Bunda Memei. Salam sehat, salam persahabatan. Assalamualaikum Mada, maaf tadi telepon terputus, hendak kirim salam aja lawan Putri dan Maimunah kada sempat tadi, jar Bunda Lia di Kota Baru. Makasih Mada lah, sama-sama Bunda. Terus juga ada Pak Limun, selamat sehat, salam sehat juga terus Bang Rasidi tadi juga ya. Terus ada Bang Eja, kita doakan sama-sama lah Mama Sidin lagi garing kah nih jar Sidin, minta doa segar Mama Ulun lekas sembuh. Amin. Mudah-mudahan Mama Eja lekas sembuh lah jalah. Salam segan pian sekeluarga lawan Mama jua. Kai Mugni saat tadi menelpon ulun juga minta maaf ulun lah, barelaan banar. Kalau gitu pendengar, kita mau bacakan dulu untuk Anda beberapa informasi di penghujung Pepatian Orang Banua ini. Terima kasih sudah bergabung lawan ulun lah. Kita kedapat pulang kaina esok hari Jumat, berarti hari Sabtu lagi lah. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ingat habis ini bergabung pulang di Palidangan Nurhalis.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Banjarmasin siang ini.
0: Pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin, nah ini kadang tuh ya kita tuh baru sadar ada hal-hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba hilang. kayaknya sinyal tuh ya. Nah serius deh, hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal waktu internetan pendengar? Mau scroll TikTok atau juga pas streaming lagu favorit Anda, atau video call sama teman dan keluarga sampai ngabarin kalau misalnya aku udah nyampe aja, itu semuanya butuh sinyal yang aman dan juga lancar. Dan lucunya sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia pendengar. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas dia hilang, waduh, kita mah kayak panik gitu ya satu rumah pendengar ya. Nah apalagi nih, kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba sinyalnya buffering. Nah rasanya tuh kayak di PHP-in sama semesta ya. Nah untungnya nih pendengar, sekarang ada Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota aja, tapi juga Smartfren jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, dan Smartfren jagoan sinyal juga sudah menjangkau Jogja dan seluruh daerah Jawa Tengah. Nah, jadi mau kerja buat Anda, mau gaming, streaming, atau juga sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya udah lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian nih pendengar yang pengen koneksinya tetap aman, tetap lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalamannya deh pakai Smartfren jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masyarakat umum, bertujuan untuk memberikan pencerahan, edukasi, dan klarifikasi atas pendapat serta cara pandang publik. Dipandu oleh Nurholis Majid, menghadirkan juga narasumber yang memahami isu atau tema obrolan dengan cara pandang budaya, terutama kultur Banjar dengan perpaduan bahasa Indonesia dan bahasa Banjar Kuala, menjadikan obrolan lebih

0: 0111.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang ini. Dan tentunya seperti yang udah Mada sampaikan sebelumnya gitu ya, buat Anda semua, kita ada nanti di program Palidangan Norhalis, yang mana insya Allah di edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026, pendengar, kita akan berbicara terkait dengan hal yang lagi hangat belakangan ini, yang mana ini terkait dengan rupiah, pendengar ya. Rupiah kian melemah dibandingkan dengan dolar dan juga mata uang asing lainnya. Nah, situasi ini tentu sangat berpengaruh terhadap perekonomian dan juga perkembangan dunia usaha. Harga barang meningkat, terus juga biaya transportasi melonjak, terus ada arus barang dan jasa yang melambat, pendengar, yang mana pengusaha juga mesti mencari cara tentunya ya, dan strategi agar bisnis tetap bertahan. Pun begitu juga dengan Anda masyarakat ya, harus cerdas dalam membelanjakan uang kita semua nih. Dan apa dampaknya bila rupiah kian melemah, terutama bagi pengusaha dan pertumbuhan ekonomi di daerah? Bagaimana Apindo dan pengusaha beradaptasi dalam situasi ekonomi yang tidak menentu ini? Kita akan simak selengkapnya di Palidangan Norhalis.
2: Saatnya kita ikuti Palidangan Norhalis.
3: Demokrasi itu dimanipulasi. Nah, sampai dengan cara-cara seperti sempat kadang publik partai apa namanya, cari wajah-wajah baru siap dihidup untuk kepentingan kecil sebagai bagian dari proses penyadaran sebagai bagian daripada politiknya.
4: Partisipasi demokrasi itu melindungi seluruh pihak.
2: Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal inspirasi.
1: Assalamualaikum Pak Norhalis.
5: Waalaikumsalam Anda.
1: Alhamdulillah, kabar ya Pak?
5: Alhamdulillah baik.
1: Sehat kita lah.
5: Masih sehat
1: walaupun sehat. Rupiah ini ya. Dak dikduk Mada membaca bahasa berita setiap hari itu rasanya ya.
5: Dan kita kedatangan tamu-tamu yang keren banget.
1: Betul. Silahkan Pak Norhalis kita kenalkan.
5: Langsung lah.
1: Betul.
5: Rupiah kian melemah. Hari ini sudah 17.600. Kalau 17.845 merdeka Indonesia jar.
1: Angkat tangan mungkin madat pun kayak itu Pak.
5: Ya kan 17.845 ya kalau merdeka Indonesia.
1: Silakan Pak Norhalis.
5: Mudah-mudahan kada sampai seperti itu, dan kita bersyukur nih di tengah kesibukan bubuhan Sidin pengurus Apindo ada Pak Winardi Stiono, Ketua Apindo DPP Apindo Kalimantan Selatan, dan ada Pak IBG Dharma Putra, Wakil Ketua DPP Apindo. Apa kabar Buhan Pian?
6: Alhamdulillah.
5: Sehatlah.
6: Sehat.
5: Pian was-was juga kah dengan rupiah yang terus melemah ini, atau seperti apa Pak Win? Kan gubernur presiden, walaupun jar tidak dengan serius Sidin memadahkan itu
1: di desa ini ya.
5: Di desa-desa kan ada pakai dolar juga ya. Yeah. Sehingga kada terlalu terdampak. Nah, bagi pengusaha sendiri Bang yang bergelut dalam berbagai hal lah terkait perdagangan, jasa dan segala macam itu seperti apa Pak Win?
6: Begini ya, tentang dolar, kenaikan harga dolar yang terjadi akhir-akhir ini saya rasa itu memang sangat-sangat membuat masyarakat, baik itu pengusaha maupun masyarakat kecil, itu sangat ketar-ketir. Walaupun di situ masyarakat kecil tidak berhubungan langsung dengan dolar.
5: Ada mengikuti dolar nih?
6: Tidak mengikuti dolar. Akan tetapi efek dominonya, ya kan, itu pasti akan ada kenaikan-kenaikan dari harga barang. Nah, kenaikan-kenaikan harga barang yang diiringi dengan sulitnya perekonomian kita akhir-akhir ini, terus juga dengan adanya kenaikan harga minyak, wah ini pukulan, saya rasa pukulan yang sangat berat ya,
5: bagi pengusaha juga,
6: bagi pengusaha maupun masyarakat. Walaupun kalau pengusaha itu kelihatan ya, memang kelihatan dampaknya, tapi yang tidak kelihatan tapi juga terdampak itu adalah masyarakat. Nah ini
5: tapi masyarakat kelihatan juga, masyarakat hidup semakin susah, harga-harga barang, karena ujar kabar nilai duit kita yang 100 ribu itu hanya sekitar 45 ribuan aja lagi.
6: Ya, otomatis kan secara finansial itu kan terpotong.
5: Ya, terpotong. Ya kan,
6: terpotong ya. Mm-hmm. Nah, jadi harapan kita itu ya semoga ada perbaikan-perbaikan. Ya kalau untuk minyak ini kan ya tergantung daripada perang Timur Tengah ya. Mm-hmm. Nah, kalau untuk dolar ini apa namanya, tinggal fight daripada Bank Indonesia ini yang untuk makanya sampai ada statement yang serius dari Komisi 9 kalau tidak salah DPR ya, yang dengan lugas kalau memang tidak sanggup itu artinya meminta kepala Bank Indonesia itu mundur. Ya, ya memang karena perputarannya ada di sana.
5: Kalau pengusaha sendiri Bang, strateginya seperti apa?
6: Kalau pengusaha itu pada saat ini juga kebanyakan
5: diharapkah?
6: Ya katakanlah stagnan ya. Jadi kalau misalnya mereka produksinya itu 1 bulan 1000 misalnya, ya mungkin sekarang produksinya juga agak dikurangi.
5: Asal hidup aja gitu.
6: Asal hidup. Jadi misalnya ya tenaga kerja juga banyak dirumahkan, ya kan?
5: Nah, apalagi ya, kan WFH kan sekarang kan.
6: Apalagi WFH.
5: Tiap hari Jumat WFH di.
6: Ya, kita harusnya juga bekerja itu full time agar dapat menghasilkan hasil produksi yang baik, ya. Ini malah disuruh libur, jadi mengurangi daripada nilai produksi itu tadi, ya. Nah, karena memang alasannya sih untuk efisiensi, efisiensi. Nah, jadi makanya kepada para pendengar semua, ya untuk saat ini kalau ada hal-hal yang tidak perlu ya lebih baik jangan belanja dulu lah.
5: Tapi kalau jangan belanja kan ekonomi kan berputar juga, jualan dari para pengusaha kan ada payu.
6: Nah, ini kan memang itu jangan keadaan sulit kita berkata enak gitu loh. Maksudnya itu ya kita buktikan memang benar-benar sulit. Nah, jadi kan negara itu yang punya kewenangan ya.
5: Oke. Pak Dharma, pian melihatnya seperti apa nih ini situasi yang semakin memburukkah ke depannya ini, atau sudah ada strategi-strategi yang bisa dibuat oleh pemerintah untuk menahan laju melemahnya rupiah ini?
0: Iya, jadi saya lihat, ya saya lihat Iran aja bisa menang lawan Amerika, karena dia punya strategi asimetrik. Dia nggak biasa-biasa saja, sehingga hari ini.
5: Iya.
0: Itu kita harus tidak biasa-biasa saja. Kita harus punya strategi asimetrik untuk mengatasi masalah ini. Yeah. Jadi untuk mendapatkan strategi yang paling tepat, kita harus membaca data secara bagus. Yeah. Yang pertama, kita punya resiliensi budaya. Sehingga kita yakin masyarakat kita kalau menghadapi masalah yang seperti ini nih, masyarakat kita tuh yang paling kuat. Bukan yang lain,
5: ya.
0: Masyarakat kebanyakan yang akan paling kuat. Sehingga kita perlu, ya, kita perlu lebih membenahi bukan pada resiliensi masyarakatnya, tapi pada orang-orang yang bagian dari masyarakat tapi kebetulan bisa dikelompokkan sebagai kelompok yang bukan masyarakat, cendekiawan, pemerintah, pengusaha. Mereka ini harus benar-benar bisa membaca data. Yang saya katakan bahwa
5: kedepan, dan memberikan masukan kepada pemerintah lah.
0: Dan memberi masukan. Ke depan akan terjadi yang namanya makroekonomi trap. Jebakan makroekonomi. Terutama di Kalimantan Selatan. Kenapa? Karena ada bagian-bagian barang yang bisa menekan masyarakat kita. Terutama barang-barang yang bahan-bahannya kita datangkan dari luar negeri.
5: Iya.
0: Tapi ada barang-barang yang bahkan harganya naik. Barang-barang yang akan kita jual ke luar negeri.
5: Iya.
0: Dan barang-barang yang akan kita jual ke luar negeri itu banyak di Kalimantan Selatan. Mineral, batu bara,
5: iya.
0: Apa namanya, minyak,
5: hasil-hasil nelayan.
0: Iya, itu bisa dijual. Sehingga nanti kalau kita hitung secara makro, pertumbuhan ekonomi Kalimantan akan meninggi. Tapi jurang perbedaan antara makro sama mikro semakin terjadi. Bahwa apa yang tergambarkan secara makro maju itu tidak ada di masyarakat secara mikro.
5: Ya, di rumah yang, tangga rumah tangga
0: lah. Oh, itu yang saya katakan sebagai jebakan perkembangan ekonomi ya. Makro. Jadi, wah, Kalimantan Selatan bagus kok. Mm-mm. Tapi kenyataannya rakyatnya
5: pemerintah dapat penghargaan
0: dapat gini. Nah, ini jebakan. Ini saya mohonkan kepada para analis, ahli-ahli ekonomi itu untuk mempertimbangkan trap ini.
5: Ya.
0: Sehingga masukannya kepada pemerintah jangan cuma memuji-muji ini loh trap ini. Mm-mm. Ini jebakan, Pak. Mm-mm. Kelihatannya aja maju, masyarakat kita enggak menikmatinya. Mm-mm. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kembali pada resiliensi budaya. Mm-mm. Masyarakat kita kan udah biasa hidup sederhana kok. Mm-mm. Sehingga enggak perlu diajarin. Mm-mm. Gak perlu diajarin untuk
5: mematik kompor kalau sudah masak gitu kan.
0: Untuk hidup sesuai dengan kebutuhannya. Ya, untuk nabung dan sebagainya gak perlu diajarin. Oh, seandainya bisa nabung, dia nabung. Ini jangan-jangan gak bisa nabung. Terus yang ketiga, ini kita harus sambut dengan optimisme.
5: Mm-mm.
0: Jadi kalau kita sambut dengan pesimisme, nanti bunuh diri semua ini kita.
5: Mm-mm.
0: Optimisme apa yang saya bilang
5: sebelumnya? Masuk rumah sakit jiwa beratan kita.
0: Iya. Inilah kesempatannya berkembangnya UMKM.
5: Iya.
0: Nah, di sini peran
5: karena UMKM paling tangguh dalam situasi seperti ini.
0: Iya, karena dia menggunakan bahan-bahan dalam negeri sehingga tidak perlu ada ikut-ikutan naik harga kecuali gara-gara BBM. Iya, sehingga akses untuk mendapatkan BBM yang tidak sulit. Mm-hmm. Itu harus dijaminkan. Yeah. Jadi jangan dalam situasi kayak gini kita mengakses BBM sulit, tiba-tiba para penjual BBM pinggir jalan dirazia. Mm-hmm. Tambah sulit orang dapat.
5: Yeah.
0: Akhirnya kita nggak bisa mengembangkan UMKM. Padahal sebenarnya dalam situasi yang seperti ini, kalau kita mau optimis, UMKM yang akan menjadi mempertahankan ya. Kehidupan kita gitu. Jadi Apindo akan sebagai lanjutan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, Apindo akan bergerak di sana bagaimana kita memantapkan UMKM itu ya
5: agar tangguh
0: dan mengadvokasi kepada pemerintah
5: ya.
0: Supaya apa-apa yang menyebabkan UMKM itu kesulitan jangan dilakukan lah
5: ya.
0: Pada saat mereka susah nyari gas, ternyata ada razia ini. Nah, ini langkah-langkah pemerintah untuk ini perlu dilakukan. Terus selanjutnya, kalau memang BBM naik, ya sawit itu kita jadikan BBM sementara.
5: Iya, kan ada B50, B10 segala macam itu.
0: Nah, ini kan ini produk kita. Kita tidak mengandalkan gini. Ya, jadi seperti Bung Karno pernah ngomong, go to hell with your AIDS. Ya, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis, kan gitu. Jadi
5: itu wani banget, tacut berarti toh.
0: Iya, memang harus begitu kita sebagai sebuah bangsa, gitu.
5: Oke. Okay.
0: Kedaulatan, kemandirian dan karakter kita sebagai bangsa harus kita pertahankan dalam situasi seperti ini. Karena ini kenyataan.
5: Iya.
0: Ini takdirnya Indonesia, ya.
5: Pak Win, ini kan ujar Pak Dharma tadi itu kita bertumpu di UMKM. Tapi kan UMKM mengeluh juga, tiba-tiba pajak kada pernah turun, retribusi kada turun, ya kan? Biaya listrik naik terus, BDAM naik terus. Jadi biaya-biaya yang dikenakan oleh pemerintah itu justru membebani UMKM sehingga untungnya tipis banget.
6: Ya, betul.
5: Tadinya ya sama seperti yang Jarpian tadi itu dengan pengusaha, asal kawa hidup aja, iya kan? Karena kawa untuk mengembangkan jauh lagi sampai pada UMKM naik kelas. Kalau UMKM naik kelas disembelih pulang dengan pajak yang 12% segala macam. Nah, itu kayak Papian melihatnya, Papian.
6: Ya sebenarnya kan UMKM ini adalah binaan dari pemerintah ya.
5: Mm-mm. Mestinya.
6: Mestinya ya, bukan mestinya lagi, memang harusnya ya. Namun terkait dengan kadang-kadang dengan aturan-aturan, terkait dengan kebijakan-kebijakan lokal atau kearifan lokal ya, yang bertujuan memang sulit ya untuk bisa dikatakan di sini ya. Itu sehingga juga sangat menekan terhadap UMKM. Namun juga ada isu yang beredar bahwa UMKM binaan dari pemerintah misalnya cukup baik apa segala macam. Itu berapa orang? Dan itu kan karena kedekatan-kedekatan mereka dengan pemerintahan. Nah, sedangkan yang lainnya yang lebih banyak, yang puluhan ribu ini
5: yang seru sekalian alam tuh.
6: Nah, ini kan terabaikan. Ya kan? Nah, seharusnya kalau ini ya pukul rata lah. Atau kita bagi aja. Misalnya ya hari Senin di kawasan ini, Selasa di kawasan mana, ya kan? Itu kalau memang ada campur tangan dari pemerintah dalam hal pembinaan UMKM ini, ya.
5: Efisiensi ini berdampak juga kepada UMKM.
6: Saya rasa ya sangat berdampak ya. Pokoknya ini karena kenaikan itu biasanya begitu ada kenaikan yang sangat signifikan, terutama dari hal hal yang sangat sangat utama itu seperti BBM ya. Wah, itu luar biasa, pasti semuanya naik. Karena transportnya juga naik, ya kan? Nah, itu pasti akan berdampak, tidak mungkin tidak.
5: Satu lagi ulah anggota Konab. Pemerintah memandangkan bahwa MBG itu menciptakan lapangan pekerjaan, Koperasi Merah Putih itu membuka lapangan pekerjaan, Kampung Nelayan itu membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu proyek-proyek strategis nasional ini bujurkah membuka lapangan pekerjaan? Dari sisi pengusaha, pengen melihatnya seperti apa?
6: Ya sebenarnya sih bagus ya, bagus. Tapi jangan
5: baguskah?
6: Bagus.
5: Okay.
6: Nah, cuman jangan sampai seperti yang terjadi ya. Satu ditimbulkan, yang lain dimatikan.
5: Oh.
6: Jadi karena ini tumbuh, yang lain mati.
5: Misalnya kayak apa tuh misalnya?
6: Misalnya kalau kita lihat seperti contoh itu seperti Koperasi Merah Putih ya. Nah, itu dia akan membangun apa namanya seperti market-market yang seperti ada Indomaret, seperti Alfamart,
5: menyaingi itu.
6: Nah, kalau untuk bersaing sih oke-oke aja. Jangan bertujuan misalnya ini naik yang di situ mati.
5: Padahal itu membuka lapangan pekerjaan juga.
6: Padahal itu juga membuka lapangan pekerjaan gitu loh.
5: Okay.
6: Nah, jadi semestinya memang ada hubungan kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan pengusaha, ya. Di mana pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan untuk pekerja itu melalui swasta. Nah, jadi swasta saya rasa itu juga jangan terlalu dibikin banyak aturan lah ya. Nah, harus dilihat juga kepentingannya. Nah, ini kan juga kasihan pengusahanya juga. Nah, sudah ingin menciptakan lapangan kerja, kemudian diatur lagi dengan peraturan yang rumit, ya, yang selesainya tidak ada apa namanya, tidak ada akhirnya, ya. Nah, ini juga kan merupakan maksudnya selesai perizinan gitu loh, nah, tidak ada batas waktunya. Nah, ini
5: ada
6: juga
5: kepastian lah,
6: tidak ada kepastian.
5: Okay.
6: Nah, ini juga merupakan sebuah dampak dalam menghambat lajunya perekonomian kita di daerah Kalimantan Selatan.
5: Oke, keren banget nih Mada, dialog kita. Dan kalau ada yang anak bergabung kemana Mada?
7: Betul, nah ini karena menarik ya, karena masyarakat juga perlu untuk berpendapat. Apalagi yang kita ibaratnya saban hari ada nang ibu ke pasar lah, tahu banget harga nang wah ini. Tadi lupa teleponan jalan beban sini naikkan juga harga aja
5: 100 ribu tuh apa ngarin, bakul ke dihibak
7: hari, itu maksud iya kan? Ulun, wah ini tuh mau hendak hibak 250 nah nyari bak ulun hepian.
5: Itu ini ditambahi apakah di dalam tuh,
7: iya juga
5: ini kelihatan jubung ya kalau
7: bujur mana. Jadi pendengar dan pemirsa yang mau bergabung silahkan di dua line telepon kita ya, 0511 3251562, terus di nomor WhatsApp kita juga di 0811 5111410, atau melalui kanal YouTube kita sudah live streaming, dikirimkan aja pesan di sana, boleh banget ya. Begitu sih panoralis ya. Jadi ini menurut ulun kalau misalnya melihat lah serabanya tadi hanya membaca berita.
5: Nah, itu ada sudah
7: nang ini kah bergabung pulang. Nah, Pak Alimun Hakim.
5: Wah, ini datu bedok nih.
7: Datu mah tahu benar pian lah. Kita sapa dulu Sidin. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
5: Nah, waalaikumsalam. Ulun na betakun dulu nak warung pian kayak Pak di tengah krisis nih.
7: Bujur.
8: Alhamdulillah agak sedikit terganggu dengan kenaikan harga. Ini hanya datang di pasar.
7: Pak Limun.
8: Bilang. Yang dulu 5.000 bisa, sekarang udah 7.000.
7: Naiknya 2.000-an lah.
8: Baik sih sudah.
5: Iya.
8: Nah, itu hal yang kecil aja, belum masalah yang lain, bahan-bahan lain. Akibatnya warung apa penjual di warung UMKM, seperti kami atau lainnya mahalusi atau mendikiti
5: takarannya.
8: Syukur kenyamanannya masih bisa dipertahankan.
5: Oke.
8: Nah, sekarang pembeli juga mereka mau efisien, cari yang murah, yang enak, yang nyaman lah. Karena banyak.
7: Betul.
8: Nah, lalu kan akibatnya ya sama-sama kena, pembeli kena, kami yang menjual di warungan juga teriak kada bisa. Habis di pasar sudah begitu melonjak.
7: Nah, permisi lu dulu Pak Limun. Izin suara pian anu agak bergema dan berdenging, mungkin dihalusi sedikit radio pian.
5: Radionya dihalusi.
7: Ya. Mohon maaf nanti, ya, terima kasih.
5: Siap, dah mantap. Dah,
7: mantap,
5: mantap.
7: Dah. Silahkan Pak Limun.
8: Jadi ini maksud tolong, ini berkaitan tadi ada yang menyinggung kooperasi merah putih apa segalanya. Bagus itu, cuman akses masyarakat ke sana sosialisasinya nol saat ini, nol. Karena kami takuni ke kelurahan, pada tahu di mana ininya, di dinas kooperasi kadang ngerti juga. Nah, kayak apa kami masyarakat, terutama pewarungan-pewarungan yang kan mereka perlu bahan apa segalanya banyak kan. Nah, ketika perlu pemodalan, kalau pergi ke bank ya enak aja nyuruh ke bank, cuman bank bunganya juga mencekik. Nah, kooperasi ini sebenarnya yang menolong, tapi karena berbagai aturan apa segalanya, orang-orang tertentu aja yang masuk di kooperasi itu. Nah, kan coba lihat merah putih yang sekarang digambar-gemborkan untuk rakyat mana? Siapa yang menikmati? Paling segelintir lah. Nah, ini yang harus dibumikan, dimasyarakatkan, sosialisasi, atau kalau perlu bikin billboard apa pengumuman, ayo masyarakat kampung ini, kelurahan ini, segera datangnya di sini lokasinya.
7: Daftar kooperasi.
8: Ya. Itu.
5: Iya.
8: Betul-betul. Nah, berkaitan dengan harga, dan sekarang maaf saja, kami mungkin saya salah satu atau yang lain-lain. Warung-warung semuanya teriak nih. Teriak paling core-nya tuh sama. Harga naik, kayak apa ini? Nah, pemerintah kita, kota maupun provinsi, kalau sebab kira Jakarta dulu lah, kita di daerah ini dulu, nah. Kayak apa Pak Muhyiddin, Tuan Pak Yamin, menekan itu supaya jangan teriak-teriak terus masyarakatnya. Itu aja lah.
5: Terima kasih, Pak Halimah.
7: Terima kasih kembali Pak
5: Limun.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nah, Yasidin, ya kalau
7: berdampak banget lah Pak lah.
5: Baik, kucikan karena wadahnya dihalusi aja sih dan tadi tuh kan ukurannya di minimi,
7: ya, harganya tetap sama,
5: untung rasanya masih kalau dipertahankan. Ya, nah ini
7: munya
5: tapi
7: sampai berubah lah juga.
5: Nah, sementara pembeli juga anak nenggonal, anak nyaman, anak murah.
7: Banyak maunya juga.
5: Jadi, akhirnya kada belanjanya rugi.
7: Betul. Oke deh, kalau gitu ya Pak, kita mungkin
5: break dulu sejenak sambil menunggu nang lain juga.
7: Betul sekali. Kalau gitu pendengar juga pemirsa, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 Banjarmasin, Palidangan Norhalis.

0: Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi harus benar-benar didukung
1: oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri.
2: Seorang pahlawan masa kini adalah seseorang yang mampu membangkitkan
3: kesadaran spiritual, patriotisme, juga nasionalisme untuk persatuan bangsa.
4: Itulah kebangkitan sejati.
0: Siapa kita?
3: Indonesia.
1: Apa ideologi kita?
3: Pancasila.
2: Apa kewajiban kita?
3: Bela negara. NKRI harga mati.
5: Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
6: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Palidangan Norhalis ya, bersama dengan Penorhalis tentunya, dan juga ada rekan-rekan dari Apindo hari ini ya. Mungkin ada ditanggapi kah nih Penorhalis?
1: Iya, ini harus ditanggapi nih.
0: Betul.
1: Apa yang disampaikan oleh Pak Bang Halimun tadi itu. Ini mewakili UMKM yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Win tadi.
0: Betul.
1: Itu. Kayak apa Pak Win, pian melihatnya keluhan yang disampaikan Bang Halimun tadi?
2: Ya itu kan artinya suara yang mewakili mewakili masyarakat, ya. Dan kebetulan Pak Halimun ini juga yang kita tahu bahwa dia ada buka warung, nah, sudah berkeluh kesah tentang kondisi pasar, ya. Yang saya ingat zaman dulu itu pasar-pasar itu ya memang dikondisikan oleh pemerintah, harusnya
1: dijaga ya, kestabilan
2: dijaga
1: harganya.
2: Kestabilan harga, ya kan? Ya tentunya memang ada subsidi-subsidi ya, lah dari pemerintah
1: ada
2: ya.
1: Ada peran bulog segala macam
2: ada lah. Peran bulog dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi-kondisi sekarang ini, saya rasa peran-peran itu harus kembali dihidupkan lagi.
1: Kalau sekarang ini pengen melihatnya kayak semacam jadi pasar bebas gitu kan.
2: Nah, yang kita lihat ini apa ya? Seolah-olah ya hidup ya terserah lah gitu loh. Okay. Jadi tidak ada tanggapan sama sekali.
1: Kendalinya itu
2: tidak
1: lemah
2: ada kendali
1: lah.
2: Iya, betul. Apalagi kan yang kita tahu juga misalnya dari hasil survei dan lain sebagainya bahwa Kalimantan Selatan ini bagus, ya kan? Penganggurannya sedikit, ya toh. Nah, tapi yang tercatat kan juga tidak apa namanya? Katanya nomor 2 setelah ini pengangguran banyak.
1: Tapi Pak Win, yang proyek-proyek strategis nasional itu bersambungan kada dengan persoalan-persoalan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bang Halimun itu? Nyambung kada? Ini kan ada problem yang disampaikan Bang Halimun, tapi kan pemerintah punya strategi strategi nasional,
2: ya
1: kan? Nah, itu bersambungan kada pian melihatnya?
2: Saya rasa sih memang ada hubungannya ya.
1: Mm-mm.
2: Karena yang kita ketahui bahwa memang entah itu karakter atau entah itu SDM kita yang memang memerlukan pendidikan yang lebih baik agar mereka juga dapat membantu pemerintah untuk mengantisipasi hal-hal keterkaitannya seperti terjadi saat ini, ya, bukan hanya segelintir orang atau golongan-golongan tertentu, ya. Jadi dengan kata lain kita bagaimana caranya agar membuat masyarakat menjadi cerdas. Nah itu, okay. Jangan hanya memikirkan kalau kita kan ya utama di Kalimantan.

0: Selatan. Hmm. Pikiran itu kan pikiran yang penting perut kenyang sudah selesai kan. Nah, ini harus kita hindari ya. Hmm. Kita harus berpikir ke depan karena untuk menghadapi tahun 2045. Hmm. Itu kan Indonesia emas ya.
1: Cemas.
0: Jangan sampai menjadi Indonesia cemas. Hmm. Apalagi dengan adanya IKN di Pulau Kalimantan. Hmm. Itu kan tentunya akan menghidupkan jalur-jalur di Selat Makassar ya.
1: Lah, ya.
0: Itu akan menjadi jalur-jalur internasional. Mm-mm. Ya, itu kesempatan kita juga agar Indonesia menjadi tempat pelabuhan sementara ya. Mm-mm. Daripada kapal-kapal yang melewati.
1: Tapi kan ada terdengar kesepakatan-kesepakatan atau kerjasama pada tingkat regional gitu nah, antar Kalimantan dengan Sulawesi misalnya untuk menopang IKN ini. Nah, kada terdengar gitu nah, kada terdengar. Dari Apindo adakah mendengar-dengar misalnya agar supaya IKN ini berjalan mulus bagaimana rencana 2026 presiden akan pindah ke sana dan lalu kemudian ekonomi akan bergerak di wilayah Kalimantan. Tapi kan kerjasama-kerjasama antar regional ini ada kada untuk menopang itu semua.
0: Nah, ini kan karena seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Dharma tadi ya. Ini ada namanya seperti program ya. Mm-hmm. Yang mengatur bahwa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Mm-hmm. Nah, jadi sehingga berita-berita ini hanya terdengar di golongan-golongan tertentu. Mm-hmm. Ya, seperti contoh ya. Kota Baru. Mm-hmm. Itu akan dibikinkan pelabuhan baik. Mm-hmm. Nah, itu bagus, sangat bagus karena jalurnya sama dengan pelabuhan di IKN. Mm-hmm. Ya. Nah, jadi itu juga akan terdampak. Lah cuma ini dari hasil studi kelayakannya itu tidak pernah diumumkan. Itu hanya segelintir orang yang tahu. Hmm. Jadi sehingga masyarakat ini ya itulah tadi hanya gimana ya? Tidak pernah boleh tahu apa yang dikerjakan di golongan atas gitu loh.
1: Kada kawa ambil bagian lah.
0: Tidak bisa ambil bagian.
1: Nah, jadi terlibat.
0: Ya, jadi dengan kata menyambung kata-kata Pak Dr. Dharma tadi, ya itulah nanti akan terjadi gap-gap yang sangat jauh gitu. Ya.
1: Pak Dharma, kayak apa pengen melihatnya?
2: Saya melihat gini. Pokoknya pertanyaan yang pertama, apakah efisiensi itu berdampak pada pada gini? Ya, sebenarnya bukan begitu pertanyaannya. Efisiensi harus wajib berdampak. Sehingga tata kelola yang harus diperbaiki. Jadi efisiensi kalau dilaksanakan dengan baik, ya itu akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Jadi jangan gara-gara efisiensi terus ini dikurangi tapi jalan tetap, pertemuan tetap, rapat
1: mata pisaunya tetap ke bawah kan maksudnya. Iya, sementara jadi, belanja pemerintahnya yang kesendirinya seorang kada ada pernah efisien.
2: Iya, yang tidak ada gunanya. Iyalah, gitu.
1: Gasan rakyat efisien. Gasan pemerintah kada efisien.
2: Harusnya efisiensi ini diatur supaya kehidupan rakyat lebih sejahtera dengan anggaran yang ada di pemerintah.
1: Kurangi belanja pemerintah ya, kalau
2: tambahi
1: belanja gasan rakyat.
2: Untuk masyarakat, untuk rakyat kan itu yang dimaksudkan
1: idealnya
2: dengan efisiensi gitu loh. Tapi pendekatan kita kan terus pendekatan kepentingan. Ya, oh aku penting ini, aku perlu ini. Nanti untuk seperti ini birokrasi harus mendukung aku seperti ini. Bikin aja seperti ini, habis duit.
1: Bukannya pendekatan kepentingan tapi pendekatan keinginan.
2: Iya. Sesuai dengan kepentingan. Itu sebenarnya bukan pendekatan bukan pendekatan sejahteraan, tapi pendekatan politis. Terus dikatakan begini, apakah program unggulan itu ada manfaatnya?
1: Iya.
2: Lah, gak ngomong gitu, harusnya program unggulan tuh harus iya. Ya cuman masalahnya.
1: Tapi kalau salah kan program unggulannya, berarti program unggulannya yang dikoreksi kan?
2: Iya, harus ada evaluasi. Kita juga harus, pemerintah juga harus mempunyai pemikiran yang terbuka. Pemikiran juga harus rendah hati. Kata kuncinya itu sebenarnya klise. gitu-gitu aja tapi benar, transparan, partisipatif, akuntabel.
1: Iya.
2: Jadi poinnya gini,
1: good governance.
2: Pemimpin itu kan harus decisive, drive dan delivery.
1: Iya.
2: Decisive itu harus tegas. Drive itu harusnya bisa mengarahkan supaya bisa arah. Yeah. Ada sistem. Ya, ada apa namanya?
1: Ada aturan-aturan.
2: Ada hierarki, ya ada hierarki, ada kompetensinya dan ada kontrolnya. Nah, kalau seperti itu dijalankan, umpamanya MBG, MBG. Sekarang ini kan kalau kita lihat satu persatu, jangan dulu melihat keseluruhan. MBG seolah-olah sekarang ini kita punya yang namanya festival keindahan konsepsi. Konsepnya enak, hebat konsepnya. Tapi belum tentu pilihan itu sebenarnya yang harus dipilih oleh pemerintah, gitu loh. Apakah MBG atau sekolah pendidikan gratis ini juga yang mendahului itu, gitu loh. Konsepsinya oke, indah. Pada sisi implementasi ternyata nggak bisa dilaksanakan. Apa? Karena apa? Karena tata kelolanya jelek, karena kualitasnya jelek, karena kompetensi orang-orangnya itu. Penuh dengan kepentingan, ya, karena pengawasannya kurang sehingga penuh dengan korupsi, kan gitu, ya, karena budaya publik, pelayanan publiknya nggak bagus. Nah, ini yang perlu dibenahi. Untuk itulah diperlukan pemimpin yang decisive, drive dan delivery itu, gitu, sehingga dia bisa tegas dan menggelar keberhasilan karena arahan-arahan yang memang sistematik, hierarkis dan terkontrol.
1: Oke. Ini ada tambahan nih dari Bang Halimun, menambahi permasalahan ya, Presiden, mengenai proyek MBG sebaiknya sadang aja dievaluasi dan direstorasi dengan adakan pelibatan kantin sekolah, UMKM dibagi kuliner secara nyata. Dan ini dilihatkan secara nyata, bukan sekedar omon-omon aja, Jasiden.
2: Setuju, banyak opini yang sudah berkembang. Tapi opini-opini itu sebenarnya cuma persentuhan panca indera. Sehingga perlu ada kajian dalam perbenturan dialogis yang menyentuh otak kita. Sehingga benar-benar ada program yang benar dan yang cocok. Jadi oke, opini itu kita jadikan apa, asumsi-asumsi dalam pembuatan kajian-kajian ilmiah, sehingga benar-benar nanti ini pilihannya. Jangan diototkan pada satu pilihan yang harus seperti itu. Tiba-tiba ternyata MBG ini kita ganti aja dengan kesehatan dan pendidikan gratis, mungkin akan lebih bagus daripada MBG. Bukan mungkin lagi dikaji secara ilmiah. Nah, itu mungkin tujuan dari evaluasi, bahwa MBG itu memang harus dievaluasi. Kalau ternyata dalam kajian itu ternyata memang MBG yang paling tepat, lanjut dengan.
1: Tapi kajiannya juga harus objektif juga.
2: Yang namanya kajian kan ilmiah, harusnya mencari kebenaran, bukan membuat pembenaran.
1: Pemerintah juga.
2: Nah, sekarang nggak bisa menyalahkan pemerintah kalau cendekiawannya melakukan pembenaran. Jadi dia cuma berharap bayaran yang tinggi supaya tetap dipakai, akhirnya membuat pembenaran-pembenaran.
1: Pragmatis
2: lah. Kalau sudah pemerintah dibenarkan, sementara pembenaran itu sesuai dengan kepentingan pemerintah, ya jalan tetap seperti itu. Sudah dibenarkan kalau orang pintar, kan gitu.
1: Begini Pak Win, Apindo ini kan asosiasi pengusaha, wadah berkumpulnya pengusaha, kan. Maksudnya adalah bahwa problem yang dihadapi dengan melemahnya rupiah ini kadang mungkin diatasi oleh pengusaha sorangan-sorangan. Nah, pengusaha harus berasosiasi, bersama-sama mengatasinya. Nah, itu apa, Pak Win, kiat-kiat dari Apindo untuk merangkul semua pengusaha? Ini problemnya bukan satu-satu pengusaha, ini problem semua pengusaha. Nah, itu. Adakah ada kiat-kiat apa yang harus dilakukan oleh Apindo untuk mengatasi ini secara kolektif, gimana? Secara kolektif, ya Bapak Win.
0: Ya, itu memang betul apa yang sudah dikatakan oleh Pak Nur Halis Majid, ya. Memang ada program-program itu di Apindo yang menginginkan bahwa seluruh pengusaha yang ada di Kalimantan Selatan, kalau perlu kita gabung lah.
1: Jadi kayak satu,
0: di Apindo ya.
1: Kayak Rencak Ujar Pian, pengusaha bersatu Indonesia maju ya. Ini kan kalau pengusahanya ada bersatu ya, kalau keteteran sorangan-sorangan mengatasi melemahnya rupiah ini ya. Nah, jadi kada akan maju kita.
0: Tidak akan maju dan tidak akan menjadi
1: sebuah. Kalau bersatu Bang yakin Pin lah kau mengatasi.
0: Yakin.
1: Oke.
0: Yakin karena segala kesulitan ya, segala apa tantangan yang dihadapi oleh pengusaha nanti pasti akan terpecahkan di dalam satu meja.
1: Oke.
0: Itu ya. Tapi kalau sendiri-sendiri begini, ya nanti ujung-ujungnya begitu ada
1: pajak dinaikkan misalnya, ya kalau asing-asingnya merista, kadada gerakan bersama, ya kan?
0: Ya, akhirnya tinggal hanya keluhan-keluhan yang kita dapatkan ya. Nah, jadi untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Kalimantan Selatan, ayolah kita sama-sama ya, kita bergabung di sini. Apa yang harus kita advokasi, apa yang harus kita bahas ya, dengan tentunya dengan pemerintah ya,
1: termasuk agar, UMKM tadi juga lah,
0: termasuk UMKM ya, kesulitan-kesulitannya apa, ayo kita terbuka. Jadi Apindo ada di kantor di Jalan Pahlawan itu terbuka. Ya. Siapa saja silakan datang dan silakan bergabung.
1: Adalah Apindo untuk merencanakan kayak semacam forum untuk merangkul pengusaha-pengusaha tadi itu, misalnya dialog ekonomi kah, apa namanya gathering kah misalnya.
0: Oh iya.
1: Bentuk-bentuk seperti apa agar Apindo bisa merangkul pengusaha-pengusaha itu?
0: Betul. Jadi yang jelas itu gathering akan kita lakukan pada saat atau pada momen-momen tertentu ya. Nah, yang kedua, dialog juga akan selalu kita adakan ya. Kita laksanakan dialog-dialog yang mana kita akan berbagi informasi maupun mencari masukan-masukan dari para narasumber ya, sehingga dapat menjadi peluang bagi para pengusaha kita yang ada di Kalimantan Selatan.
1: Oke. Pak Dharma, ada yang mau disampaikan kah baik kepada pengusaha itu sendiri maupun kepada pemerintah agar supaya nih masyarakat kada apa namanya terkena dampak yang lebih parah lagi terkait melemahnya rupiah ini. Kalau ke depan terus melemah bahaya benar ini, jangan dianggap sembarangan.
2: Ya, poinnya kan saya wakil. Saya harus melanjutkan apa yang diomongkan ketua. Jadi Pak Ketua tadi pada prinsipnya ngomong bahwa Apindo itu siap melayani pengusaha. Karena ini merupakan organisasi pengusaha. Ya. Jadi secara sistematis pelayanan yang dilakukan oleh Apindo itu cuma tiga. Melindungi pengusaha, memberdayakan pengusaha, dan membela pengusaha. Nah, yang terjadi sekarang adalah mana yang lebih dulu, ayam apa telur? Apakah pengusaha berpartisipasi dulu, menyampaikan aspirasinya, sehingga Apindo bisa tahu apa yang harus dilindungi,
1: memiliki data,
2: yang memiliki data apa yang harus dilindungi, apa yang harus diberdayakan, dan siapa yang harus dibela?
1: Oke.
2: Nah, ini hal-hal yang sudah dilakukan Apindo itu salah satunya untuk supaya pengusaha bisa menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi. Nah, sementara kita harapkan juga dari pengusaha untuk bisa tahu itu. Jadi kalau kita bergabung di Apindo kita dilindungi kok. Kalau bergabung di Apindo kita diberdayakan kok. Terutama UMKM kan perlu pemberdayaan ya. Kalau bergabung kalau ada masalah kita dibela kok. Nah, ini mungkin
1: ada manfaatnya lah
2: bergabung Apindo. Ini perlu ya, itu sekali lagi ditransparansi diginikan. Sementara untuk masyarakat enggak perlu diajarin. Masyarakat itu sudah bisa hidup sederhana, sudah punya resiliensi hebat, dan untuk pengusaha ya kita perlu mungkin melakukan gini, pendekatan-pendekatan yang lebih kondusif. Jadi untuk menyadarkan juga para pekerja bahwa situasi tidak bagus, tidak baik-baik saja. Terus untuk pengusaha-pengusaha yang basisnya nanti akan dijual ke luar negeri juga harus lebih lebih memperhatikan bukan hanya karyawannya dinaikkan upahnya, tapi juga di sekitarnya. Dan untuk dalam pemerintah
1: terutama,
2: untuk pemerintah terutama ini untuk pemerintah ini saatnya untuk mengevaluasi bagaimana isi dari isi dari kandungan dari tanah air kita, bumi kita, itu memang sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk masyarakat,
1: untuk kesejahteraan rakyat.
2: Iya, batu bara, ya barang Tuhan bagi rata. Jadi jangan sampai nanti apa yang harusnya untuk kesejahteraan masyarakat cuman untuk kesejahteraan segelintir orang karena kepentingan-kepentingan yang tata kelolanya tidak bagus,
1: sehingga rupiah ini bisa kita tekan pelemahannya lah, dan kita juga kompak menghadapi kenyataan pelemahan. Mungkin kita kada kawal mengatasi karena ada pengaruh global lah, tapi kita sendiri
2: biarkan
1: sudah kompak
2: aja. Biarkan aja dolar naik karena kita untung dari penjualan batu bara, tapi keuntungan itu maksimalkan untuk rakyat. Sementara rakyat diperkuat oleh UMKM untuk menggunakan bahan-bahan sendiri, tidak tergantung dari dolar. Itu mungkin manfaatnya Pak Gini ngomong, apa namanya, Pak Prabowo ngomong rakyat gak perlu dolar. Kalau itu dilakukan benar, biarkan kita untung gara-gara kenaikan dolar. Jadi optimisme itu, jadi itu menjadi peluang kita untuk maju.
1: Kalau ada yang dijual, dan kalau ada orang menukari. Oke, terima kasih banyak Pak Dharma, Pak Win sudah berbagi. Mudah-mudahan kita tetap berdoa juga karena kalau rupiah terus melemah, ya pasti dampaknya luas benar. Bahkan ada yang memprediksi kalau sampai 20.000, waduh ini bisa kolaps ekonomi kita, ya kan? Karena ketahanan ekonomi kita juga pasti akan terganggu. Bank Indonesia tadi itu untuk menalangi berbagai hal, pembelian-pembelian untuk kebutuhan masyarakat yang terpengaruh dengan dolar itu juga memerlukan cadangan dana yang tidak sedikit. Ya, terima kasih atas kehadiran Bubuhan Pian. Sukses untuk Apindo, dan mudah-mudahan Apindo menjadi wadah bagi pengusaha. Apa Jar Pawin, pengusaha Bersatu Indonesia Maju. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian sudah kita ikuti bersama Palidangan Nurhalis Majid. Saya bertemu di episode berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah kita ikuti bersama Palidangan Nurhalis di Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa minggu depan dengan tema aktual yang lain.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarang.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nurdiansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama. Dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophy.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub. Karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team,
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses sejak mereka datang. Tim, klub, dan para pemain semuanya terus berkembang semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim. Dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara. Indonesia.

Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim berikut ini.

0: Liga RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka dapat membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai-Gilgeous Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tie break bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tie break setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan set final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 19 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19.

Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Marski.
1: Sayangnya semoga tetap kondusif.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para bobotoh jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek, meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket sendiri rela datang tidak menonton, tidak apa-apa dulu di luar. Ya. Dan minta para pembantu yang boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobot agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Kita tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga bukan hanya Bobotoh yang merayakan, tapi kerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya hanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karis Mariski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan qualifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis, terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Fertianto mengatakan, kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan

0: merupakan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
1: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan klasifier disabilitas fisik tingkat nasional yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki klasifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak klasifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
0: Hal yang sama juga terus diungkap PLT Asisten Deputi pada Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia.
2: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 Banjarmasin, dan sekarang tepat pukul 12.22 waktu Indonesia Tengah, dinamika olahraga siang kita jeda sesaat, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya.

0: Sugeng.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Banjarmasin siang ini.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Rose 1.

Filosofi lebah. Lebah adalah binatang kecil yang sangat istimewa. Lebah diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya, manfaatnya adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan kecil ini seharusnya menjadi cerminan akhlak bagi manusia sejati. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari seekor lebah. Pertama, lebah hanya mengisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya adalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Kedua, lebih menghasilkan madu. Ia memberi manfaat bagi manusia. Ini pelajaran bagi kita semua. Madu berasal dari saripati bunga yang baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya pun halal, dan ia banyak memberi manfaat bagi orang lain. Ketiga, lebih tidak merusak. Ketiga, lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, sehingga dalam bergaul, dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip ketentraman dalam pergaulan. Keempat, lebah punya harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun, bila harga dirinya dizalimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap manusia harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar dari lebah. Bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain. Namun, tingkah laku dan kehormatan manusia lebih hina dari binatang. Tuhan telah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

RI dengan esensi buku. Buku berjudul Masih Belajar merupakan karya inspiratif dari Iman Usman. Dalam buku ini, Iman mengisahkan perjalanan hidup dan proses pembelajaran yang ia alami sejak kecil hingga menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Buku ini tidak hanya menyuguhkan kisah pribadi, tetapi juga syarat dengan refleksi mendalam dan pelajaran berharga yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan. Iman membuka kisahnya dengan latar belakang kehidupan sederhana di Padang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan namun kaya akan semangat belajar. Dukungan keluarga, terutama sang ibu, menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai hidup Iman. Di usia yang masih belia, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia sosial dan pendidikan, yang kemudian membentuk jalannya sebagai aktivis muda dan pemimpin organisasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kejujuran dan kerendahan hati Iman dalam menyampaikan berbagai kegagalan dan tantangan yang ia hadapi. Ia tidak segan berbagi tentang momen-momen jatuh, penolakan beasiswa, dan kekecewaan pribadi. Namun justru dari pengalaman-pengalaman tersebut, pembaca diajak memahami bahwa proses belajar tidak selalu indah dan keberhasilan seringkali lahir dari konsistensi serta ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Buku ini juga membahas

0: Bahas pentingnya pendidikan yang merdeka dan bermakna. Iman menyoroti sistem pendidikan yang kerap hanya menekankan pada hafalan dan nilai, serta kurang memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. Ia mendorong pembaca, khususnya para pendidik dan pengambil kebijakan, untuk melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekadar memenuhi standar kurikulum. Dari sisi gaya penulisan, Iman menggunakan bahasa yang ringan, mengalir, dan mudah dipahami. Struktur naratif yang personal membuat pembaca merasa seolah-olah sedang mendengarkan cerita seorang sahabat. Beberapa kutipan dan refleksi dalam buku ini juga memberikan motivasi mendalam bagi siapa saja yang sedang berjuang meraih mimpi atau mencari arah dalam hidupnya. Secara keseluruhan, buku berjudul Masih Belajar bukan hanya sebuah autobiografi, tetapi juga manifestasi dari semangat untuk terus bertumbuh dan memberi dampak. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para pelajar, mahasiswa, pendidik, maupun profesional yang ingin menemukan kembali makna belajar dalam kehidupan. Melalui kisahnya, Iman Usman mengingatkan bahwa kita semua, tanpa terkecuali, akan selalu menjadi murid dari kehidupan. Demikian esensi buku Masih Belajar karya Iman Usman.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: saya ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Yeay, Rinjani, I'm coming!
3: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
3: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
3: Taunya, dilebay, apaan sih?
2: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
4: Banjarmasin siang ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya. Yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Ketahanan pangan di Indonesia adalah kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk secara berkelanjutan. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alamnya dalam mendukung produksi pangan domestik. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan ketergantungan pada impor masih menghambat pencapaian ketahanan pangan. Distribusi pangan yang tidak merata juga mempengaruhi akses masyarakat terhadap bahan makanan yang bergizi. Pemerintah terus mendorong program diversifikasi pangan dan penguatan produksi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas impor. Kolaborasi berbagai pihak dan pemanfaatan teknologi modern menjadi langkah strategis untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.

0: Ya, selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Senang sekali rasanya kita di Banjarmasin siang kembali berjumpa ya di program Cerita di Siang Hari. Spesial hari ini pendengar, untuk Kamis 21 Mei 2026 kita akan berbicara terkait dengan ketahanan pangan. Nah, mungkin pendengar dan juga pemirsa gitu ya, beberapa waktu terakhir juga ada yang dirasa mungkin sedikit resah juga ya dengan naik turunnya harga pangan. Terus juga ada ya isu-isu yang memang faktanya hari ini tuh memang terjadi juga pendengar ya. Cabai kadang melonjak, terus juga bawang-bawangan berubah-ubah, bahkan kebutuhan pokok lain juga ikut terdampak. Termasuk bagaimana hari ini juga kita lihat rupiah yang sudah di harga 17.600. Kira-kira bagaimana ketahanan pangan ini nanti melihat ini semua ya pendengar ya. Nah, di siang hari ini kita akan bersama dengan para narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin. Kita sapa dulu para tamu kita yang sudah hadir di studio hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Bapak-Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik sehat. Aduh, pada hari ini rasa ada gugup-gugupnya juga. Tapi ini tentunya kita akan berbagi informasi kepada masyarakat khususnya di Kota Banjarmasin ya Pak ya. Ini kita mau sapa dulu berkenalan pendengar satu-satu. Dari sebelah kiri Mada ada Pak Abdul Hadi SPI selaku Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan. Pak, nanti kita bicara terkait dengan pangan hari ini ya Pak ya.
2: Siap.
0: Ini banyak kayaknya PR-nya juga.
2: Sangat banyak.
0: Sangat banyak. Oke, diakui langsung sama Pak Hadi. Oke, di sampingnya ada dokter hewan Inayatsyah, Pak. Panggilannya siapa tadi, Pak? Pak Yayat. Pak Yayat, Kabid Peternakan dan Kesuan. Sehat ya Pak ya hari ini ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dokter, nanti kita berbicara juga terkait dengan hari ini kesehatan ya, parak orang Idul Adha. Nah,
3: siap.
0: Ini banyak juga kaitannya lawan pian lah. Banyak hari ini berkait-kaitan pendengar. Termasuk sama Pak Sulaiman Talib juga. Ini selaku Kabid Perikanan. Selamat datang, selamat siang Bapak.
4: Selamat siang, Bu.
0: Iya, kita akan sungai. Nanti kita bicara juga terkait dengan perikanan kita ya. Karena ada lihat tadi juga di website DKP3 ada bimtek-bimtek juga ya terkait dengan perikanan ini ya Pak ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, pendengar dan pemirsa, kita ajak Anda untuk bergabung bersama kami. Mungkin ada pertanyaan ataupun juga ada solusi untuk dinas terkait gitu ya. Silakan untuk bergabung bersama kami 0511-3251562 di nomor WhatsApp kita 0811-5111410 atau juga melalui kanal YouTube kita. Silakan berkomentar di sana ya, di RRI Pro 1 Banjarmasin. Baik, pada mau ke Pak Hadi dulu, Pak Hadi.
2: Siap.
0: Ini kan lagi harus kalau sama Pak Hadi langsung ini ya. Kita langsung panas aja nih, Pak ya. Hari ini ketahanan pangan ya, berbicara terkait pangan. Itu sebenarnya luas sekali dan juga permasalahannya pun juga
2: kompleks.
0: Ada kompleks sekali. Kalau dari Pak Hadi sendiri kita lihat dari ketahanan pangan dulu. Dua kata ini punya arti yang seperti apa saat ini?
2: Ketahanan pangan yang penting tersedia. Terdistribusi, termanfaatkan.
0: Terdistribusi dan juga termanfaatkan.
2: Artinya ketersediaan untuk keluarga kita di rumah itu ada. Misalnya kayak beras cukup, lauk-pauk lainnya cukup. Itu yang penting. Itu yang kami akan sasar. Kalau memang orang kekurangan, maka rawan pangan sangat susah diselesaikan.
0: Oke, okay, berarti hari ini
2: itu dulu kita di ketahanan pangan yang penting. Masyarakat bisa mendapatkan pangan, tersedia pangan di rumah, cukup untuk keluarga, itu yang penting.
0: Oke.
2: Distribusinya bagaimana? Itu alur penyelesaiannya, misalnya ada beberapa pangan kita yang memang kita tidak bisa produksi di daerah Kota Banjarmasin.
0: Betul.
2: Kita berharap dari daerah tetangga kita harus impor. Untung-untung tetangga kita mau mengasih, kalau hanya memang nggak ngasih kan kita susah juga.
0: Betul.
2: Berharap dari luar Kalimantan pun kita ada. Seperti bawang, kita sampai sekarang teknologi kita, tanah kita memang nggak cocok untuk ditanam bawang. Tapi kami tetap berusaha sih menanam bawang ini. Manfaat termanfaatkan artinya bagaimana pangan yang ada di rumah kita itu bisa kita manfaatkan untuk keluarga kita. Mungkin itu catatan untuk ketahanan pangan.
0: Itu dulu untuk ketahanan pangan dari distribusi gitu ya Pak ya. Nah terkait dengan pendistribusian ini, berarti kita bisa bilang Banjarmasin itu sebenarnya belum mandiri untuk punya sendiri dan segala macam. Nah terus dibalik ini Pak, terkait dengan kita bicara tentang komoditas nih kan, ada yang namanya distribusi ini berkaitan erat dengan bahan bakar juga yang naik segala macam. Itu seperti apa Pak belakangan ini?
2: Iya, sekarang perang sangat berpengaruh, terutama pada plastik kantongan biasa disebut orang Banjar. Ternyata itu naiknya sangat luar biasa, otomatis mempengaruhi masyarakat kita yang membeli harga pangan karena memang di situ naik. Awal-awal perang itu sudah naik, Mbak. Jadi sampai sekarang pun naik, otomatis berpengaruh. Artinya faktor yang di luar pangan itu sangat berpengaruh terhadap harga pangan. Apalagi harga pangannya tersendiri kan, kita tahu misalnya musim, cuaca angkutan kita misalnya terhambat dari daerah karena BBM sekarang lagi misalnya di beberapa daerah karena harus memang dinaikkan atau memang susah dicari, itu juga sangat berpengaruh, Mbak.
0: Itu bagaimana untuk Dinas DKP3 sendiri menyikapi hal tersebut, persoalan harga pangan?
2: Betul, kita membuat beberapa program nantinya ke depannya. Misalnya tetap kita bagikan bibit cabai rencananya, seperti tahun-tahun kemarin. Mudah-mudahan di masyarakat minimal untuk keluarganya. Kalau bibit cabai kan mudah ditanam, di andak, di samping rumah, di samping-samping.
0: Betul, polybag.
2: Itu kan bisa untuk minimal untuk keluarganya di rumah.
0: Mencukupi dulu.
2: Betul.
0: Ya. Oke, itu salah satu hal yang akan dilaksanakan. Oke, mungkin itu dulu kita ngomongin tentang distribusi pangan ya bersama dengan Pak Hadi. Nah, Mada mau terkait dengan sama Pak Yayat nih ya. Ini kan terkait dengan kesediaan, maksudnya kesehatan peternakan dan juga kesehatan hewan gitu ya. Nah sejauh ini gimana Pak? Apakah kita kan tahu ya sektor peternakan juga punya peran penting, ada sumber protein masyarakat. Nah seberapa besar ini kontribusinya di Kota Banjarmasin, Pak Yayat, dokter?
3: Oke, terima kasih. Terkait dengan ketersediaan pangan asal hewan di Kota Banjarmasin, bisa dikatakan kita pemasukan itu hampir 100% dari daerah luar, baik dari daerah Kalimantan sendiri maupun dari daerah Pulau Jawa. Terkait dengan sapi, ayam, telur, baik telur bebek, telur ayam, itu sama semua, hampir bisa dikatakan 100% kita mendatangkan dari luar. Tapi syukur alhamdulillah untuk Kota Banjarmasin, untuk hal itu ketersediaan pangan ini cukup ya, artinya stabil maupun harga. Artinya kalau di mana daerah lain juga sudah ada imbas kenaikan harga, ya mungkin kita juga akan mengikuti begitu ya. Artinya memang bukan hal yang sesuatu yang terlalu tertekan di Kota Banjarmasin, tidak. Artinya memang kami walaupun ini kita bukan produk sendiri, tapi kita masih mampu untuk menstabilkan dari sisi jumlah maupun harga.
0: Oke, sejauh ini gimana Pak untuk tapi tantangan utama ya terkait dengan peternakan dan juga kesehatan hewan ini kan, kalau datang dari luar kan macam-macam juga ya Pak ya. Itu kita di Kota Banjarmasin seperti apa Pak, khususnya dari dinas nih ya?
3: Tentunya kami dari dinas selalu ada melakukan koordinasi dengan pihak karantina, karena setiap produk pangan ataupun hewan yang masuk dari luar daerah tentu saja itu melalui karantina. Nah ketika itu mereka melepas, berarti ada surat pelepasan, berarti itu menjadi tanggung jawab dinas kita. Nah pada saat itu kita mengambil langkah-langkah yang memang kita perlukan, baik itu misalnya katakan seperti hewan sapi, kambing, itu kan memang masuk ke RPH, sehingga kita lebih mudah memantau. Nah kalau untuk daging beku yang masuk dari luar daerah, juga setiap saat kita juga lakukan pemantauan, pemeriksaan.
0: Ada rutinnya juga, itu seperti apa kalau rutinan itu Pak?
3: Tentunya kita mendatangi perusahaan-perusahaan atau supplier yang ada di Kota Banjarmasin, kita lakukan pengecekan, baik dari sisi kualitas daging, kemudian juga registrasinya, kapan expire. Terus kemudian juga kita lakukan pemeriksaan cold storage.
0: Apa itu Pak?
3: Lemari kulkas yang itu cold storage. Pendingin. Tentunya kita harus ada standar berapa minus derajat yang harus dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha itu. Hmm. Nah, ini selalu kita juga lakukan pembinaan di pelaku-pelaku usaha seperti itu.
0: Okay.
3: Sehingga kita berharap memang produk-produk pangan asal hewan ini yang beredar di Kota Banjarmasin asuh, asli, sehat, utuh, dan halal.
0: Asuh ya, Pak, asuh, ya? Oke, ya itu pasti dipastikan selalu sama dinas ya. Kalau rutinan itu ada jangka waktunya seperti apa, Pak? Yang ini tadi.
3: Kadang-kadang kita melakukan jadwal, tetapi di luar itu juga ketika mereka pelaku-pelaku usaha melakukan apa, meminta kita untuk hadir, insya Allah kita siap untuk hadir.
0: Oke, sejauh ini apa, Pak, tantangan yang paling dirasakan ya, khususnya di bidang pian ya, hewan dan juga kesehatan hewan, tantangan apa, Pak, yang biasanya dialami juga?
3: Untuk sekarang mungkin karena memang harga sapi di daerah pemasok itu agak tinggi, di luar daerah memang sudah tinggi, itu memang salah satu yang menjadi kendala pihak-pihak pelaku usaha untuk mendatangkan sapi dari luar, apalagi ditambah dengan harga saat ini, harga sapi korban itu berbeda dengan harga sapi konsumsi. Nah, ini terjadi.
0: Nah, itu seperti apa, Pak? Untuk kita
3: tentu saja kita tersebut serahkan saja itu ke pelaku-pelaku usaha, okay, bagaimana mereka bisa mendatangkan sapi sehingga memang Kota Banjarmasin itu terpenuhi. Itu satu. Yang kedua juga panitia kurban setiap RT maupun juga masjid ataupun musola itu mereka juga sudah ada koneksi-koneksi mereka yang mungkin melakukan pemeliharaan sapi atau mereka mengadakan sapi 3 atau 4 bulan sebelumnya. Sehingga mereka punya kerjasama dengan pihak-pihak di luar kota ya, katakanlah di Tanah Laut, di Martapura maupun di
4: Batola.
3: Nah, itu mungkin 3 lokasi yang dominan gitu.
0: Dominan di luar Kota Banjarmasin ya. Oke deh kalau gitu ya. Baik, makasih dokter. Kita mau beralih juga ke Kabid Perikanan kita ya, Pak Sulaiman.
4: Siap.
0: Ini kan kita Kota Seribu Sungai. Tentu banyak gitu ya berkaitan juga dengan perikanan-perikanan di dalamnya juga. Nah, ini kita mau lihat bagaimana sektor perikanan ini mendukung ketahanan pangan, Pak Sulaiman.
4: Ya, terima kasih, Bu. Untuk perikanan, kalau orang Banjar tuh makan kada bewak, kayak kada makan lagi.
0: Bujur pian setuju ulun.
4: Artinya bahwa ikan itu sangat penting. Di samping untuk konsumsi juga untuk kesehatan dan pemenuhan gizi. Ketersediaan ikan kita tindak lanjuti dalam program, dua program, Bu.
0: Apa
4: program budidaya ikan dan program perikanan tangkap.
0: Budidaya ikan dan perikanan tangkap.
4: Okay, jadi ketersediaan ikan itu insya Allah dapat terpenuhi baik untuk skala rumah tangga maupun untuk skala yang lebih luas lagi.
0: Ya. Oke, okay. Kalau budidaya ikan itu seperti apa, Pak Sulaiman?
4: Yang namanya kota, kita juga menyadari bahwa di sini banyak terjadi alih fungsi lahan, yang intinya keterbatasan lahan untuk usaha. Dan kita ada mempunyai inovasi-inovasi untuk mensiasati keadaan tersebut. Salah satunya dengan kolam terpal maupun dengan wadah seperti ember atau disebut dengan budik damber, budidaya ikan dalam ember.
0: Itu seperti apa, Pak? Sejauh ini berjalan cukup amankah? Dan ini kan tentunya melibatkan peran masyarakat juga ya. Kan dinas ini ibaratnya membangun untuk kesejahteraan masyarakat juga. Seperti apa, Pak, sejauh ini, Pak, untuk dua ini tadi, kolam terpal, terus ada juga budik damper tadi?
4: Alhamdulillah sampai hari ini kita banyak mengadakan pelatihan-pelatihan maupun bimbingan di lapangan. Karena banyak permintaan.
0: Oh, masyarakat
4: artinya
0: yang minta,
4: masyarakat
0: ya?
4: Begitu antusias untuk berbudidaya ikan ini. Di samping yang berada di pinggir sungai juga dengan cara penangkapan ikan tadi kan.
0: Iya. Itu kalau boleh tahu, Mada, biasanya masyarakat di daerah mana nih, Pak, yang paling antusias sejauh ini di Kota Banjarmasin nih?
4: Hampir seluruh kecamatan, Bu.
0: Oh, wow.
4: Dari 5 kecamatan di kota ini rata-rata ada kelompok-kelompok budidaya ikan itu. Karena memang peluangnya ada, karena kita Kota Seribu Sungai.
0: Betul.
4: Kan, juga teknik pemeliharaannya tidak begitu sulit. Artinya asal ada kemauan, setelah ada jalan.
0: Ya. Betul. Nah, kalau yang paling banyak dikonsumsi atau juga yang paling banyak dikembangkan di masyarakat itu jenis ikan apa, Pak Sulaiman?
4: Yang pasti ikan air tawar. Ikan air tawar. Untuk yang dikembangkan, kebanyakan ikan lele.
0: Lele.
4: Ikan patin dan ikan bawal air tawar.
0: Oh, bawal air tawar.
4: Bawal tawar. Kenapa ketiga jenis ikan itu yang banyak dikembangkan? Karena itu salah satu komunitas yang apa, makanannya tidak terlalu
0: ribet gitu,
4: ribet,
0: ya.
4: Makannya bisa murah meriah.
0: Apa biasanya makannya, Pak?
4: Biasanya sisa-sisa siangan ikan atau apa, paparutan ayam, parun itik, apa paparutan ikan itu.
0: Paparutan iwa, itulah, tinggal timbai gitulah.
4: Karena dalam usaha budidaya ikan ini 60% itu biaya untuk pakan. Sehingga kalau biaya itu mahal, kan mereka agak malas untuk mengembangkannya. Seperti misalnya ikan haruan.
0: Haruan ini ya.
4: Ikan haruan memang mahal.
0: Mahal
4: itu juga. Salah satu pemacu inflasi juga. Tetapi masa pemeliharaannya itu 1,5 tahun baru bisa dipanen. Sementara pakannya juga agak pilih-pilih dia. Ikan haruan ini. Jadi agak kurang pengembangan untuk ikan haruan.
0: Pantas siapa ya, kalau di pasar sendiri tuh memang ada yang sampai 100.000 iya, sekilonya.
4: Makanya inflasi ini Pak Hadi ini menangani masalah itu.
0: Itu gimana, Pak? Tapi kalau dari dinas sendiri, kalau misalnya terkait dengan ikan-ikan itu kan termasuk kalau di kita tuh yang ibaratnya cukup ini juga sebenarnya ya, di masyarakatnya itu juga ke ikan tersebut ya. Itu kalau dari sampai nanti apakah ada program tambahan untuk yang tadi selain di luar dari 3 ikan ini?
4: Untuk ikan haruan ya khususnya, atau ikan-ikan lainnya, kita ada punya TPI, tempat pendaratan ikan. Ini salah satu tempat pemasaran ikan yang ikannya itu sendiri datang dari berbagai daerah. Karena Kota Banjarmasin ini memiliki pelabuhan TPI itu yang siap untuk istilahnya
0: menampung gitu,
4: menampung
0: ya wadahnya.
4: Ya.
0: Itu di mana tuh, Pak?
4: Di RKI Ler.
0: Oh, di RKI Ler.
4: Kelurahan Pekauban.
0: Oke. Nah, kalau sejauh ini kalau di bidang perikanan sendiri, yang ada mau tanya, tantangannya apa, Pak? Ini kan ada beberapa program tadi ya, budidaya ikan, perikanan tangkap juga. Seperti apa, Pak?
4: Tantangan, ya kalau budidaya itu biasanya pakan, ketersediaan pakan, kan? Kemudian, kalau pemasaran nggak masalah. Masalah ini, Bu, apa, faktor lingkungan juga. Karena yang namanya usaha tentu ada apa, residu-residu yang dihasilkan. Nah, kadang-kadang itu juga menjadi permasalahan tersendiri. Misalnya untuk pakan tadi kan menggunakan sisa
0: apa hasil namanya,
4: paparutan itu kan, kadang baunya itu.
0: Iya, betul.
4: Karena itu yang menjadi tantangan bagi tetangga yang tidak melaksanakan usaha budidaya.
0: Berarti itu lebih ke bagaimana lingkungan di sekitarnya menyikapi hal tersebut gitu ya, Pak Sulaiman ya. Oke, itu terkait dengan 3 bidang ya. Mungkin baru di dalamnya aja nih, kayak baru luarnya aja gitu ya, belum secara mendalam lagi. Nanti kita undang juga bagi Anda yang mau bergabung gitu ya, ada mau bertanya silahkan secara langsung 0511-3251562 dan juga di 0811-5111-4410. Nah, Mada sebenarnya mau balik lagi ke pangan ya, Pak ya, ke Pak Hadi. Nah, ini kan luar biasa, Pak Hadi. Tadi kita masih dikatakan belum semandiri itulah untuk Kota Banjarmasin dan segala macamnya. Sejauh ini programnya apa, Pak, yang kita gaungkan sekali ya, mungkin di tahun 2026 ini?
2: Ada beberapa program. Kita tetap melakukan pemantauan harga. Karena harga ini pasti kita pantau. Menjadi indikator kita. Kalau memang itu harga memang naik, kita akan melakukan tindakan, baik itu dengan gerakan pangan murah, operasi pasar, nantinya diminta ke kegiatan kita. Juga kita tadi ada beberapa program yang kita bagikan ke masyarakat, minimal untuk membantu keluarganya tadi. Mungkin tahun ini kita bagikan, mudah-mudahan. Ada satu hal yang memang menarik di Kota Banjarmasin.
0: Apa tuh, Pak Hadi?
2: Orang Banjarmasin menarik sekali orangnya.
0: Menarik sekali.
2: Betul.
0: Ya.
2: Makan harus pakai siam mayang. Mereka susah kalau yang makan nasi yang itu susah mereka.
0: Pulen susah.
2: Okay. Yang kedua, mereka senang makan ikan gabus. Mm-mm. Pasti kalau makan ketupat pasti ikan gabus.
0: Ah, bujur pia nasi kuningnya ketujuhan.
2: ini yang menarik di Kota Banjar. Orang-orang unik, antik, gitu kan. Sementara di daerah-daerah lain, ketupat mungkin cuman dibuat sambal kayaknya.
0: Betul.
2: Ini tantangan bagi kita di ketahanan pangan. Mm-mm. Karena memang perilaku orangnya memang kita akui
0: unik sekali.
2: Kutip Banjar Sit sangat unik.
0: Oke, kalau gerakan pangan murah Pak, sejauh ini 2026 kan sudah jalan 5 bulan. Ini bagaimana? Sudah seberapa titik ya?
2: Kami kemarin sudah ada beberapa titik yang kami laksanakan. Mungkin masih 8 titik yang kami rencanakan ke depannya sampai berakhir di tahun 2026 ini. Minimal biasanya ada beberapa indikator, misalnya kenaikan harga yang cukup menyolok. Itu akan kami tindak lanjuti nantinya. Yang kedua, kami punya cadangan pangan. Kalau memang kan beras lagi naik-naiknya nih.
0: Betul.
2: Kalau memang beras itu, kami tahun 2023 sempat membagikan beras secara gratis kepada masyarakat. Itu kami bagikan karena memang kami punya cadangan pangan. Minimal masyarakat kita punya beras di rumah. Terakhir ini Badan Pangan Nasional juga membagikan bantuan berupa beras dan minyak goreng untuk masyarakat. Sudah tersalur nih.
0: Oke, siap ya. Tapi kita ini dulu ya, tahan dulu Pak Hadi, dokter ya, dan juga Pak Sulaiman. Ada yang mau gabung sama kita pendengar? Siap. Ya. Kita coba untuk hubungkan dulu, ada Pak Amrullah di Beruntung. Assalamualaikum Pak Amrullah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mada Enggi. Dan Bapak.
0: Enggi, silahkan Pak Amrullah.
5: Ada dua pertanyaan saya Bapak-Bapak ya. Satu, melihat kondisi kita geografis Kota Banjarmasin gitu ya, untuk menjaga ketahanan pasokan atau kesediaan, masih ada enggak masih adakah apa kayak pehumaan untuk kita kemudian kebun-kebun sayur gitu di kota kita ini. Tadi saya dengar ada juga ikan ya, keramba. Oh, itu kalau lokasinya di mana aja Pak? Dari tiga itu. Dan terakhir kedua, bagaimana dengan apa namanya pengawasan harga Pak? Apa ikut bisa menjaga gak? Jangan larang harga
0: dari diawasi Pak. Gitu Pak Urlo ya.
5: Ini memang diperlukan. Makasih banyak ya. Siap. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amrullah. Terus juga ada satu masuk melalui pesan WhatsApp kita, mari izin bacakan ya, dari Aisyah di Kebun Bunga. Katanya solusi paling konkret bagi rumah tangga dalam menjaga ketersediaan pangan itu seperti apa, sedangkan ada beberapa bahan pangan yang sangat mahal, bahkan juga mulai kosong di pasaran. Tuh, terus yang pertama solusi ya. Terus yang kedua, apakah memungkinkan memelihara ikan atau ayam di lingkungan komplek rumah? Nanti kita akan bahas ini ya. Tapi Bapak, ulun izin untuk kita jeda sejenak. Nanti kita akan diskusikan lagi terkait dua pertanyaan yang sudah hadir di Pro 1. Tetap bersama kami pendengar dan pemirsa di FM 97,6 MHz. 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
7: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mungkin dari Pak Amrullah nih yang pertama. Kondisi geografis ini kan terkait dengan berbagai macam hal, faktor dan sebabnya banyak kayak gitu ya. Nah, masih adakah pehumaan di Banjar? Kebun sayur masih ada? Atau tadi keramba Jerapah Sulaiman dan segala macam. Sini aku minta tahu di mana-mana aja lawan seperti apa nih kayaknya di kota seperti apa. Silakan Pak Hadi.
1: Baik, terima kasih Pak Amrullah dari Beruntung kalau salah. Okay. Terkait geografis pertanian kita, alhamdulillah masih ada lahan-lahan di utara itu ada di daerah Sungai Gampa, itu masih ada Sungai pertanian. Di Sungai Lulut juga masih tersedia lahan kita. Di selatan itu ada di daerah Tanjung Pagar, masuk ke dalam itu ada di lahan Mentuil juga masih tersedia lahan-lahan pertanian. Untuk menjaga tetap ada lahan pertanian di Kota Banjarmasin, kita Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan itu membeli lahan, Mbak. Lahan pertanian itu kita beli sebagai lahan berkelanjutan. Artinya lahan itu akan kita pertahankan mudah-mudahan sampai kapanpun, minimal ada lahan untuk pertanian kita. Yang kedua, kita akan membuatkan RT/RW tetap tersedianya lahan pertanian. Bukabit Pertanian juga beberapa kali sudah rapat terkait RT/RW ruang pertanian yang memang tersedia, dan ruang peternakan kalau salah ada disebutkan di situ ada pertanian, tetap kita pertahankan. Jadi luas lahan pertanian cukup ada lah gitu kan, sekitar 2.500 hektaran masih tersedia di Kota Banjarmasin.
0: Di Kota Banjarmasin sampai hari.
1: Cuman ada beberapa lahan memang bukan milik petani lagi, ada beberapa pengusaha yang sudah memiliki. Itu yang memang kesusahan, makanya kita akan usahakan lagi membeli lahan lagi supaya lahan itu tetap ada gitu di pertanian. Terkait sayuran,
0: kebun sayur tadi.
1: Kebun sayur itu sebenarnya kita bisa manfaatkan sayur-sayur itu kita tanam di pot-pot di lokasi rumah kita. Tetap bisa kita tanam secara tanaman di dalam pot, atau masih ada di daerah-daerah Sungai Lulut masih tetap masyarakat tetap menanam. Di daerah Gampa juga masih ada sayur-sayuran, cuman kada sebanyak di daerah kayak di Ulin kan, karena Ulin memang lahannya lebih luas. Mungkin itu masih terbatas, bukan untuk produksi. Ada pembinaan kita di masyarakat kita, ada di Kampung Arab, ada Pak itu ada di Meriau menanam sayur. Jadi dijual dan cukup laku gitu kan. Mungkin belum lanjut ke Bu Asiah tadi lah. Ada pertanyaan tentang rumah tangga.
0: Betul. Ini solusi paling konkret menjaga ketersediaan pangan.
1: Minimal kita memberi pengertian kepada anak kita, jangan boros pangan.
0: Oke.
1: Artinya begini, minimal kalau memang sudah cukup, berhentilah makan. Jangan ditambah terus, nanti terbuang secara percuma. Itu akan sangat membuang sia-sia pangan kita, pakanan kita. Itu juga sangat berpengaruh, karena memang pangan kita kan banyak yang terbuang. Kita lihat aja di acara hajatan atau apapun, pangan kita terbuang banyak, malah berkarung-karung kalau kita hajatan tuh saling terbuang. Yang kedua, bijak dalam berbelanja. Mungkin sekarang harga pangan naik.
0: Betul.
1: Minimal secukupnya dulu untuk kepentingan keluarga kita di rumah. Karena memang harga pangan ini hari ini naik, besok mungkin bisa turun. Ini
0: karena saking fluktuatif,
1: sangat fluktuatif. Karena memang ya tadi pertama kita sebutkan ada cuaca berpengaruh benar kan. Mungkin pengapalan di laut yang memang agak terganggu karena cuaca kan, mungkin besok dia bisa masuk bisa burak. Artinya bijak dalam berbelanja itu penting.
0: Itu yang penting ya. Nah, berarti tambahan sedikit dari Pak Sulaiman mungkin, silakan, terkait keramba, Pak. Tadi jadi sini kalau di daerah kita di mana aja sini nak tahu?
2: Ya, masih Pak Amrullah, untuk keramba jaring apung tuh yang banyak di daerah Benua Anyar.
0: Oh, di Benua Anyar.
2: Benua Anyar. Di sana keramba patin, bawal ikan air tawar dan ikan lainnya. Sementara untuk jaring tancap itu kebanyakan di daerah Tatah Belayung.
0: Tata Belayung,
2: makanya di sana tahun 2024 kemarin diresmikan sebagai kampung ikan lele. Kemudian untuk kolam terpal itu hampir tersebar di 5 kecamatan. Artinya cuma memang skala rumah tangga.

0: Yang terbanyak di daerah Rawasari kalau nggak salah itu di Banjarmasin Tengah, Tengah. Itu kolam terpal yang terbanyak anunya. Artinya usaha budidaya ikan nih hampir tersebar di seluruh kecamatan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tersedia di sekitar rumah para pelaku usaha.
1: Itu mungkin yang bisa ditambahkan sedikit ya dari Pak Amrullah. Nah mungkin pengawasan harga tadi pertanyaan Pak Amrullah gimana? Mungkin langsung lihat ini aja Pak, akan kayak gambaran lah gitu ya dilakukan Aldina seperti apa ini.
2: Tetap kita menempatkan ada beberapa orang di pasar Sentra Antasari, kita tempatkan satu orang di pasar lama kita tempatkan. Sidak pasar dengan Pak Wali kami rutin misalnya dekat Lebaran, dekat
1: hari raya-raya ya.
2: Betul. Akhir tahun pun mungkin akan kami adakan sidak. Kami juga bekerjasama dengan Satgas Pangan, Mbak. Supaya jangan terjadi penumpukan-penumpukan pangan itu. Itu memang kita kerjasama dengan anggota Polri dari Foresta Kota Banjarmasin. Beberapa kali kami rapat, mudah-mudahan tahun ini kami akan adakan sidak-sidak ke tempat-tempat distributor.
1: Itu salah satu yang bisa dilakukan pengawasan.
2: Betul, pengawasan yang sangat luar biasa.
1: Nah terakhir ini mungkin dari pertanyaan Bu Aisyah tadi ada dua juga. Apakah memungkinkan memelihara ikan atau ayam di lingkungan komplek rumah? Nah ini siapa yang bisa menjawab ini, silakan.
2: Pak di tengah.
1: Pak dokter, memungkinkan
3: baik. Khusus untuk peternakan memang kita ada peraturan pemerintah daerah Kota Banjarmasin memang tidak diperkenankan untuk melakukan budidaya atau pemeliharaan ternak atau hewan di lingkungan perumahan. Namun ada di beberapa lokasi, katakan karena itu memang dekat sungai atau memang jauh dari komplek dan segala macam, sejauh mereka akur satu rumah dengan rumah yang lain, kami ya pura-pura nggak ngerti, monggo saja gitu.
1: Tapi kalau secara peraturan sebenarnya nggak boleh begitu ya, Pak ya?
3: Memang tidak diperkenankan.
1: Jadi itu solusinya adalah solusinya bagaimana berarti
3: hukum,
1: Pak Dokter?
3: Hukum tetangga.
1: Hukum tetangga ya. Tapi kalau memelihara ikan tadi mungkin bisa ya, kayak Pak Sulaiman tadi ya, itu ada yang di ember, ada yang di pakai keramba juga.
0: Cuma tetap juga memperhatikan kondisi lingkungan.
1: Kondisi lingkungan.
0: Artinya
1: juga,
0: kalau memang masyarakat sekitar tidak berkenan kan tidak.
1: Jangan sampai ya. Orang beributan bubuhan pia. Ngali kena ya, kalau lah sudah pangan naik sekalinya. Sekalinya tensi naik juga. Nah, berbahaya begitu ya. Nah, lu nak ke dokter tadi, Dokter Yayat. Tadi Mada mau pertanyaannya tadi kurang nih terkait dengan program sebenarnya untuk mendukung ketahanan pangan sendiri di bidang kesehatan hewan itu seperti apa, Pak? Mungkin program-program yang di jalankan sejauh ini.
3: Kami memang ada beberapa program terkait dengan kesehatan hewan, terutama adalah vaksin rabies pada anjing dan kucing, kemudian juga vaksin pada hewan-hewan besar seperti sapi, kambing, itu PMK, penyakit mulut dan kuku. Kemudian juga kami juga ada pelatihan penanganan hewan kurban. Itu setiap tahun kita lakukan juga. Mungkin tiga program ini yang tentu saja mempengaruhi daripada kualitas pangan asal hewan itu tadi.
1: Betul. Kalau yang ini dekat dengan ibadah kita, ibadah Idul Kurban. Itu gimana Pak untuk yang tadi ada penanganan hewan kurban, ada sembelih halal juga ya. Kalau Juleha itu di tempat sampean kah itu, Pak?
3: Ya keseluruhan Juleha, juru sembelih halal.
1: Juru sembelih, ya betul-betul. Nah, seperti apa, Pak?
3: Kalau untuk di kita memang setiap tahun memang ya seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada pelatihan untuk memang tidak banyak, hanya sekitar 30 orang kita undang dari panitia-panitia, baik dari masjid atau RT. Nah itu di masing-masing kecamatan sekitar 4 atau 5 orang begitu. Nah setiap tahunnya seperti itu.
1: Ada ini pelatihannya ya. Ini sudah dilakukan kah, Pak?
3: Sudah lama.
1: Sudah lama.
0: Kemarin.
3: Untuk tahun ini sudah kita lakukan hari Rabu kemarin.
1: Rabu minggu lalu ya. Pas benar Pak, ini kan tinggal hitungan hari lagi ya kita menuju ibadah.
3: Hari Selasa kemarin. Hari Selasa.
1: Selasa kemarin. Ini hari Kamis, Pak. Selasa kemarin. Itu tanggapan respon masyarakat juga tentunya luar biasa antusias ya.
3: Untuk kegiatan pemantauan kesehatan hewan untuk ibadah kurban ini, itu kami mungkin ada sekitar 30 orang nanti akan keliling. Paling tidak biasanya min 7 atau min 3 itu sapi-sapi yang tadinya dari Batola, dari tanah laut itu akan masuk. Nah itu kita pantau terus sampai hari H-nya juga kita lakukan pemantauan. Jadi ada bahasanya pemeriksaan hewan sebelum disembelih dan pemeriksaan hewan setelah disembelih.
1: Itu kalau misalnya nanti suatu saat naudzubillah gitu ya, tapi pasti ditemukan ada penyakitnya gitu ya, PMK tadi misalnya, apa yang biasanya dilakukan, dokter?
3: Tentu saja kita melihat kasusnya apa apa dulu. Kalau memang itu memang hewan bukan penyakit yang menular ke manusia, itu tentu masih bisa dikonsumsi dengan catatan apakah itu dagingnya harus masaknya harus bagaimana, begitu, dengan berapa derajat. Terus kemudian juga ada penyakit-penyakit tertentu yang dagingnya harus di digantung dulu sehingga darahnya semua itu habis begitu ya, dilayukan lah bahasanya itu seperti itu.
1: Okay.
3: Langkah-langkah itu tentu saja kami ini, kemudian di hari H nanti juga ada Persatuan Dokter Hewan Indonesia cabang Kalimantan yang sebagian besar juga akan masuk ke Kota Banjarmasin juga, kita berseirama untuk melakukan pemantauan-pemantauan di daerah-daerah pemontongan.
1: Itu paling penting ya Pak ya, karena ini kan distribusinya juga besar-besaran biasanya ya, apalagi kalau masjid-masjid yang banyak tuh kayak Al-Jihad misalnya, sampai 100 ya kalau nggak salah kemarin terakhir baca berita, itu kan pemeriksaannya juga harus besar juga pastinya ya. Baik, nah ini ada yang bertanya lagi di WhatsApp kita ya, Mada mau tanya ini ternyata dari Abdul, dari Banjarmasin. Pak, ada punya program meningkatkan gemar makan ikan di masyarakat kah, terutama anak-anak? Nah, untuk Pak Sulaiman berarti ini bisa dijawab langsung ya Pak ya.
0: Siap.
1: Apakah ada tuh Pak?
0: Ya Pak Abdul, kegiatan itu rutin, rutin kita laksanakan, baik secara informal istilahnya yang dilaksanakan oleh kawan-kawan para penyuluh perikanan langsung ke lapangan, maupun acara resmi, acara formal. Jadi acara gemar ikan itu kita kumpulkan, atau kami yang datang ke sekolah-sekolah untuk istilahnya mensosialisasikan betapa pentingnya makan ikan itu. Karena ini memang satu gerakan nasional.
1: Betul.
0: Gerakan nasional makan ikan, gemar ikan. Dan untuk tahun ini insya Allah di bulan Agustus, kemarin sudah kita rencanakan bersama Ibu Wali Kota, karena beliau ketua Porikan, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan. Insya Allah di bulan Agustus yang secara formal. Tapi yang secara informal tadi kita tetap bergerak. Artinya kawan-kawan ke lapangan menyampaikan pesan-pesan penting, sosialisasi tentang pentingnya makan ikan itu.
1: Ini ada keterhubungannya juga. Biasanya kuitannya kan ini makan iwak, tapi harga iwak juga macam-macam nih Pak Hadi. Nah itu bagaimana untuk menyikapi hal tersebut? Di tengah kita juga harus mengkonsumsi ikan, tapi di tengah itu juga seperti iwak haruan tadi yang sebenarnya bagus sekali manfaatnya ya Pak Sulaiman. Ya harganya juga melambung sekali. Gimana Pak Hadi ini mungkin tanggapannya?
2: Syukurnya orang Banjarmasin memang senang makan ikan. Ada alternatif-alternatif pilihan. Memang masyarakat bisa, kalau memang ikan haruan mahal untuk konsumsi biasa, bisa lah kita pakai lele atau nila, ya kan? Nah itu alternatif-alternatif pilihan mungkin. Alhamdulillah syukurnya ada alternatif pilihan. Artinya samu pun masih ada nih dijual di pasar misalnya, kan? Ikan-ikan samu misalnya itu kan gizinya hampir cukup bagus dan enak rasanya.
1: Banyak jap berarti ini.
2: Artinya alternatifnya
1: banyak.
2: Kalau gitu kita mau makan ikan.
1: Nah ini terakhir ya, tadi sebenarnya juga sempat ada diskusi sebelum ini yang mana ada yang berpendapat gitu ya. Mungkin bisa di ini kan ya, bawa masing-masing gitu ya, menurut Pian bagaimana? Karena kondisi pasar ini banyak yang merasa bahwa pemerintah tuh belum mengkondisikan sepenuhnya dan segala macam, bahkan seolah-olah hidupnya pasar tuh kayak ya udah harganya terserah aja gitu ya, seakan-akan tidak merasa ada kontribusi dari dinas. Silakan ditanggapi mungkin hal terkait mungkin dari dokter dulu, silakan bisa diberikan tanggapan ini.
3: Terima kasih. terkait dengan kondisi pasar, kadang-kadang memang kami tidak terlalu bisa masuk, karena itu adalah mekanisme pasar, di mana permintaan tinggi mungkin juga harga akan juga meningkat. Kemudian juga kalau kita khusus untuk peternakan ini, terutama ayam dan telur ayam, telur bebek ini, pada saat ini memang ada ketergantungan pakan itu dari impor. Tentu saja karena dolar juga meningkat, tentu saja itu mempengaruhi. Nah, tetapi dari sisi lain, karena faktor ketersediaan mencukupi, sehingga ini tidak ada terjadi gejolak yang berarti begitu. Nah, mungkin itu sih yang bisa kita ini.
1: Yang bisa diinikan sama pemerintah, kita sama-sama gitu maksudnya gitu ya. Pak Sulaiman, mungkin yang ditambahkan?
0: Untuk pasar ikan, kita memang tidak bisa mengintervensi tentang harga. Tapi kami menjamin ketersediaan. Artinya ketersediaan ikan seolah tersedia di pasaran. Dan kami juga sesuai dengan kesepakatan dengan para pelaku usaha pembudidaya, carilah alternatif-alternatif usaha yang bisa harganya tidak terlalu membebankan ke masyarakat. Artinya seperti kata Pak Hadi tadi, alternatif yang bisa diterima pasar dengan harga yang istilahnya
1: masih stabil gitu,
0: masih stabil ya, masih murah gitu.
1: Oke, itu salah.
0: Kemudian saya juga sepakat tadi bahwa harga ikan ini kan fluktuatif. Artinya walaupun haron itu mahal, tapi ada juga musim-musim yang murah.
1: Musim-musim yang murah.
0: Iya, ketika musim kemarau misalnya. Proses penangkapan kan mudah itu. Nah, haruan itu bisa murah itu. Bisa di bawah 50.
1: Oh, di situ kita masuk ya untuk makan lebih ini lagi.
0: Artinya kalau mau ikan haruan ya carilah di waktu
1: yang murah tadi.
0: Murah tadi.
1: Oke, itu tipsnya berarti ya. Di kemarau gitu. Oke, Pak Hadi, ada yang mau ditanggapi?
2: Terkait pasar. Pasar adalah pertemuan antara konsumen dan produsen.
1: Oh ya.
2: Pembeli dan penjual. Di situ titik di mana kami berusaha, pertama minimal ada beras yang cukup harganya ditentukan oleh pemerintah. Apa yang disebut dengan beras SPHP, itu ditentukan harganya oleh pemerintah. Minyak kita ditentukan juga oleh pemerintah. Kalau minyak kita kosong, kami akan melaporkannya ke Badan Pangan Nasional. SPHP juga kosong, kami akan laporkan. Segera ditindaklanjuti, Badan Pangan Nasional akan memberitahu Bulog untuk segera menindaklanjuti. Supaya masyarakat bisa mendapatkan minimal beras yang jangan terlalu mahal.
1: Itu gitu dulu ya, yang paling bisa dilakukan.
2: Betul.
1: Ya. Ini kalau masyarakat ada mau punya keluhan dan segala macam, itu bisakah untuk melapor ke dinas atau terkait gitu Pak Adi?
2: Oh siap, kami misalnya ada ditemukan, misalnya ada distributor yang menumpuk harga barang, kami ada hotline sebenarnya, saya lupa tadi membawanya ke sini, hotline untuk melaporkan, misalnya ada distributor yang menumpuk barang pangan, kami akan tindak lanjut Pak. Itu langsung dari Kapolri kemarin, Badan Pangan, Bulog, segala-segala macam sudah siap. Artinya kalau memang ada yang menumpuk pangan, kami siap melakukan tindakan.
1: Ada hotline yang mungkin bisa dibagi atau lupa tadi ya? Siapa tahu nanti bisa kita bagikan
2: siap,
1: kepada pendengar
2: nanti
1: nih ya.
2: Kita bagikan.
1: Oke. Okay,
2: memang hotline-nya langsung ke
1: pusat
2: Jakarta.
1: Ya? Iya. Oke.
2: Okay. Karena memang kita karena pusat langsung memerintah ke daerah biasanya.
1: Oke. Okay, nah ini karena di penghujung waktu juga, karena berasa ya pendengar, mungkin bapak-bapak sekalian ini kan dari Dinas DKP 3 Kota Banjarmasin gitu ya. Hari ini berbicara langsung dengan masyarakat, harapan terbesar untuk masyarakat Kota Banjarmasin dari Pak Hadi, silahkan singkat.
2: Memang harapan kami adalah bijaklah untuk berbelanja.
1: Okay.
2: Karena kalau kita bijak berbelanja, insya Allah apapun siap kita hadapi, harga mahal pun kita akan siap hadapi.
1: Okay.
2: Kami berusaha sedemikian rupa agar supaya harga-harga tidak membebani pada konsumen. Di mana petani aman, konsumen aman.
1: Oke. Okay. Pak Dr. Yayat, apa langkah kecil yang sebenarnya bisa dilakukan masyarakat untuk membantu ketahanan pangan? Singkat.
3: Saya pikir begini, tidak perlu ragu atau merasa apa begitu, sehingga memang pangan produk hewan yang ada beredar di Kota Banjarmasin, insya Allah asli sehat dan utuh ya.
1: Oke, okay. Kita jangan cemas ya.
3: Jangan cemas.
1: Oke, okay. Terakhir lagi Pak Sulaiman, apa nih yang mungkin dari Bapak sendiri menurut Pian ya, generasi muda punya peran dalam isu ketahanan pangan ini?
0: Kami sudah melaksanakan dan akan terus melaksanakan pelatihan berbasis anak muda.
1: Okay.
0: Pelatihan usaha perikanan berbasis anak muda yang kami singkat dengan Sobat Kelabau.
1: Sobat Kelabau.
0: Sobat Kelabau.
1: Oke. Okay. Hari ini sudah berjalan berarti ya?
0: Sudah berjalan. Okay. Ini sudah tahun ketiga.
1: Oke. Okay. Kita doakan ya mudah-mudahan sukses selalu. Dan terima kasih sekali lagi Pak Hadi,
2: sama-sama,
1: Dokter Pak Sulaiman. Mudah-mudahan ini apa namanya ya, peran kita tuh sebenarnya banyak gitu ya. Betul. Masyarakat punya peran juga, dinas juga punya peran. Kita hari ini sama-sama membantu ketahanan pangan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya apa yang disampaikan hari ini itu berdampak baik juga untuk kita semua ya. Baik, kalau gitu pada akhirnya terima kasih sekali lagi pendengar dan juga pemirsa. Sampai bertemu di cerita siang hari episode berikutnya. Mada pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Berbagai informasi liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin.

Baik, selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Yaumil Madah.

0: Turunnya nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Kalimantan Selatan pada tahun 2024 lalu mendorong pemerintah daerah untuk bergerak cepat. Salah satu langkahnya adalah memperkuat kembali sektor budaya melalui penyusunan ensiklopedia budaya Banjar. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Jadi untuk itu kita targetkan tahun ini. Jadi sebenarnya ensiklopedia itu adalah instrumen aja. Banyak sekali instrumen-instrumen nanti yang akan...
2: Indeks kebudayaan IPK Kalimantan Selatan pada tahun 2024 mencatatkan penurunan pada sejumlah dimensi. Tercatat 3 dimensi yang mengalami penurunan pada periode tersebut, yakni dimensi ekonomi budaya, pendidikan, dan ekspresi budaya. Ketiga dimensi tersebut berada di bawah indikator poin nasional. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Edi Suwarto, menyebut ketiga dimensi ini tengah menjadi fokus utama untuk dilakukan revitalisasi. Salah satu upaya yang menjadi langkah utama adalah dengan penyusunan ensiklopedia budaya Banjar.
1: Jadi untuk itu kita targetkan tahun ini. Jadi sebenarnya ensiklopedia itu adalah instrumen aja. Banyak sekali instrumen-instrumen nanti yang akan kita inovasikan untuk dunia kebudayaan dan seni. Salah satunya adalah Banua Culture Hub. Nanti kita akan taruh di titik-titik strategis sehingga nanti teman-teman pelaku seni dan budaya ini mempunyai ruang. Yang selama ini kan nilai dimensi ekspresi kan kurang. Begitu kita kasih ruang, kita harapkan mereka akan tumbuh secara inklusif.
2: Di sisi lain, upaya penguatan kebudayaan juga terus dilakukan oleh UPTD Taman Budaya Kalsel. Kepala UPTD Taman Budaya, Rizal Pahmi, menegaskan pihaknya akan terus melakukan pembinaan bagi para pelaku seni banua.
3: Jadi mereka ini harapan kami nanti begitu ada pementasan-pementasan, kami lakukan pembinaan. Mereka-mereka yang berprestasi akan kami lombakan ke Kabupaten Kota, Stadion Bangun Kabupaten Kota. Kita bina lagi untuk menjadi lebih aktif, sehingga akan tumbuh anak-anak teater-teater yang lebih bagus, lebih baik lagi.
2: Pemerintah daerah pun berharap berbagai upaya yang dilakukan dapat meningkatkan indeks pembangunan kebudayaan Kalsel. Hal ini sekaligus untuk membangkitkan kesenian dan kebudayaan Banua baik di kancah nasional hingga internasional. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Ihrom Muftezar dilantik sebagai Sekretaris Daerah Banjarmasin oleh Wali Kota Muhammad Yamin HR kemarin. Tezar terpilih setelah melalui seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Kota Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
4: Baru sekitar 2 bulan menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Banjarmasin, Ikram Muftesar dilantik menjadi Sekretaris Daerah. Lobi Balai Kota Banjarmasin menjadi saksi pelantikan pejabat tertinggi aparatur sipil negara ASN di lingkungan PMK Banjarmasin tersebut. Tesar sapan akrabnya dipilih setelah dinyatakan lolos dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekda Kota Banjarmasin dan mengantongi persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Pelantikan pun dilakukan oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR di hadapan para undangan yang hadir dari berbagai unsur. Yamin menegaskan bahwa jabatan sekda bukan sekedar posisi administratif melainkan motor penggerak birokrasi di lingkungan Pemko. Ia juga memberi pesan tegas kepada sekda baru agar mampu menjaga harmonisasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor di tubuh pemerintah. Menurut Yamin, tantangan birokrasi saat ini menuntut kekompakan seluruh organisasi perangkat daerah, sehingga sosok sekda dituntut mampu menjadi penghubung sekaligus penggerak seluruh elemen pemerintahan.
5: Tentu juga saya ingatkan, jangan sampai ada yang namanya prosektoral. Prosektoral ini harus jaga. Bangun kolaborasi dengan yang baik, bangun tim kerja yang baik untuk seluruh jajaran pemerintah berorganisasi. Dan jangan lupa juga, hari ini saya mengundang seluruh stakeholder maupun pimpinan instansi vertikal dan juga seluruh daripada organisasi-organisasi apa. Tujuannya ialah ini harus dirangkul semua untuk berkolaborasi bagaimana kita bisa menjalankan roda pemerintahan ini yang tentunya adalah dampaknya untuk masyarakat di Kota Banjarmasin agar memang dirasakan oleh masyarakat Kota Banjarmasin.
4: Sementara itu, Sekda Kota Banjarmasin Ikram Muftesar menyatakan siap menjalankan amanah dan mendukung penuh arah kebijakan pimpinan daerah. Tesar menegaskan bahwa peran Sekda bukan hanya mengatur jalannya birokrasi internal, tetapi juga menjadi jembatan strategis antara PMK Banjarmasin dengan berbagai stakeholder eksternal.
6: Pertama, undangan yang dihadirkan oleh keluarga Kota Banjarmasin cukup banyak, dan itu memang mencakup semua unsur yang ada di Kota Banjarmasin, dari pemerintahan, dunia pendidikan, media massa, perbankan, dunia usaha, dan lain sebagainya. Dan di situ Pak Wali Kota Banjarmasin menjelaskan bahwa seorang sekretaris daerah harus bisa menjadi jembatan antara pemerintah Kota Banjarmasin dengan semua stakeholder eksternal dalam mencapai tujuan organisasi. Dan ini adalah program-program prioritas yang sudah ditetapkan.
4: Sebelumnya, Tesar baru menjabat sebagai Kepala Daerah Banjarmasin dengan amanah menuntaskan persoalan sampah. Sepeninggalnya di DLH, Tesar berjanji akan tetap membantu penanganan sampah dengan menerbitkan 7 peraturan wali kota pengolahan sampah dari hulu hingga hilir. Juma Muhammad melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kapal perang KRI Teluk Kupang 519 yang sandar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dalam rangkaian Operasi Trisila 2026, TNI AL mengadakan kegiatan donor darah yang melibatkan personel TNI Polri hingga masyarakat umum. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
7: Kegiatan donor darah digelar di atas KRI Teluk Kupang 519 Rabu pagi dan mendapat antusiasme dari berbagai peserta. Selain prajurit TNI AL, kegiatan sosial ini juga diikuti personil Polri, unsur maritim, hingga warga masyarakat Banjarmasin. Wadan Satgas Trisila 2026 Agung Nugroho Kusumaji mengatakan, donor darah menjadi bagian dari kepedulian sosial TNI AL kepada masyarakat di daerah yang disinggahi selama operasi berlangsung. Menurut Agung, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain donor darah, operasi Trisila 2026 juga diisi berbagai kegiatan sosial lainnya, seperti open ship, bersih pantai, penanaman mangrove, hingga program ketahanan pangan.
8: Dalam hal ini, Formula 2, Kodairal 13, Tarakan, seperti Jurnal Banjarmasin ini. Selain itu juga kita mengadakan, ketika kita sandar di pangkalan seperti ini, kita mengadakan kegiatan-kegiatan interaksi dengan masyarakat dalam rangka pembinaan potensi kekuatan maritim. Dan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di sini, seperti misalnya hari ini kita melaksanakan donor darah yang dihadiri oleh TNI dan Polri.
7: Kegiatan donor darah di atas KRI Teluk Kupang 519 dijadwalkan menjadi bagian dari rangkaian Operasi Trisila 2026. Selama berada di Kalimantan Selatan, kehadiran kapal perang tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat pengamanan laut, tetapi juga memberi manfaat sosial bagi masyarakat.

0: Masih bersama di Lintas Banua Siang, pendengar dan pemirsa, kebiasaan mengkonsumsi makanan manis tanpa menjaga kebersihan gigi dapat meningkatkan resiko gigi berlubang. Kesadaran merawat kesehatan gigi dinilai penting untuk terus ditingkatkan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Makanan manis itu sangat untuk gigi berlubang itu sangat berdampak.
2: Makanan manis kerap menjadi salah satu faktor yang memicu gangguan kesehatan gigi, terutama gigi berlubang. Konsumsi makanan tinggi gula tanpa diimbangi kebiasaan menjaga kebersihan gigi dapat meningkatkan resiko kerusakan gigi sejak usia dini. Dokter gigi umum, Dr. Gigi Hanifah Mulyani, mengatakan dampak konsumsi makanan manis terhadap kesehatan gigi sangat besar, khususnya dalam menyebabkan gigi berlubang. Menurutnya, sisa gula yang menempel pada gigi dapat menjadi sumber makanan bagi bakteri penyebab kerusakan gigi.
1: Makanan manis itu sangat untuk gigi berlubang itu sangat berdampak ya kak ya, karena gigi manis itu kan sukanya bakteri gitu, karena bakteri suka makan gula oleh di gigi itu. Nah, setelah habis makan manis-manis, jangan lupa gosok gigi gitu.
2: Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan gigi dengan menyikat gigi secara rutin, terutama setelah mengkonsumsi makanan manis. Kebiasaan sederhana tersebut dinilai mampu membantu mengurangi resiko penumpukan bakteri dan mencegah munculnya gigi berlubang. Ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut. Menurutnya, pencegahan melalui edukasi serta kebiasaan merawat gigi sejak dini menjadi langkah penting agar masalah kesehatan gigi tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong melaksanakan pemeriksaan urin bagi driver keberangkatan Jemaah Haji Kabupaten Tabalong di Pendopo Bersinar, Tanjung, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan diawali dengan briefing yang dipimpin Kasubag Umum BNNK Tabalong, Heru Irwan Permana, yang menegaskan pemeriksaan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah Kabupaten Tabalong dan BNNK Tabalong dalam mendukung program P4GN. Ia menambahkan kegiatan tersebut bertujuan memastikan keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan jemaah selama perjalanan. Selain itu pendengar, seluruh peserta juga diberikan penjelasan terkait tahapan pemeriksaan yang harus dilalui, yang meliputi registrasi, pengisian data diri, riwayat penggunaan obat, hingga pengambilan sampel urin. Heru menjelaskan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan sesuai prosedur yang berlaku. Dan langkah itu dilakukan untuk memastikan seluruh driver dalam kondisi sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Ada sebanyak 14 driver mengikuti pemeriksaan urin sebelum menjalankan tugas pengantaran jemaah haji Kabupaten Tabalong. Dan hasil pemeriksaan, satu orang driver dinyatakan reaktif terhadap metametamin. Terhadap driver yang bersangkutan, direkomendasikan untuk sementara tidak mengemudikan bus rombongan jemaah haji dan digantikan oleh driver lain. Kegiatan berlangsung tertib dan lancar sebagai bentuk komitmen bersama menciptakan transportasi yang aman, sehat, dan juga bebas narkotika.
3: Berita olahraga.
0: Kita beralih ke dunia olahraga pendengar, tim sepak bola Kota Banjarmasin memetik kemenangan di laga kedua Popda Kalsel 2026. Mereka berhasil mengalahkan Kabupaten Tabalong dengan skor tipis 2-1. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
4: Babak penyisian grup sepak takraw putra pada pekan olahraga pelajar daerah Popda Kalimantan Selatan berlangsung sengit di salah satu lapangan futsal indoor Kota Banjarmasin Rabu 20 Mei 2026. Pertandingan ini sudah bergulir sejak Senin pagi dan akan berlangsung hingga Minggu 24 Mei pada partai final. Pada hari kedua pertandingan babak penyisian, tim Kota Baru A berhasil memenangi laga saat melawan kontingen Barito Kuala B dengan skor 2-0. Hasil kemenangan ini mengantarkan tim Kota Baru A menjadi juara grup dan akan bertanding di babak 16 besar. Kapten tim Kota Baru A, Rizky Hidayat, merasa senang bisa meraih kemenangan kedua kalinya dan mengantarkan timnya menjadi juara grup. Menurutnya hasil kemenangan ini merupakan usaha dan kerja keras satu tim.
5: Senang sekali.
6: Nah, mungkin kunci dari kemenangan sendiri apa nih dari biar?
5: Ketenangan. Lumayan susah lah.
6: Tapi rutin lah.
5: Latihan setiap hari pagi-pagi. Banyak tantangannya, tapi saya tetap yakin dan bersemangat.
6: Tapi sebelumnya pernah ikut Popda?
5: Pernah di kandangan.
6: Oke.
5: Ini 2024.
6: Ini kedua kalinya ya?
5: Iya. Ya mental terutama.
4: Sementara itu, pelatih sepak takraw tim Kota Baru, Naharudin, menyebut bahwa kunci kemenangan hari ini terletak pada kedisiplinan dalam pertandingan. Menurutnya, kemenangan ini juga sangat penting untuk menghadapi laga di babak 16 besar.
3: Yang pertama, untuk pertandingan hari ini memang mulai dari tadi malam, saya evaluasi hasil kemarin dari main pertama sampai ini. Saya bilangin harus kita disiplin, terutama dikurangin kesalahan sendiri, kekompakan dalam bermain, harus saling percaya sama teman bahwa kunci kemenangan itu adalah disiplin, kekompakan dalam bermain.
4: Kontingen sepak takraw putra Kota Baru sendiri membawa dua tim, yaitu tim Kota Baru A dan tim Kota Baru B. Untuk tim Kota Baru B, yang mayoritas diisi pemain junior, harus puas dengan posisi juru kunci di grup F setelah kalah dua pertandingan melawan Tabalong A dan Hulu Sungai Selatan B. Robi Angga, laporkan.

Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi hari ini pendengar Kamis 21 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Banjarmasin siang ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Prasatu Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Halo, halo, hai, hai, hai, halo. Selamat siang semuanya. Ada di Belantika Musik Karya Indonesia, Blaria Indonesia. Hari ini sama Mada di sesi pertama setengah jam sampai nanti di jam 3 ya. Sebelum nanti di Blaria sesi sore, gabung dulu deh sama Mada ya, biar lagu-lagunya nanti langsung Mada playlistin. Lagu-lagunya ada apa aja, kita bacain dulu sebentar, biar nanti langsung dipilih. Dengerin ya pendengar ya. Ada Jayalah Selamanya dari Bagindas featuring Ipang Lazuardi. Terus juga ada It Gitaf Satu-satu, ada juga Glenn Fredly dan Mutia Ayu, Itu Saja. Ada juga Joy Tobing, pendengar, dengan judulnya Karena Cinta, atau Tipe X nih, Selamat Jalan judulnya ya. Ada juga dari ST12, Puspa, atau Unity dengan judulnya Baby. Itu dulu lagu-lagu yang bisa direquest. Kita angkat telepon di 0511-325-1562, terus nomor WhatsApp kita di sini ya, 0811-5111-410, dan juga di hotline Halo RRI 0811-40.976. Oke, yang mau ke TikTok juga boleh banget, sudah live streaming dari tadi ya, langsung gabung di sana, request di sana juga boleh banget. Kita ke 562 dulu ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Yusuf kan nih?
1: Iya, Bang Yusuf.
0: Iya, Bang Yusuf di Amuntai. Apa kabar Bang Yusuf?
1: Iya,
0: sehat. Sehat ya?
1: Iya,
0: sehat. Amuntai lagi cerah atau lagi apa nih cuaca nih?
1: Lagi cerah.
0: Lagi cerah, alhamdulillah. Ya, Banjarmasin juga lagi cerah banget, Bang Yusuf. Panas memberangat. Lagunya mau apa, Bang Yusuf? Tadi ada beberapa yang udah Mada bacain. Lagu-lagunya mau yang mana?
1: Ya, lagunya apa-apa.
0: Aduh, lagu-lagunya lagi nih ya. Ada It Gitaf Satu-satu, Jayalah Selamanya, Bagindas featuring Ipang Lazuardi, Itu Saja darinya Glenn Fredly dan Mutia Ayu, Tipe X, Selamat Jalan, Joy Tobing, Karena Cinta, Unity Baby, ST12, Puspa. Mau yang mana?
1: Oh, ST12
0: Puspa ya. Oke, salam-salam buat siapa Bang?
1: Ya, salam buat Bang Herman.
0: Bang Herman, Bang Herman, siapa lagi?
1: Mama Madan
0: juga. Mama Madan juga.
1: Ya, buat ke semuanya aja.
0: Semuanya aja ya. Oke, siap, terima kasih Bang Yusuf ya.

0: apa yang mau dihapus pakai tip X?
1: Apa ya, hatiku aja.
0: Ui, ui, aduh, jatuh banget itu ya. Oke deh kalau gitu bang, salam-salam siapa bang? Oh udah ya, udah makasih. Oke deh kalau gitu, 976 berdering kembali. Assalamualaikum. Waduh, menyenyakan ya itu ya. 562, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Madani lah, Madani lah.
0: Ada.
2: Nah, apa kabar itu dulu?
0: Ayo, Mada sehat.
2: Sehat gimana? Bagaimana?
0: Adang lah. Abang Ali.
2: Abang Ali mana nih?
0: Oh lain, berarti. Abah.
2: Abang Idai.
0: Abilanya orang sini jarang masuk, nah itu
2: jarang masuk ya. Selamat mengapung Mada nih di sini. Sakanya mau diam.
0: Abang Idai nang kemana jauh lah adangnya. Abang Idai biasanya menelpon ayo gayang.
2: Di situ
0: makanya berjalanan ke pro 1 ke pro 2 di hati.
2: Terlihatnya.
0: Iya, emang idoi lah kadang tagilan mada lah. Aija. Abang idoi. Lagunya anak apa pian?
2: Baginda
0: ada. Ada Bagindas featuring Ipang Lajuardi. Oke. Emang idoi sehat kalau kabarnya?
2: Kau aja mau menghilang
0: lah. Alhamdulillah mah itu luar biasa. Sudah rezeki luar biasa benar.
2: Kau aja menghina
0: kau aja. Oke deh kalau kita pagi ini salam-salam buat siapa?
2: Salam
0: beratannya. Oke siap.
2: Madam ngasih dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacain dulu yang di TikTok adanya. Bang Fikar, selamat siang, selamat mengudara. Salam dari RRI Pro 2 Samarinda. Halo Bang Fikar, selamat bergabung. Salam juga buat RRI Pro 2 Samarinda ya. Kojek kalau lagunya ST12 pas banget, habisnya langsung ada puter ini ya. Ada Indria, Joy Tobing Mbak. Joy Tobing ya, nanti ada masukin juga. Tapi jangan kemana-mana ya, yang request-request di TikTok ya. Selamat siang Bogor hadir, Imam Wayuli. Ada Papa Uji juga, lu minta putarkan lagu cinta. Ada lagu cinta ya. Oke deh kalau gitu, nanti ada puterin lagu cinta untuk anda semua ya. Buat Kamada terima kasih, sudah selesai perjalanan hari ini katanya. Mantep. Oke deh kalau gitu pendengar, menemani anda siang hari ini ada Puspa ST12 dan juga selamat jalan dari Tip X, selamat menikmati. Yang

0: lanjut lagi.
1: Oke, okay. Okay, siap. Makasih.
0: Habis ini Nana kalau siaran.
1: Habis ini Mbak Auliana, betul Mbak Nana ya. Siapapun namanya yang penting Auliana ya. Makasih ya Bang Ojan ya.
0: Yaudah, hati-hati pulang madalah.
1: Yun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp ada siapa? Nah, ada Bang Herman langsung gayung bersambut. Disambut langsung lawan Bang Herman. Assalamualaikum Bang Herman.
2: Salam Mada.
1: Alhamdulillah, kabar gimana?
2: Masih gagah nah.
1: Masih gagah. Panaskah juari di situ?
2: Ada benyala banar mataharinya nah.
1: Benyala banar, tambahnya pulang pro satu lah penyiarnya Mada.
2: Itu bang, anunya yang macam mataharinya.
1: Ya Allah, ampun ya Allah. Ayo jabanglah sambil istirahat lagunya ini sisa ada dua aja lah selamanya Baginda, featuring Ipang Lazuardi sama Joy Tobing karena cinta.
2: Nah itu aja karena cinta tadi.
1: Karena cinta dari Joy Tobing ya. Oke deh kalau gitu ya. Salam Bang Herman buat siapa?
2: Masuk sudah Kakak Hendy.
1: Kakak Hendy belum ada masuk nih sama Mada.
2: Nah, ditungguin habisnya sama Mada habis aneh.
1: Habis Mada nanti ada Mbak Au menemani ya di satu jam.
2: Nah, pas saya nato Kak Hendy dong.
1: Biasanya sama beliau aja ya masuknya ya. Ini Jerbang Ramli pas Herman, sama. Hati-hati begawian, jaga keselamatan ya katanya.
2: Ya aku anu baju dua lapis begawian.
1: Oh, baju dua lapis Bang Ramli. Tenang Bang Herman tuh udah teknologi ya. Keren banget dia. Oke deh kalau gitu Bang Herman makasih banyak ya. Salam-salam buat semuanya aja ya.
2: Ya Mas Helo, Mada.
1: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar, daripada berpanjang berlama-lama lagi, kita langsung aja kali ya puterin dua lagu terakhir kebersamaan bareng Mada juga. Makasih banyak yang udah gabung sama Ulun. Terus nanti kita besok lagi ketemu insya Allah. Kalau nggak besok ya besoknya lagi, yang pasti mudah-mudahan dalam keadaan yang terbaik ya. Jangan kemana-mana, habis ini Belaria masih akan terus berlanjut di Banjarmasin sore ditemani sama Mbak Auliana tentunya ya. Mada pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda dan juga Joy Tobing menemani Belaria sesi terakhir bersama dengan Mada.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama saya Uliana di Cek Fakta Pro 1. Beredar unggahan di medsos Facebook yang mengklaim adanya pembukaan bantuan program padat karya reguler 2026 gratis. Unggahan tersebut disertai sebuah tautan pendaftaran. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke laman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci tanda petik 2 di atas bantuan padat karya reguler tahun 2026 titik 2 atas ya, mesin pencarian Google hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul program padat karya Kemnaker 2026 dibuka. Simak cara daftarnya. Pendaftaran program padat karya tahun 2026 dibuka dari 30 April sampai 16 Mei 2026. Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi Bishub, Kemnaker Bishub, kemnaker.go.id dan dipastikan tidak dipungut biaya. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama saya Uliana, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: dimaafkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore yang menjumpai Anda di edisi hari ini, pendengar, di hari Kamis, tepatnya tanggal 21 Mei 2026, Selasa di Mada, yang menyapa dan membersamai Anda di Banjarmasin siang dan sore hari ini. Kita bersama hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah tentunya, di Blari Indonesia part yang kedua. Hai, hello, ada Pak Ramli. Iya, ada siapa lagi nih? Kayaknya banyak. Selamat datang, Liana. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Terima kasih, Pak Pauji. Adakah tadi Tuan Nu? Sudahkah masuk tadi? Penunggu.
1: Penunggu belum. Ada
0: impian
1: tadi penunggu aja.
0: Aduh, hai. Mudahan kada sawat penunggu lah. Oh, tidak ada. Tidak bisa. Halo, Blari Indonesia. Iya. Halo, Blari Indonesia.
2: Alhamdulillah, Blari ya, kangen.
0: Wada. Ketawa, Wada.
2: Kemana?
0: Itu Mada tuh, nama Mada.
2: Dia tuh pina buru-buru.
0: Tahu, Mada pina buru-buru jarda. Nah, Mada ini meninggalkan Masri sekalinya. Masri ditinggalkan Mada kan, eh?
2: Kekeran agak kangen.
0: Nah, esok Jumat kalau jar si kangen dia sama Mada. Nah, ya am tuh Mada tuh, nah. Esok Jumat jar Mada, ay. Nah, inggih jar. Ada apa aja hari Jumat, Irmada?
2: Kita sibuk kah?
0: Hah? Siapa yang sibuk?
2: Mada itu enggak?
0: Mada kah sibuk?
2: Iya, kita pernah buru-buru.
0: Mada kenapa jadi buru-buru? Jarnya itu. Langsung check out. Oh, kada.
2: Ada apa,
0: kak? Mada ngi Masri, jar, nan. Kayak apa lagi, Ti? Nah, Masri itu nama dengi Masri jenya mendengar tuh pakai pakai headset tuh.
2: Masih kada kawa pandir ada.
0: Kawa ini buktinya bepandir. Ujar tadi minta karokakan jemada. Pakai apa? Hendak pakai sudok rinjing kah? Hendak pakai anu kah, sekop kah? Ada?
2: Anu itu. Yang segitiga itu apa?
0: Apanya yang segitiga?
2: Ngaroke.
0: Lain segitiga nang apa itu? Nang rambu-rambu yang kesan orang ba anus apa nih namanya, warning nih, itu benar ya mobil kalau pinada no masalah trouble.
2: Oh jar. Ambulan.
0: Panggilnya si Dini nih yang kita keokan ambulan ya kalau. Lagunya apa, Masri?
2: Lagunya Yusuf Mansur.
0: Yusuf Mansur. Wah, kacau nih. Ini jamnya kada? Dak. Jamnya enggak sudah? Habis enggak sudah? Wah, ini perlu dianu nih, ditebus pulang pakai takan nih. Pakai C. Ada lagunya, ada The Potters, Jatuh Cinta Lagi, ada Armada Dengerin Abang ya. Ada Greg Glenn Bradley, Mutia Ayu, itu aja. Nah, pas benar lagunya itu aja.
2: Jatuh Cinta. Hah?
0: Kada mendengar.
2: Jatuh Cinta Kedua.
0: Hah? Jatuh Cinta Kedua. Enggak ada pakai kedua di sini. Jatuh Cinta aja.
2: Oh.
0: Kenapa? Ya. Ini kita antrian banyak lah. Masri ya, antrian yang berikutnya.
2: Berarti Jatuh Kangen aja.
0: Jatuh Kangen enggak ada di sini judulnya. Beneran. Anu, Mada kada kuat jar mendengar.
2: Ini masih lemas sebenarnya.
0: Ah, lemas kah? Kenapa jadi lemas?
2: Iya, kan apa puasa apa Arafah?
0: Oh, puasa Arafah. Ya sudah deh. Mudah-mudahan sampailah Masri lah. Amin. Iya. Oke. Okay.
2: Kalau bisa kan sama 9.
0: Bujur. Iya.
2: Iya, mudah-mudahan sampai katanya.
0: Amin, amin. Oke. Okay. Gitu. Baiklah kalau begitu. Terima kasih sudah gabung ya.
2: Tapi kan kangen kada batal.
0: Oh, kada boleh. Batal puasa, baik makan. Makan dah. Apa dah? batal dah Jar Madana. Makan aja dah, makan Jar.
2: Iya.
0: Ya, Mas Rey, terima kasih lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok laginya berbunyi madai. Ini satu lawan dua. Halo pelari Indonesia. Nah, Pak Udin lucu tertawa.
3: Ah, oh, masih itu macam-macam.
0: Iya, amin. Gih, anu Jar, kangen batal lah puasa batal Jar kami.
3: Yang bilang kalau ya bilang gugu anak ada bukan gugu mah ada masih.
0: Ya, me, serbu Mas Ri. Ini Pak Udin naik. Lagunya apa?
3: Pun di WA kada ada masukannya.
0: Inggih. Nah, itu pang untung.
3: Sama mah dari mada. Ini
0: Engki
3: masuk akhir masuk anu auliai haonya ada anu turunnya. Tuh ada madanya tawa tak?
0: Iya am tuh anu ulun kada sanggup anu Jar. Ada sanggup mendangari Jar.
3: Kebayahan masuk kalinya turun anu madanya.
0: Lumbus madanya lumbus Engki.
3: Di luput kada luput kanak-kanak.
0: Karena di dahi Pak Udinai. Lagunya apa nih Pak Udin? Ada Armada dengerin abang. Terus ada Jamrut pelangi di matamu. Anima bintang.
3: Ya anjir Jamrut tadi aja dah.
0: Jamrut kah? Engge siap pelangi di matamu ya, oh. Sama bener om dah nek. Koden nek lo nanyir tadi.
3: Itu Mada lo minum ke makan gak?
0: Mada kah? Mada katanya minum lo makan. Mada lagi mau mama biak.
3: Mendengar apa suaranya lagi anak-anak
0: Mada, Mada di Kiau Pak Udin anu Jar apa Pak Udin tadi
3: anu tuh lakas banget turun ditinggalkan
0: aku Mada kenapa Jar Pak Udin Jar anu Jar lakas banget turun dia meninggalkan tadi tuh anu meraju kah Jar apa kada sanggup lawan ada Mas Ri kah Jar lucutnya tuh tawa Jar. Menghindari penunggu Jar penghuni hingga
3: jadi yang dibatalkan dong kalawasan pulang
0: hingga siapa Udin terima kasih Udin lah
3: kesempatan ada
0: hingga
3: terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah dua lagu sabar dulu sabar guys ya ada dua lagu dulu kita on air kan darinya The Potters Jatuh Cinta Lagi dan ada Jamrut pelangi di matamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
2: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
1: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
3: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
1: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Kompak, Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: masih bersama di Blar Indonesia. Halo, selamat siang Blar Indonesia.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Idam.
1: Jangan Mas Sri, jangan kangen-kangen lagi jadi ibu.
0: Nah, Mas Sri jangan kangen-kangen lagi jadi ibu. Nan.
1: Calon menantu ya ibu.
0: Calon menantu. Aduh. menantu orang jar.
1: Ya. Jangan kangen-kangen lagi.
0: Enggih, ayo kan disuruh do kambing kenapa idam lah enggih. Kenapa dakanon kambing? Enggih, tuh kalaunya Mas Ri datang, enggih anu kodeakan aja lon kambing. Jadi mun kawa tuh di depan rumah sepuluh ikung kah kambing ada bapak.
1: Itu kambingnya tuh nang betanduk nang pinang belengkok dua.
0: Jadi Mas Ri itu datang kena pakaiakan anu cucukiakan nang apa nih namanya nang hijau-hijau kayak pucuk atu daun.
1: Saya kambing pun lagi itu. Rabut kambing
0: itu, tapi carikan kambing bini Pak Idham, jangan kambing laki. Tapi lu hendak mencari kambing antara bini laki adalah nang di tengah-tengah. Oke. Lain. Aluminium adalah.
1: Pak Idham. Maulana hari raya anu kah tugas kada?
0: Nah hari raya tugas lah yuk ulun yuk kada melihati lagi nah jadwalnya. Enggi.
1: Kada aku membawa yang mana aja ibu singgahi ke rumah jar.
0: Wah.
1: Kita makan sate kambing jar.
0: Waduh bu, anu bu ai ulun takutan kalau pinanu menyeruduk juga. Ulun kada jamin. Habis sampas berigambe jar. Kakaknya ngan makan kambing. Ya kalau ada mbah orang sedawa tuh kan mbe.
1: Halo, kalau Mada aja lon abah mamanya aja suruh ke rumah aja.
0: Nah, Mada lon, nah kalau Mada suruh abah mamanya ke rumah aja. Ayo Kamda, bagaimana? Mada yang berdatang lah ini kisahnya Pak Idham.
1: Mada, kalau itu kan nano disuruh ibu karena mendatangkan Auliana aja supaya Mas Rik anti kangen.
0: Ma, mendat suruh mendatang ya kan jar lo Auliana Mas Rik kangen. Alah Mas, Mai, mau Mas. Mas. Lama serabah walu. Lagunya apa Pak Idham? Ada dengerin abang darinya Armada. Ada Armada dengerin abang. Nah tuh ibu, ayo bu. Yang mana ada anima bintang. Tulus ribu tahun namanya.
1: Tulus ya.
0: Wah tulus kahinggi. Siap tulus juga nih Pak Idham. Mai makan kambing gitu.
1: Tulus makan kambing gitu.
0: Tulus makan kambing. Nah itu ini si bunyurnya penyanyinya tulus.
1: Itu. Anu aja menyatir ke muka rumahnya. Anu aku seorang nembelnya.
0: Enggih, Mada tinggal ya kan tanduknya jar. Lawan buntutnya. Enggih. Aku gelianan Mada ay menyebuntut.
1: Buntut tuh kan Mas Rim hambat karena
0: iya, Mas Rim. Tapi ulun gelianan menjapai buntut. Enggih.
1: Ingat tuh kasan anu, kasan menghambat Mas Ri ya ibu.
0: Kada itu anu, kasan apa dak? Itu, kasan pawang nih Mada nih kan anak jadi pawang.
1: Anu video aku nang ko kirim tuh sudah dilihati lah.
0: Sudah ulun serakan lawan anu Haji Surya juga lucut Sidin tertawa.
1: Oh iya.
0: Mas Idin. Ini je Sidin anu nih senam lansia. Inggi senam lansia aja si Din. Han tertawa ulun lucut mendengarkan. Inggi inggi bu ay asal jangan bersumbalit sumbalit aja jarang itu patah tulang ujar si Din. Inggi. Hah? Siapa bu?
1: Dapat pasudaya aja bang. Bawakan juga aja kan aja ke Sultan Agam ya.
0: Oh Pak Haji Surya kah? Amun amun Sidin kada jadi tukang jagal. Inggih.
1: Bisa juga ini tukang jagal kan.
0: Nah inggih. Makanya Am Sidin pinanya betabas benar semalam tulun janggut habis sudah. Kalau pina salah tarik ya Sidin.
1: Dia ingat jadi kada kalau lagi motong rambut.
0: Iya Am inggih. Kada bang ya Sidin kalau pina salah tarik aku aja Sidin. Tertarik sapi timbul tertarik yang gutku jadi Sidin.
1: Iya.
0: Nggih, Pak Idam. Nggih. Terima kasih, Pak Idam. Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ida Hamzah from Sultan Adam City. Oke, next di belakang Pak Ida Hamzah. Halo, Blari Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Haji Antun ini.
2: Ya.
0: Antun.
2: Lagu apa lagi nang tetengnya?
0: Banyak. Ada dengerin Abang Ujar Armada, Abang Masri. Hari ini Masri trending topik. Nah,
2: yeah.
0: Inggi. Pian tadi hanya Reja ke mana? Pian hanya Reja yang congol.
2: Kenapa?
0: Pian hanya Reja mencongol ke mana tadi? Raminya orang.
2: Ya, ada teburing ngono
0: ya. Nah, rupanya ini hanya Reja nih mau mengumpulkan penyewaan.
2: Ih, hanya Rai.
0: Nah, deh.
2: Hanya mendengar pas.
0: Inggi ke mana-mana kah? Atas apa penyewaan? Tadi. Oh, hanya Reja lah.
2: Iya,
0: Mintuha datang, Mintuha ujar. Ujar ada. Mintuha masuk, Mintuha ujar. Han, nggih, lagunya apa, Pak? Pak Janton.
2: Lagu
0: Armada kah ada?
2: Iya, Armada kah?
0: Armada ada. Nah, Armada apa pian? Kalau tok, Armada sapit, kamu Armada kapal.
2: Armada nangisan menyembelih aja tanggal 27 aja.
0: Nah, neng itu Armada Jagal neng itu namanya. Engge siapa Idam? Engge siapa Janton? Engge.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nan Pak Janton. Dua lagu ya pendengar, ada Tulus ya 1000 tahun namanya, dan ada Armada yang sudah di request di kesempatan siang jelang sore hari ini. Kami informasikan juga, oh ya ada satu lagi ya, sebentar ya. Halo, Blar Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Adi, pas banget sih
3: Jadi memonitor aja sambil ada yang digawi kada kawa memicik HP lagi ya, nah.
0: Anu nang dijorong aja nang dipicikakan, nang dijorong picikakan behemat.
3: Iya, picikakan ini dipicik aja.
0: Han sampai limik
3: itu.
0: Sampai limik. Picikakan sampai limik sih Din.
3: Mastri aja yang dianu.
0: Hari ini trending topik sih Din, topik sama alas sih Din, Han. Pian. Lain daripada nang lain ulun kada kawa menghilang akan sidin itu dari peredaran.
3: Iya, amna. Heeh, kada kawa itu tuh jadi anu jo urang tuh jadi apilah.
0: Jadi apa sidin prok-prok. Lucu sidin tertawa nah.
3: Jadi apa anu Masri?
0: Jadi apa prok-prok-prok. Nah. Aujar suruh Masri naik pohon lombok ya. Beh.
3: Wah,
0: lombok kan mati.
3: Kadanya aja, mati nah. Lagi, langsung lamas.
0: Lamas, lombok, ih, nan. Ah, pian nih jua. Apa jar nih ini? Nah, macam-macam haja si Herman. Tahu Herman tok.
3: Apa man?
0: Tahu, apa manjar.
3: Kan, nukar RRQ ya. Malam Senin jar.
0: Apaan?
3: Ya kan malam Minggu, ini bulik loh ini.
0: Oh, ini. Dari bisa juanya
3: dari persembunyian.
0: Engge, bisa juanya anu memantau Mada dulu amunnya Mada dinas bisa singgah Sidin.
3: Ya, bisa singgah amnya.
0: Engge. Engge Sidin tuh pilih kasih.
3: Sama juga, Pang, iya,
0: pilih kasih Mada aja. Mana
3: ini di mananya handak aja datang kalau ketahuan. Oh,
0: Engge Sidin datang tidak dijemput, pulang tidak diantar masalahnya. Jadi kena kau mendeteksi Sidin apabila ya kalau nah
3: iya
0: handak di tinggi dijemput orang anak kadada isuk-isuk timul mencungul artinya kan datang tidak dijemput nah pulang tidak diantar. Bisa ya Sidin bulik serang
3: pulang.
0: Iya am kacau am nek. Sebilang Sidin inggi lagunya apa nih mak?
3: Apa lagunya tadi?
0: Lagunya ada 1000 tahun lamanya darinya Tulus, dengerin Abang darinya Armada. Armada nih ada nih Armada. Tapi hendak Klotok, Jukung.
3: Dua aja kan lagi lagunya.
0: Ah, inggih nah ini. Ayo nama ada lagi ada Anima Bintang. Nah, Glenn Fredly.
3: Anak Bintang aja kan dah.
0: Anak Bintang belum lagi nya sore.
3: Ketumat lagi.
0: Belum lagi berapa jam lagi, Dak? Dak, malam berapa jam lagi, Mak?
3: 3 jam
0: 3-4 jam lah. Nah,
3: 3 jam sampai 4 jam lagi.
0: 4 jam malam lah. Nah, madam hitungnya kan tuh. Aduh,
3: hai. Jangan bujurnya anu ada
0: ai. Mada pawang
3: melihat bintang.
0: Mada pawang inya juta anah melihat di luar.
3: Amunnya hujan kita kelihatan bintangnya ada ai gitu malam ini.
0: Ada kelihatan nih bintang di anu di Muhajirawat.
3: Ih, itu lain pulang itu tuh.
0: Itu kada kebintangan mencungul, ada jerawat batu.
3: Tinggi. Kemana-mana temanya nih, sudah cekin
0: dah. Tinggi barang aja dah. Kasian Mai di belakang Mai menunggui antrian yang berikutnya.
3: Iya udah. Tinggi. Yang di TikTok, yang di grup juga, salam kenal sabarataan buat Aulia yang terbaik.
0: Amin.
3: Sehat-sehat kita sabarataan. Dibungkus ya, lagunya. Assalamualaikum. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sampai jadi ke jerawat lah larinya. Jerawat bintang. Orang jerawat batu, ini jerawat bintang. Oke, dua lagu ya. Tiga sih sebenarnya, tapi satu lagu dulu karena nanti ada kita break ke jeda azan asyar ya. Jadi ada mana tadi? Tiga lagu, 1000 tahun lamanya darinya Tulus, dengerin Abang Armada, Bintang, Anima. Kita dengarkan lagunya bersama.

Di tengah derasnya perkembangan zaman, semangat Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita bahwa bangsa besar lahir dari persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap sesama. Dulu para pemuda bangkit melawan penjajahan dengan ilmu dan semangat kebersamaan. Kini, tugas generasi penerus adalah menjaga persatuan, bijak menggunakan teknologi, serta terus berkarya demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bangkit dari sikap apatis, perpecahan, dan penyebaran informasi palsu. Mulailah dari hal sederhana, menghargai perbedaan, mencintai budaya bangsa, dan aktif memberi dampak positif di lingkungan sekitar. Karena kebangkitan bangsa bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang apa yang kita lakukan hari ini untuk masa depan Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
2: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei sebagai tonggak lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Berawal dari berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, rakyat mulai menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dari situlah muncul kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu tujuan demi kemerdekaan Indonesia. Makna Hari Kebangkitan Nasional saat ini bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga membangkitkan semangat generasi muda untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan. Di era modern, kebangkitan dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, semangat gotong royong, serta bijak menghadapi perkembangan teknologi dan informasi. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan mampu bangkit menghadapi tantangan zaman. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Masih di Blar Indonesia, Blantikem Cikarya Indonesia. Anima ya, bintang. Halo Blar Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ja, apa kabar? Panas kah?
1: Panas lagi.
0: Menyala kah harinya?
1: Nih menyala, menyala.
0: Menyala, Ja. Nah, lagunya apa nih, Ja?
1: Mama lagi garing nambah omia.
0: Oh iya kah, mudahan lekas.
1: Lagi jaga akan di rumah aja ya, izin. Malam gugur di kamar mandi
0: iya kah.
1: Padahal tawang makan dulu kadanya bawa ulun. Itu akan aja mbak.
0: Amin. Udah cepat sembuh lah.
1: Amang haji lah.
0: Iya, siap. Mudah-mudahan cepat sembuh.
1: Mungkin mbak Ica nah.
0: Iya, siap. Lagunya masih.
1: Kenai salami aja. Nah itu sempat lagunya makasih masih. Lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja ya di Stambul Banjarbaru. Banjarbaru Martapura ya. Oke, saat kita bacakan dulu WhatsApp yang gabung ada kayak Uban. Di Kota Baru request lagunya Deren katanya. Oke, siap. Terus ada Papoci juga. Ini lagunya tadi apa sih judulnya, lagu cinta ya? Lagu cinta. Oke deh kalau begitu, karena waktunya juga terbatas, terima kasih yang sudah gabung. Sampai jumpa lagi di Blari Indonesia. Setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

0: Persatukan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore. Prosatu dari Banjarmasin dan siaran Prosatu masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Baik pendengar, saatnya kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional bersama RRI Pekanbaru, RRI Bogor, RRI Attambua, dan RRI Jayapura. Selamat mengikuti dan mendengarkan.
1: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan yang dengan seiringnya waktu gitu, Bu. Dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi sebenarnya tadi energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, Bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya pemerintah pusat nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Iya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan gitu. Kayak energi yang tersedia di alam ini tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
0: Oh iya.

0: Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUE, rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUE itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLT sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baru Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia kan memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari energi terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, dia ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: Saat ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya. PSEL itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kembali sebentar ya. Kenapa nanti Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya, pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Ya, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur,
2: masih ada,
1: ya.
2: Masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insyaallah akan menjadi bersih karena insyaallah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber peluang apa ya, tambahan ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu, ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Iya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat, pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya, Ibu,
2: penting
1: ya.
2: Penting banget.
1: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
2: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali, Bu, ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat, sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja Ibu, ya. Apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
2: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih ya. Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih, Mbak Lies.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.
0: Menurut pandangan Petrus, pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari Norway, dan banyak Pak dari luar. Yang terakhir kami dari MCE Indonesia, yang bantuannya dari USA gitu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya dari ulangu biaya karambu nambawa pamaliru nda iari kabandang alamu dadunanya tarambu napangit.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan, yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe dan beberapa sayur-sayuran gitu Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Pak.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kayak kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Mereka cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Dan kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering gitu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi, karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan

0: ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket, sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: Papua.
1: Pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di perpindahan semua kita
3: gunakan. Ini kan ini dua kali, ini baru berapa kali.
2: Dengan batu briket.
3: Lama, detail loh, itu detail, itu detail.
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore. Baru saja tadi kami ajak Anda bersama pendengar untuk mendengarkan dan mengikuti Beranda Asta Cita dengan tema energi baru dan terbarukan bersama stasiun RRI Pakanbaru, RRI Bogor, Atambua, dan RRI Jayapura. Bersama kita kembali di Pro 1 dari Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 Banjarmasin. Kami mohon perhatian Anda sejenak, pendengar RRI Banjarmasin. Kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget ya, pas dia tiba-tiba ngilang seperti sinyal serius. Nah hari ini siapa sih yang gak bergantung sama namanya sinyal waktu internetan ya, mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe ya. Nah semuanya perlu sinyal yang aman dan lancar, dan lucunya sinyal sekarang sudah seperti sahabat paling setia. Pas bagus hidup tenang ya, tapi pas ngilang, waduh, kita satu panik, satu keluarga atau satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya seperti di PHP oleh semesta ya. Nah untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren tidak cuma kuat di kota saja, tapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, dan Smartfren jagoan sinyal sudah menjangkau Jogja dan seluruh daerah Jawa Tengah. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang-orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat Anda yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas Anda seharian. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat. Terima kasih atas perhatian Anda. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem.

pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini. Selain itu langkah ini
2: akan dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Baik, mendengar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, segera kami ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, Kornus 8, disiarkan dari RRI Tarakan.
1: Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan RRI Kornus 8.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya. Kami kembali menjumpai Anda siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Kamis 21 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Saya Ervi Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan saya menjumpai Rista. Rista.
1: Halo Kak Ervi, selamat sore.
0: Sore, apa kabar cinta?
1: Alhamdulillah sehat Kak, cuman cuacanya panas banget ini di sini, super gerah. Kalau di sana gimana?
0: Sama loh, kayaknya bukan mataharinya satu orang satu lagi.
1: Tiga.
0: Satu berarti satu kayaknya.
1: Aduh.
0: Oke. Rista dari Nunukan ada info apa nih yang bisa di-share untuk sore ini?
1: Oke, untuk sore ini ada info soal stok golongan darah AB di Kabupaten Nunukan mengalami kekosongan nih, Kak.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan mencatat stok golongan darah AB mengalami kekosongan. Kekurangan stok dipengaruhi oleh tingginya permintaan dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan maupun tindakan medis tertentu. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Nunukan mencatat stok golongan darah AB mengalami kekosongan per hari ini. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya permintaan dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan maupun tindakan medis tertentu. Manajer Mutu PMI Kabupaten Nunukan, Siti Wahida menjelaskan, tingginya permintaan membuat stok golongan darah AB tidak bertahan lama. Bahkan, darah yang masuk dari pendonor akan langsung didistribusikan ke rumah sakit untuk kebutuhan pasien.
3: Masuk-masuk, tiap hari kadang masuk nyampe 7-10 kantong tiap hari. Tapi begitu keluar lagi, besok kosong lagi, seperti itu.
2: Selain golongan darah AB, kekurangan stok juga terjadi pada golongan darah O. Saat ini, persediaan golongan darah O tercatat hanya tersisa 13 kantong darah. Kondisi tersebut turut dipengaruhi tingginya permintaan darah dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan medis. Kebutuhan darah banyak digunakan untuk pasien melahirkan, pasien cuci darah, hingga penderita penyakit tertentu yang rutin membutuhkan transfusi darah.
3: Untuk status golongan darah O ada 13 kantong, di kondisinya kurang. Sebenarnya banyak yang masuk Pak, tapi banyak juga keluar. Jumlah pasiennya banyak. Kemarin tanggal 16 kami dari perusahaan NJL, itu untuk golongan darah O aja masuk 30 kantong. Tapi cuman 3-4 hari ini keluar 17 kantong.
2: Meski demikian, PMI Nunukan tetap berupaya menjaga ketersediaan stok darah AB dan O agar kebutuhan pasien di rumah sakit tetap terpenuhi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui koordinasi dengan pendonor rutin maupun pendonor sukarela. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi yang disampaikan oleh Ahmad Ilham dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Kak Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Oke, di Palangkaraya saya menjumpai Seno. Seno.
1: Iya, Erpi di Tarakan. Apa kabar?
0: Kabar saya sakit, cuacanya panas menyala-nyala. Bagaimana sebaliknya?
1: Kabar saya sakit. Mudah-mudahan lekas sembuh ya, Erpi.
0: Iya loh, suaraku jadi serak-serak banjir sore ini.
1: Waduh, kalau banjir itu biasanya sekelilingnya pada basah semua ya.
0: Iya benar, kasihan operatornya nih.
1: Iya.
0: Bagaimana di sana cuaca?
1: Oh, cuaca di Palangkaraya dari pagi sampai sekarang ini cerah merekah, RP.
0: Merekah, kayak singkong lagi digoreng gitu ya.
1: Singkong lagi digoreng.
0: Oke, Seno, dari Palangka ada informasi apa nih?
1: Ya, dari Palangkaraya, RP ada informasi tentang bantuan sembako untuk mahasiswa.
0: Wow, baik, silakan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih RP di Tarakan. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pembagian bantuan sembako bagi mahasiswa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Kalimantan Tengah di Istana Isen Mulang. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Agustiar Sabran tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan mahasiswa di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Sain Mipta.
2: Harapan kami semoga kebaikan ini terus berlanjut dan program ini tetap dilanjutkan sampai tahun-tahun setelahnya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pembagian bantuan sembako bagi mahasiswa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Istana Isen Mulang itu dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan mahasiswa merupakan generasi penerus daerah yang perlu mendapat perhatian dan dukungan pemerintah. Menurutnya, bantuan sembako tersebut diharapkan dapat meringankan beban mahasiswa, khususnya yang menempuh pendidikan jauh dari keluarga. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mahasiswa, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, Anggraini dan Dela turut menerima bantuan sembako tersebut. Keduanya berharap program serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada mahasiswa. Mereka juga berharap pemerintah dapat menghadirkan program bantuan sosial lainnya untuk mendukung kebutuhan mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
4: Harapannya bantuan ini selalu berkelanjutan di setiap tahunnya agar mahasiswa dapat menerima bantuan seperti ini
5: dan juga dapat membantu mahasiswa seperti kami. Kami juga berharap ada program-program baru lainnya bantuan sosial dari pemerintah untuk mahasiswa seperti kami.
3: Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Maulidia dan Maulin mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada mahasiswa.
2: Harapan kami semoga kebaikan ini terus berlanjut dan program ini tetap dilanjutkan sampai tahun-tahun setelahnya.
3: Menurut mereka, bantuan sembako tersebut sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Melalui kegiatan pembagian sembako ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial terus terjaga seiring peringatan hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan generasi muda yang semakin maju. Norsa Emib Tatarik melaporkan.
1: Ya, RP, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih, Seno, dari Palangkaraya. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, dari Kota Tepian Samarinda, saya menjumpai Dedi Purnama. Halo Dedi, apa kabar?
1: Halo Ervi, kabar baik. Samarinda cerah hari ini, Ervi.
0: Alhamdulillah. Informasi apa yang disiapkan di Samarinda untuk dibagi di Lintas Banjar sore ini, Dedi?
1: Informasi terkait bencana banjir yang ada di Kabupaten Kutai Barat, Ervi.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya, Dedi Purnama.
1: Baik, terima kasih RV. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana banjir menyusul meningkatnya ketinggian air di sejumlah kampung, kecamatan Tering dan sekitarnya. Michael Carlos Jaang melaporkan.
2: Bupati Frederick Edwin memastikan pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana menyusul meningkatnya debit air di sejumlah wilayah termasuk di Kecamatan Tering. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat meninjau langsung kondisi banjir di sejumlah kampung pesisir Mahakam wilayah Kecamatan Tering pada Rabu 20 Mei 2026. Menurut Edwin, penetapan status siaga bencana diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah penanganan lebih terukur termasuk percepatan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.
3: Kami dari pemerintah daerah akan menetapkan keadaan banjir yang terjadi di daerah ini, khususnya saat ini kita berada di Tering, dan akan menaikkan status menjadi status siaga bencana. Di Tering Baru, pemerintah kampung sudah memberikan bantuan sembako menyesuaikan aturan. Kami akan menetapkan status kesiaga agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
2: Lebih lanjut, Bupati mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan debit air di kawasan pesisir Sungai Mahakam maupun di wilayah hulu yang terdampak curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir. Selain melakukan pemantauan lapangan, pemerintah daerah juga melakukan koordinasi lintas instansi guna mengantisipasi dampak lanjutan apabila intensitas hujan masih terus berlangsung. Seperti diketahui, ketinggian air pada 20 Mei 2026 di sejumlah kampung seperti Tering Puan, Tering Lama, Tering Lama Ulu dan Tering Baru Kecamatan Tering mencapai dada orang dewasa. Bahkan di sejumlah titik, banjir telah merendam rumah warga. RRI Sendawar, Michael Carlos Jaang melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, RV di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Dedi Purnama dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami Lintas Banjar Nusantaraya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, puluhan driver ojek online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia atau SEPOI menggelar aksi di kantor DPRD Kota Tarakan hari ini. Mereka menuntut kesejahteraan pengemudi baik berskala nasional maupun khusus wilayah Kota Tarakan, terangkum dalam laporan Muhammad Rajab Syah.
1: Ada dua poin tuntutan secara nasional dan tuntutan secara daerah atau Kota Tarakan.
2: Puluhan driver online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia, SEPOI Kalimantan Utara, menggelar aksi di kantor DPRD Tarakan Rabu 20 Mei kemarin. Kedatangan massa menuntut kesejahteraan pengemudi, baik berskala nasional maupun khusus di Kota Tarakan. Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus yang menemui massa aksi menjelaskan tuntutan nasional yang disampaikan sejalan dengan aksi serentak di 16 daerah. Poinnya meliputi kenaikan tarif ojol roda 2, regulasi pengantaran barang dan makanan, penetapan tarif taksi online roda 4, serta desakan pengesahan undang-undang transportasi online yang sudah masuk prolegnas. Sedangkan untuk tingkat daerah, menyoroti tiga hal utama. Pertama, pembatasan penerimaan pengemudi baru di Tarakan agar jumlah armada tidak berlebih. Selain itu, penghapusan program tarif hemat yang dianggap memotong pendapatan driver, serta kehadiran kantor cabang resmi dari setiap aplikator yang beroperasi di kota tersebut.
1: Tadi dia sempat orasi di bawah, ada dua poin tuntutan secara nasional dan tuntutan secara daerah atau Kota Tarakan. Ini kan sebenarnya kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi, tapi karena masyarakat Kota Tarakan ya kita terimalah sebagai bentuk aspirasi kita ke pemerintah provinsi nantinya. Besok ada rencana itu pertemuan dengan Dinas Provinsi, dengan SEPOI, dengan aplikator.
2: Pertemuan lanjutan direncanakan melibatkan Dinas Perhubungan Kaltara, aplikator, dan pihak SEPOI Kaltara. Isu kewenangan provinsi seperti operasional bandara, pelabuhan, dan SDF juga akan dibahas dalam forum tersebut. Yunus berharap tuntutan segera mendapat respon agar tidak memicu aksi yang lebih besar. Sementara itu, pelaksana tugas Wali Kota Tarakan Ibnu Saud menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan driver online yang meminta penghapusan paket hemat dan penyesuaian potongan aplikator. Menurutnya, kebijakan tarif yang tidak wajar ini berimplikasi langsung pada pendapatan driver di daerah.
3: Jadi kendala utama itu soal kewenangan. Misalnya tadi soal tarif dari 2018. Tarif itu poin di kota. Besok kan akan ada pertemuan di Dinas, tapi dalam perhubungan provinsi ya. Sebagian besar yang sampaikan itu kita memang juga mengalami kendala. Misalnya kompetitornya kita mendukung. Apalagi itu sebenarnya implikasinya langsung kan ke daerah. Tapi di sisi lain kita juga ingin agar pertumbuhan usaha-usaha bisa berjalan di daerah kita.
2: Ia menyebut persoalan utama terletak pada kewenangan penetapan tarif yang sejak 2018 bukan berada di tingkat kota. Meski pemerintah kota mendukung, keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat dan aplikator. Ibnu Saud menegaskan Pemkot Tarakan tetap berpihak pada driver dan akan terus mendorong aspirasi mereka ke pusat agar ada kebijakan yang lebih adil bagi pengemudi ojek online dan konvensional. Muhammad Rajab Syah, RR Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Tarakan, dan selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Di Banjarmasin, saya menyapa kakakku cantik, kakakku sayang, Kak Aul. Apa kabar, Kak? Bagaimana cuaca? Bagaimana kesehatan? Bagaimana yang bagaimana?
1: Borongan ya, sekaligus saja. Gimana kabar RT? Gimana kabar RW, camat? Iya.
0: Kelurahan.
1: Kelurahan. Iya, satu kampung ya.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Enggak, biar RP ketawa gitu kan, bisa sehat kembali karena kan imunitas kan naik kalau kita bahagia kan begitu.
0: Benar, benar Kak. Kalau ketawa-ketawa aku lagi happy nih kan, langsung
1: nah,
0: imunku naik gitu.
1: Nah, begitu. Ntar setelah ini makan bakso. Setelah ini makan bakso ya. Biar enak.
0: Bujur, bujur.
1: Iya, nah, bujur benar itu ya. Erfi, kabar kru di Prosater di Banjarmasin, alhamdulillah sore ini cerah baik juga, seperti cuaca yang mana sore hari ini juga seharian hot banget ya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Ntar,
0: nah, kalau informasinya apa, Kak?
1: Ya, ntar pulangnya bisa bakso nih.
0: Ya bisa, bisa. Tunggu jam 8,
1: pedes gitu ya. Biar ngucur lagi nambah nih.
0: Betul.
1: Oke, informasi dari Kota Seribu Sungai RP terkait dengan harga pupuk subsidi di Kota Banjarmasin masih stabil.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya, Kak Ul.
1: Baik, terima kasih RP Febrianti di Tarakan. Pendengar dan pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin memastikan harga pupuk subsidi saat ini tetap stabil. Langkah ini sekaligus menjaga produktivitas para petani di tengah lonjakan harga pupuk non-subsidi. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Melonjaknya harga pupuk non-subsidi di pasaran tidak memengaruhi ketersediaan pupuk subsidi di Kota Banjarmasin. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin menjamin stok maupun harga eceran tertinggi bagi petani masih dalam kondisi stabil. Kepala DKP 3 Banjarmasin, Yuliansyah Effendi, menjelaskan pasokan pupuk untuk kelompok tani yang terdata oleh pihaknya bahkan masih dalam kondisi sangat mencukupi.
3: Insya Allah di Kota Banjarmasin, petani kita selalu tidak ada masalah lah terhadap pengadaan pupuk subsidi ini dan penyerapannya pun. Tetapi sekali lagi, hampir setiap tahun selalu kuota yang diberikan selalu berlebih, sehingga bisa nantinya kelebihan itu kita kembalikan ke provinsi untuk diperlukan oleh kabupaten atau kota daerah lain di Kalimantan Selatan ini.
2: Di lapangan, kondisi ini turut dibenarkan oleh para petani. Salah satunya Suryadi, petani di kawasan Sungai Lulut Dalam. Ia mengaku harga tebus pupuk subsidi jenis NPK Ponska dan Urea tahun ini justru turun sekitar 5 hingga 15.000 rupiah per karung jika dibandingkan tahun lalu.
4: Ya makin kita menabus juga, bukannya nengang membagi biasa aja kan menabus. Kan kita tuh
5: berapa menabus
4: ya? Ya dalam sesaknya itu kan kita tahun ini 110 Ponska. Kalau Urea itu kan 105 sesaknya.
5: Sama aja lah harganya tahun lalu.
4: Berbeda. Tahun yang dulu kan 120 sasaknya.
5: Bermurah lah berarti lah.
4: Tahun ini bermurah.
5: Subsidi lah.
4: Iya.
2: Sebelumnya pemerintah pusat sendiri telah mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20%. Hal ini guna menjaga produksi pangan nasional agar tetap stabil di tengah gejolak harga pupuk dunia. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Baik, RP itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke RP di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Kak Uliana yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi Kamis 21 Mei 2026 sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RV Febrianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Persatukan informasi dan inspirasi menyapa Anda di Banjarmasin sore yang cerah berawan ya. Jadi bisa menikmati suasana sore bersama keluarga santai. Ini memang ada sedikit kepadatan ya untuk arus lalu lintas sore hari ini karena berbarengan dengan jam pulang kerja ya. Baik menuju arah luar kota ini memang sedikit ada kepadatan, padat lancar juga ya. Tapi sebaliknya untuk arah kota Banjarmasin ke dalam kota ini terpantau aman lancar. Baik pendengar, menyapa Anda di Banjarmasin sore, ada apa informasi di Banjarmasin sore untuk Anda hari ini? Yang jelas banyak informasinya yang akan kami bagikan untuk Anda. Semoga informasi sore hari ini menambah pustaka koleksi informasi Anda ya. Di antaranya pendengar, informasi datang dari Banjarbaru. Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dislotkan Kalsel terus memperkuat sektor perikanan budidaya yakni dengan mengembangkan program haruan estate di berbagai daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan hibah sarana budidaya ikan gabus atau haruan kepada kelompok pembudidaya ikan atau POKDAKAN. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel Rusdi Hartono mengatakan melalui rri.co.id bahwa bantuan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan dalam memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan budidaya unggulan daerah.

0: lain di hatimu.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Iya, mendengar lagu di timur matahari. Iya sih, di timur matahari gitu ya. Terbit ya, tenggelam juga. Baik, ini berhubung masih belum tenggelam gitu ya Sang Surya, tapi berangsur-angsur akan tenggelam dan akan berganti ke gelap, yaitu malam ya. Yang jelas persiapan dalam beribadah, tentunya persiapan apapun dalam berkegiatan hari ini semoga dilancarkan. Mendengar informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Festival Ski Air dan Jetski yang digelar pemerintah Kota Banjarmasin berhasil menarik perhatian masyarakat di Siring Balai Kota Banjarmasin Rabu 20 Mei 2026 sore. Kegiatan yang menjadi salah satu bagian dalam rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin menampilkan atraksi dari tim ski air. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR juga ikut menunjukkan atraksinya dengan menaiki papan ski air. Suara sorak masyarakat menggema di pinggir Siring ketika Wali Kota melambaikan tangan ke arah masyarakat. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak. Bank Kalsel kembali mencatatkan capaian positif dalam aspek pelayanan dan pengalaman nasabah. Berdasarkan publikasi Bank CX Tracker The Best Bank in Customer Experience 2026 yang diterbitkan oleh Infobank bersama Marketing Research Indonesia MRI, Bank Kalsel berhasil menempati peringkat kedua dalam kategori 10 BPD dengan pengalaman nasabah terbaik tahun 2025-2026. Dalam pemeringkatan tersebut, Bank Kalsel mencatatkan skor 83,28%, sekaligus menunjukkan konsistensi kualitas layanan di tengah persaingan antar bank pembangunan daerah yang semakin kompetitif. Capaian ini menjadi bukti bahwa Bank Kalsel terus memperkuat kualitas pelayanan, baik melalui jaringan kantor, frontliner, maupun berbagai kanal digital yang semakin dekat dengan kebutuhan nasabah. Dengan semangat setia melayani, melaju bersama, Bank Kalsel akan terus hadir sebagai mitra keuangan terpercaya bagi masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh nasabah di Kalimantan Selatan. Sekian info iklan kami dari Prosatu RRI Banjarmasin, dan terima kasih atas perhatian Anda.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan?

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: kembali pada Cek Fakta Pro 1 RRI. Dinas Perdagangan, pendengar, informasi dari Komdigi, pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi terkait adanya program dana bantuan khusus pensiunan periode pendaftaran 4 sampai 29 Mei 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com melalui akun Instagram resmi PT Taspen Persero @taspen. Pihaknya menyampaikan bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial itu valid. Aturan untuk pensiunan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Segala informasi yang berkaitan dengan Taspen hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial Taspen. Taspen pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Sekian Cek Fakta Pro 1 dari Komdigi bersama saya Auliana, dan sampai jumpa pada Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin, sore, Jona, petang ya. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Informasi dari Balangan Pendengar, Dinas Perdagangan Disdag Provinsi Kalsel menggelar pasar murah di Kabupaten Balangan pada Kamis 21 Mei 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk menekan angka inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan pasar murah juga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Berbagai komoditas penting disediakan mulai dari minyak goreng, beras, gula hingga telur ayam. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, saatnya kami mengajak Anda bersama untuk mengikuti dan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an surah Al-Shad ayat 20 sampai dengan ayat 27 sampai dengan 33 dibacakan Mirajul Wahyudi Sari Tilawah Yuniar, dan kami rangkai dengan azan Maghrib pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutlah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat lima waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya adalah menggugur dosa di antara keduanya, selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim.
4: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-511410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, Pro Satukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz menyapa Anda di Banjarmasin sore. Pendengar, sebelum nanti kami mengajak Anda bersama untuk mengikuti tablik udara Kiai Haji Ilham Humaydi disiarkan langsung dari ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Menyapa Anda dengan informasi dari portal rri.co.id untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Provinsi Kalimantan Selatan pendengar melaksanakan panen perdana padi apung di Laboratorium PTPH Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari bantuan program padi apung tahun 2025 untuk mendukung peningkatan produksi pangan di lahan rawa dan pasang surut. Panen pendengar dilakukan langsung oleh Kepala DPKP Kalsel Syamsyur Rahman yang diwakili Kepala Bidang Tanaman Pangan Mas Liana bersama Kepala Laboratorium PTPH Sungai Tabuk Siti Saadah serta staf laboratorium. Dalam kegiatan tersebut, program padi apung menggunakan alokasi sebanyak 250 Terofom dengan varietas Infari 42. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعيهم في سبيل النور أما بعد. Mudah-mudahan dengan barakah sahibul hauliyah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan Allah, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan, dan seluruh para jemaah haji mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, kemudahan, keselamatan, dan semoga mereka mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin, dan pulang dalam keadaan selamat, sehat wal afiah, dan mudah-mudahan kita seberataan diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan adalah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Beliau ahlu syariah wat tariqah wal haqiqah, dan beliau adalah seorang kekasih Allah. Di antara tabiat beliau radhiyallahu anhu adalah beliau orang yang pengasih dan penyayang kepada orang yang penuntut ilmu dan kepada para orang yang mempunyai ilmu, dan juga orang-orang saleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Lagi pula beliau suka membantu atau berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan orang yang saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat Tuan Syekh Samman. Amin ya rabbal alamin. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, lagi pula ia sangat memuliakan kedua orang tuanya, dan beliau dari semenjak kecilnya membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah, dan tidaklah beliau tidur di malam hari melainkan sedikit jua atasnya. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur, maksudnya berwirid di akhir malam. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segalah, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq dua rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu adalah 8 rakaat. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani itu selalu dalam zikrullah atau senantiasa mengingat Allah, baik siang ataupun malam. Dan beliau suka uzlah, arti uzlah yaitu menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan suka menyendiri. Dan beliau melazimkan ziarah ke Baqi, yakni ke tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari, lalu ia berzikir dan membaca Al-Qur'an di tempat itu. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, barang siapa yang membaca
Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani rahimahullah, beliau mengatakan, lazimkanlah oleh kamu hai segala murid-muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakkan akan zikrullah atau mengingat Allah, ghuduan wa asyia, baik pagi ataupun sore, qiyaman wa qu'uda, berdiri ataupun duduk, wa ala junubikum, dan ketika rebahan. Dan hendaklah kalian membanyakkan akan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia, dan menolongi hamba-hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan di dunia ataupun kesusahan akhirah, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seyogianya kalian membanyakkan suhbatul fuqara wal masakin wa mulazamatahum, yakni bersama-sama dengan mereka dalam segala hal, karena ketika berteman dan melazimi orang-orang fakir dan miskin itu menambahi sifat zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yaitu rasa cukup dengan barang yang dikaruniakan oleh Tuhan kita. Dan di antara karamah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, bahwasanya yang disebutkan, yang dikhabarkan oleh Muhammad Salih Al-Syaab Al-Madani, ketika aku di Mekah Al-Musharrafah, istriku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah dan aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Samman hingga sampai kepada waja'al lana min kulli dhiqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Samman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangilah olehmu beberapa kali. Maka aku ulanglah bacaan itu dan melahirkanlah istriku dengan mudah berkat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dan adalah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, beliau adalah min ahli darak, yang apabila kita bertawassul kepada Allah melalui beliau, maka segala hajat kita dikabulkan Allah. Mudah-mudahan berkat Tuan Syekh Samman segala hajat kita dikabulkan Allah. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamah daripada aulia itu, 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah, sekali-kali tiada syak dan ragu padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun, janganlah mungkir etikat kita kepadanya. Dan jikalau 2 syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karomah kemuliaan daripada para aulia sekalipun berkhidmah kepadanya 100 tahun. Syahdan adalah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Beliau dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah, dan beliau dilahirkan di negeri Madinatul Rasul, dan beliau diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 Hijriah, pada hari Arba, tanggal 2 Dzulhijjah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan perkuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Samman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama orang banyak
dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Seman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan segala hajatnya, baik hajat dunia ataupun akhirah. Allahumma inna natawassalu biman yutawassalu ilaika bi alihi wa ashabihi dzakirin alaika biman tuliyat fi hadzal mahal atharu wa lahat 'alal hadirin syumus wa aghmaru an tuwaffiqana fil aghwal wal afal li khulus niyyati tubaddil sayyi'at bil hasanat wa an taghsila bi bardi afika darana nufusina wa tunawwi bi miskati ma'rifatika hanadisa qulubina wa tahuffana bi altafika al khafiyah inda nuzuli hadhim al ladzat wa tutliqa al sidatana bi tauhidika inda hululil mamat wa kuffa 'anna al jawra wal madhalim wa la takuffa 'anna akuffal jud wal makarim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma la tahrimna khayra ma 'indak li sharri ma 'indana nas'aluka اللهم صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang agung ini, di malam yang istimewa ini, di malam Jumat, di malam yang mana segala doa kita tidak pernah ditolak oleh Allah. Di malam yang Allah muliakan sehingga malam Jumat menjadi malam yang cemerlang, malam yang bersinar. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan secara khusus untuk memperbanyak salawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru salata 'alayya fi lailatil gharra wal yaumil azhar." Perbanyaklah bersalawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan tidaklah seseorang mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun dia berada, melainkan salawat yang dia lantunkan tersebut akan sampai kepada Nabi Muhammad. Dan bukan hanya sampai kepada Nabi Muhammad, bahkan salawat dan salamnya digubris oleh Nabi Muhammad, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya bakti seorang anak yang paling tinggi kepada kedua orang tua, salah satunya adalah memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena tidaklah satu salawat yang kita lantunkan kepada Nabi Muhammad melainkan disampaikan oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan sebuah penyampaian bahwasanya, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, nama yang melantunkan salawat dan salam disebut dan nama orang tuanya disebut di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ketahuilah, orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, maka dialah orang yang paling dekat dengan beliau besok di hari kiamat. Siapapun yang paling banyak salawatnya selama di dunia kepada Nabi Muhammad, paling banyak menghidupkan sunnahnya beliau, paling semangat di dalam menyebarkan syariat beliau, maka dialah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, mudah-mudahan kita jangan dipisahkan dari rombongannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa kita malam hari ini berzikir, kemudian berdoa, kemudian bersalawat, kemudian kita bertawajjuh kepada Allah melalui para aulianya. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya, wabtaghu ilaihil wasilah. Kita pada malam hari ini, wabil khusus ini malam, yaitu malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah, dan ini sudah memasuki malam kelima, subhanallah. Artinya tinggal 5 malam lagi, hari yang disebut oleh Nabi Muhammad a'zamu ayyamid dunya, hari dunia yang paling agung, hari dunia yang paling istimewa, yang mana amal saleh sangat dicintai oleh Allah untuk dilakukan di dalamnya. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, tadi kita dengarkan manaqib sejarah singkat dari Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yang beliau hidup tidak sampai usianya 60 tahun. Beliau hidup, kalau kita hitung dari tahun lahir dengan tahun wafat beliau, tidak sampai 60 tahun. Beliau hidup di dunia ini cuma 59 tahun. Tapi lihat peninggalannya, tapi lihat sebutannya, tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebutan beliau harum sampai beberapa abad di era kita ini. Subhanallah. Di eranya Syekh Samman tidak ada handphone, apalagi yang Android, apalagi yang masang status, tidak ada. Tapi disinilah ketika seseorang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran, hidupnya dengan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka meskipun jasadnya tidak ada lagi di permukaan bumi ini, tapi sebutannya akan diharumkan oleh Allah. Sebutannya akan diharumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari karenanya Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, in aratta, apabila engkau menginginkan izzan wa syarafan, kemuliaan dan keagungan, la tabid, yang tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Kemudian beliau menjawab setelah itu, apabila engkau ingin sebuah kemuliaan, keagungan yang tidak akan pernah sirna selama-lamanya, maka yang pertama, hendaklah engkau berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan yang kedua adalah sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak ada yang diajarkan di setiap majlis ilmu, majlis-majlis ilmu yang diadakan di tempat kita, pondok-pondok pesantren yang berdiri di tempat-tempat kita, tidak ada yang diajarkan melainkan semuanya bersumberkan dari Al-Quran dan dari hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan siapapun orang yang hidup berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kehidupannya itu menuju kepada sebuah kemuliaan, kejayaan yang tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Maka dari karenanya kita malam hari ini mentelaahi, mempelajari bagaimana kehidupan Tuan Syekh Samman. Hadal Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi rahmatullahi ta'ala alaih, beliau mengatakan, alaikum biziaratil awliya, hendaklah kalian mengunjungi, berziarah kepada para awli, kepada para awliya. Alaikum biziaratil awliya, hendaklah kalian berziarah ke makam para awliya. Wat ta'arrufi ilaihim, begitu juga mengenali mereka. Pembacaan manaqib mengenang sejarah hidup para awliya adalah termasuk dari ta'aruf. Arti ta'aruf adalah mengenali mereka, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka semenjak kecilnya, bagaimana keistigamahan mereka, bagaimana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Karena ketahuilah bahwasanya kalau kita berbicara masalah karomah, tadi yang kita bicarakan adalah sebuah karomah yang sedikit kalau itu untuk Syekh Samman. Hadzal Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul maulid, beliau mengatakan, a'zamu karamatil wali, a'zamu karamatin lil wali, beliau mengatakan, a'zamu karamatin lil wali, karamah yang paling agung dimiliki oleh para awliya itu adalah al-istigamah, yaitu keistigamahan. Istigamahnya beliau dengan solat lima waktu berjamaah, istigamahnya beliau qiyamul lail, istigamahnya beliau solat duha, istigamahnya beliau bakti kepada ibu bapa, istigamahnya beliau dalam zikrullah, istigamahnya beliau dalam baca Al-Quran, istigamahnya beliau di dalam apa namanya, di dalam solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuan dibacakan manaqib para awliya, haul demi haul yang kita hadiri,
1: itu tidak lain adalah untuk menjadikan setiap kita yang mendengarkan sejarah mereka agar menuntut diri kita supaya meniru mereka, supaya meniru mereka. Illam takunu mislahum fatashabbahu. Kalau kita tidak bisa meniru 100% seperti Syekh Seman, maka serupai mereka. Kita tidak bisa bangun seperti Syekh Seman umpama dari jam 2, setidaknya 15 menit sebelum subuh kita sudah bangun. Kita tidak bisa seperti Tuan Syekh Seman, yaitu sholat duhanya 8 rakaat, setidaknya kita 4 rakaat, setidaknya kita 2 rakaat. Kita tidak bisa seperti para awliya baca Al-Quran tiap hari 1 juz, setidaknya kita baca Al-Quran semampunya kita. Walhasil tidak berlalu hari-hari kita melainkan ada Al-Quran yang kita baca. Mereka solawatnya 1000, kita jangan kurang dari 300. Mereka istighfarnya banyak, kita setidaknya jangan pernah melalaikan istighfar sebelum terbenam matahari dan istighfar sebelum terbit fajar. Wahakadha. Illam takunu mislahum fatashabbahu. Kalau kita tidak bisa tulen seperti mereka, maka serupai mereka. Kenapa? Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena ketahuilah, menyerupai para orang-orang wali, meniru orang-orang yang mulia adalah keberuntungan. Dan ketahuilah, siapapun yang menempati hati kita pada saat ini, maka bersama merekalah kita besok di negeri akhirat. Jika yang menempati hati kita pada saat ini adalah para anbiya, maka bersama mereka kita besok di negeri akhirat. Jika yang menempati hati kita para awliya wassalihin, maka bersama mereka kita besok di hari kiamat. Namun walayadzubillah, jika yang menempati hati kita pada saat ini orang fasik, para penjahat, orang-orang bejat, para mujrimin, orang-orang mujrim, para pendosa, maka dikhawatirkan besok bersama mereka. Dan Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana di sana keadaan orang-orang mujrim. Bahwasanya Allah menyebutkan dalam surah As-Sajdah yang kita baca biasanya di solat subuh Jumat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walau tara idhil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jikalau nanti engkau melihat idhil mujrimun, para pendosa, orang-orang yang lalai dari akhirat, melalaikan daripada tentang hari perjumpaan kepada Allah, sehingga mereka terjerumus dalam dosa, mereka besok nantinya akan menundukkan kepalanya di hadapan Allah, malu. Sejauh apapun dia lari dari Allah, dalam artian lari dari Allah, mengabaikan kewajiban, memperturutkan syahwat, berani melanggar apa yang telah diharamkan oleh Allah, maka tidak ada tempat kembali kita semuanya melainkan hanya kepada Allah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum wa ilallahi turja'ul umur. Semuanya akan kembali kepada Allah. Maka dari karenanya, walau tara idhil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Dia meminta kepada Allah untuk minta kembalikan ke dunia, tapi apakah permohonan tersebut digubris oleh Allah? La. Farji'na na'mal salihan inna muginun. Mereka mengatakan, kami telah mengetahui, kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia untuk melakukan amal saleh. Dahulunya kau telah diberikan kesempatan, apa namanya, demi kesempatan untuk melakukan amal saleh, kenapa diabaikan? Ini sudah malam kelima, besok hari kelima kita di Jumat, di 10 pertama bulan Dzulhijjah, jangan disia-siakan. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Penyesalan selama di dunia masih ada manfaatnya, tapi penyesalan besok di negeri akhirah tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Sehingga disebutkan di dalam surah Al-Fajr bahwasanya bagaimana orang-orang yang mengingat tentang bagaimana apa yang mereka lakukan dahulunya selama di dunia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Fajr tersebut, ketika diperlihatkan neraka jahannam kepada mereka, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra, ketika didatangkan neraka jahannam, yauma idzi yatadzakkarul insan, pada saat itulah manusia yang mendustakan tentang adanya hari tersebut, yatadzakkar, mengingat satu dengan yang lain, oh dahulunya kita kenapa begini, menyesali tentang apa yang mereka lakukan. Tapi Allah mengatakan anna lahu dzikra, tidak ada gunanya. Ya gulu ya laitani gaddamtu li hayati, coba nantinya kalau sampai ke rumah buka itu ayat, ya gulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia akan mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, dia akan mengatakan alangkah baiknya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk kehidupanku. Ternyata kehidupan kita yang sebenarnya bukanlah 10 tahun akan datang yang ulun maksud itu, ada kehidupan kita bukanlah 10 tahun yang akan datang yang kita siapkan.

0: عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ammal khawarij al adat al mashi ala al ma, adapun orang yang apa namanya mendapatkan karamah jalan di atas air kemudian lagi terbang di udara, ada apa namanya, bukan sesuatu karamah yang agung. Namun kata Habib Ali Habsyi, a'zamu karamatin lil wali al istigamatu wal mashyu ala al manhaj alladhi salakahu asy-syafi'ul a'zam. Akan tetapi adalah karamah yang paling luhur dimiliki para aulia, yang pertama keistigamahan, dan yang kedua kokohnya pendirian mereka berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang istigamah, bisa berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pintu untuk menuju jalannya Nabi Muhammad adalah jalannya para pewaris beliau, yaitu para ulama. Ya Rabb, mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat wal afiyah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, tadi salah satu doa yang diwasiatkan oleh Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, setelah kita bacakan tadi hal ehwal beliau, semua itu tidak lain adalah untuk memberikan motivasi kepada kita agar kita semangat, agar kita semangat. Karena mencintai para aulia, mencintai para salihin adalah fadilah, suatu keistimewaan. Tapi mengikuti jalan mereka, berjalan di manhaj mereka, itu adalah kewajiban. Tuntut diri kita untuk seperti mereka. Beliau mewasiatkan untuk jangan sampai meninggalkan sholat lima waktu berjamaah, lakukan. Sholat Jumat jangan ditinggalkan. Al-Quran jangan diboikot. Apalagi kita berada di akhir zaman, daerah yang kita semua sudah pada tahu apa yang terjadi di luar sana. Maka jangan tinggalkan setiap harinya itu baca Al-Quran. Sholawat jangan pernah ketinggalan, terutama suratul waqi'ah dan sholat duha, jangan ketinggalan. Insyaallah, sesempit apapun keadaan, segenting apapun nantinya sebuah situasi, Allah akan mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Sholat lima waktu itu yang diwasiatkan oleh para aulia, yang diwasiatkan oleh para solehin, pegang baik-baik, jalani. Tuntut diri kita dan keluarga kita untuk berjalan di jalan mereka. Sholat lima waktu, kemudian lagi di sana semampunya sholat rawatib, sholat duha jangan ditinggalkan. Tuntut diri kita, tidak bisa 8 rakaat, 2 rakaat bismillah. Surat al-waqi'ah jangan ketinggalan. Sholawat jangan pernah absen. Paling mudah amalan dalam mobil, apalagi ada tasbih digital, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, 300-500 kita bisa insyaallah. Dan Al-Quran tadi, insyaallah, sesempit apapun keadaan dan segenting apapun situasi, Allah akan mendatangkan ketenangan dan kedamaian di dalam diri kita. Namun ketika seseorang memboikot sholat lima waktu, Al-Quran tidak dihiraukan, sunnah Nabi Muhammad diabaikan, majelis ilmu tidak dihiraukan, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapapun orang yang berpaling dari peringatanku, ay Al-Quran, Al-Quran tidak dibaca, Al-Quran tidak dihiraukan, bahkan diboikot. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Kalau rumah dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk disinari dengan bacaan Al-Quran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami cukupkan untuk tablik udara bersama Kiai Haji Ilham Humaidin langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin malam hari ini. Dan terima kasih Anda masih bersama kami. Sebentar lagi kami akan bergabung.

0: dengan Pro3 Jakarta untuk Warta Berita.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Dengan tepat pukul 20 kami segera bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk Warta Berita.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
4: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
2: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
5: Terkait dengan ekonomi ke depan, dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
6: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
7: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop, Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, pelayanan, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
6: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
9: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena begini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
10: Banyak untuk penjualan.
9: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
8: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
11: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
12: Ya. Optimis akan bisa
11: secepatnya.
8: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
10: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
10: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil tuh biasanya belinya 20% 15%
12: aja. Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Selat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai tambah dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita retelin satu-satu, indukannya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain untuk pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
14: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembeli dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
15: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
16: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan. Ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli dan setelah disembeli kita cek lagi.
15: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete, berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli, mengatakan langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban dan aman dikonsumsi.
14: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembeli dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
15: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Stoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
18: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
19: Iya, gitu aja. Iya, siap-siap. Pak, jadi anak-anak itu kita bapak tua ini kita berangkatin haji itu.
18: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
20: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase Armusna sendiri ini menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
1: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
20: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus salawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
21: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
22: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
21: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi ORADO, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya ORADO sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ini, dan untuk Anda semua, terutama untuk kaum muslimin dan muslimah, kami akan hadirkan mimbar agama Islam diawali dengan pengajian ayat suci Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 dibacakan Nurfiah SAG Tilawah Siti Hatifah SHI, dan dilanjutkan nanti dengan tausiah dengan judul Pengorbanan Tanpa Batas bersama Ustadz Muhammad Taslimur Rahman LC MPD dari Ikatan Dai Indonesia IKDI Kalimantan Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika anak itu sampai umur, ia sanggup bersamanya. Ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatku termasuk orang-orang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sosok yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pengorbanannya yang tanpa batas, yang selalu siap ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar melakukan sesuatu, berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah sosok tersebut? Nah, sosok tersebut ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah beliau ini diabadikan dalam Al-Qur'an di surah Shaffat ayat 100 sampai selanjutnya. Ini diawali dengan permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh. Jadi Nabi Ibrahim meminta diberikan anak, dan anak tersebut adalah anak yang saleh. Nah, doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, itu pemberitahuannya, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Nah, disinilah mulai terlihat ujiannya, walaupun ujian pertama Nabi Ibrahim itu adalah lama tidak memiliki anak, tetapi itu bukan ujian satu-satunya. Ada ujian berikutnya, apa itu? Falamma balagha ma'ahu sa'ya, di saat anak Nabi Ibrahim, atau oleh kata ulama ini adalah Nabi Ismail, ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, umur remaja lah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai. Nah, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, ini setelah sekian lama tidak bertemu karena terpisah, itu bertemu lagi ketika remaja, ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan sesuatu. Apa itu? Ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, aku sesungguhnya bermimpi melihat apa? Anni azbahuk, aku menyembelihmu. Jadi Nabi Ibrahim dalam mimpi melihat menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dalam mimpi. Nah, mimpi ini bukan sekedar mimpi, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan Nabi Ibrahim itu nabi, dan wahyu itu bisa disampaikan melalui mimpi kepada nabinya. Di sini Nabi Ibrahim sebenarnya bertanya, mau tahu bagaimana komentar Nabi Ismail alaihissalam. Fanzur madza tara? Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Kata Nabi Ibrahim. Bagaimana kita lihat jawaban Nabi Ismail? Qala ya batif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakanlah wahai ayahandaku, kamu akan mendapatkan aku dalam kondisi sabar. Wah, ini jawaban luar biasa dari seorang remaja, tauhidnya luar biasa dan siap gitu. Nah, saat mereka sudah siap, ini sudah siap menyembelih, alat sudah siap, tinggal memotong saja lagi. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, aslam itu berserah diri, Nabi Ibrahim berserah, sudah siap menyembelih, Nabi Ismailnya pun sudah siap. Yang terjadi adalah apa? Wa nadainahu ayya Ibrahim. Nabi Ibrahim ternyata dipanggil dari langit. Wa Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kamu sudah membenarkan mimpi tersebut, sudah melaksanakan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi siapnya Nabi Ibrahim dalam melaksanakan penyembelihan itu bukti Nabi Ibrahim melaksanakan perintah dah. Walaupun Nabi Ismail sebenarnya belum disembelih, tapi ketika sudah siap itu, Nabi Ismailnya siap, aslama tadi, aslama, sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menunjukkan Nabi Ibrahim adalah sosok yang siap melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini tentu jadi pelajaran yang luar biasa itu. Kalau kita lihat dari awal bagaimana Nabi Ibrahim lama tidak memiliki anak, selanjutnya Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar, lalu beliau memiliki anak dan ternyata anak beliau ini harus diantar ke tempat yang tidak ada orangnya bersama ibunya. Jadi ketika Nabi Ismail lahir, langsung dapat perintah untuk mengantarkan Nabi Ismail dengan ibunda beliau Siti Hajar ke suatu tempat yang sunyi, dulu sunyi, yang sekarang jadi kota Mekah Mukarramah. Wah, itu sangat sepi, sunyi tuh. Nabi Ibrahim harus mengantar ke sana, meninggalkan mereka. Perintahnya seperti itu, ini sangat berat itu. Setelah beberapa tahun kan tidak bertemu, Nabi Ibrahim datang lagi ketika sudah dewasa, remaja. Ternyata apa? Disuruh menyembelih. Wah, ini berat, berat sekali itu. Makanya ketika aslama, falam aslama tallahu lil jabin, ini bukti Nabi Ibrahim tuh selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menyerahkan ketika ada perintah langsung melaksanakan. Ini adalah simbol bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan yang maksimal. Sadar bahwa hanya seorang hamba Allah yang harus selalu mengabdi, yang harus selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini juga kita bisa melihat bagaimana kasih sayang ayah kepada anak. Dan juga kita bisa melihat bagaimana kasih sayang ayah kepada anak itu jadi nomor dua kalau dibandingkan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kan di sini harus melunturkan atau harus menghilangkan perasaan beliau terhadap anak. Kasih sayang itu harus dikesampingkan dulu. Yang di nomor satu kan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini juga adalah sebuah pelajaran bagi kita semua pada hari ini, bagaimana pola komunikasi seorang ayah kepada anak. Bagaimana ayah itu berbincang-bincang, berinteraksi kepada anaknya. Nah, ini contoh yang ditampilkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail adalah contoh yang terbaik yang harus selalu kita gali, kita pelajari setiap hari agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: 0811-511-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dari teman-teman RRI Banjarmasin dengan judul Cahaya di Tepian Sungai Martapura.
2: Di tepian Sungai Martapura, tepatnya di desa Sungai Gampa, kehidupan mengalir seperti airnya. Kadang tenang, kadang membawa ujian. Disinilah Sita, seorang gadis desa, sedang diuji antara keimanan dan juga kebutuhan hidup.
3: Kita kada jadi kelanggar kah malam ini?
4: Kakak Uyuh masih di ngai. Seharian sudah mencari gawian, tapi kada dapat jual lagi.
3: Ujar Amang Guru, rezeki itu kada lari kemana kak Ai? Asal kita kada jauh dari Allah.
4: Mudah naik, kada lari kemana-mana. Tapi utang kita ini makin banyak, Tiai. Kayak apa? Kadang kakak mikir, adakah yo jalan yang cepat?
3: Jalan cepat apa maksud pian, kak?
4: Kawan kakak ini ada pang, menawari gawian. Iya, pinanya agak kurang beres gawiannya. Kayak disuruh mengawani bos-bos kayak itu.
3: Mengawani bos kayak apa maksudnya, kak? Kakak, jangan sampai kita makan dari yang kada halal. Mama dulu rancak memadahi. Kada papa hidup sederhana, asal berberkah.
5: Sita, los banar lah kada melihat pian sembahyang berjamaah lagi kalanggar.
4: Amang Hadi, inggih, ulun pas lagi hauran nah bercari gawian. Lawan juga lagi banyak-banyaknya pikiran, Mangai. Gawian belum dapat, hutang masih ada.
5: Pikiran manusia itu kayak jukung di atas arus, Taai. Kalau kada diarahkan, bisa membawa hanyut kada tentu tujuan.
4: Kalau hidup kita ini susah, salahkah misalnya mencari jalan yang cepat kayak itu?
5: Nah, Taai, orang Banjar itu hidup dari sungai. Sungai itu mengalir pelan, tapi pasti sampai ke hilir, sampai ke laut. Sama nang kaya rejeki halal itu mungkin lambat, tapi membawa selamat dunia akhirat.
4: Tapi ulun takutan kada kawa menghidupi keluarga, Mangai.
5: Nah, takut itu manusiawi, Taai. Tapi jangan sampai jua takut miskin, bahkan sampai membuat kita berani melawan dan melanggar apa jar Tuhan.

0: Sita duduk sendiri di tepi sungai, mengingat pesan orang tua, adiknya, dan Amang Hadi.
1: Ya Allah, ulun uyu. Ulun lelah banget kali ini ya Allah. Tapi ulun juga takutan kalau pina salah jalan. Tolong ya Allah.
2: Kak Sita, sudah ulun kira pian di sini.
1: Kenapa pian kesini malam-malam, Siti?
2: Ulun cuma hendak bepandah. Kita mungkin kada kaya raya, kada banyak harta. Tapi kita jangan sampai miskin iman.
1: Maaf, Siti. Kakak parak dia lagi menerima gawian haram itu.
2: Alhamdulillah, pian belum menerimanya. Masih ada diberi waktu memilih mana yang benar.

0: Sita, dengar-dengar dari Ading Pian, Pian menolak gawian yang ditawarkan kon Pian tuh kah?
1: Inggih, Mangai. Ulun takutan rezeki haram tuh tadi bisa merusak hidup ulun lawan keluarga. Kasian jua lo, ading ulun tak umpat kada berkah hidupnya.
0: Nah, itulah jihad yang paling berat, melawan diri sendiri, Sita ai.
1: Ulun sadar, mungkin rezeki kada datang cepat, tapi ulun yakin Allah tuh kada guring.
0: Nah, ingat Sita ai, orang yang menjaga agama itu, Allah akan menjaga hidupnya.
2: Di tepian sungai Martapura, Sita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang bagaimana kita sampai dengan cara yang diridhoi Tuhan.
1: Selama sungai masih mengalir, ulun akan tetap percaya rezeki Allah jua yang mengatur.
3: Dan selama kita ingat Allah, kita kada pernah benar-benar sendirian.
0: Hidup mungkin sederhana, tapi kalau berkah, itu sudah lebih dari cukup.
2: Cahaya di tepian Sungai Martapura, produksi RRI Banjarmasin, diproduseri oleh Heri Purwanto, sutradara Aditya, Sita dimainkan Erni, Siti diperankan Rahmah, Amang Hadi diperankan Ibai, teknik rekaman Lutfi, teknik montase Baihaki, narator Fadli. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal. Oh,
6: tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
8: R15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini, malam hari ini, di ngobrol bareng komunitas bersama komunitas IKD Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Taslimur Rahman, LC MPD. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya Ustadz bagaimana?
1: Alhamdulillah Ustaz.
0: Mudah-mudahan baik. Pendengar dan juga pemirsa kita dalam keadaan yang sama ya Ustadz, ya, dan sudah siap juga untuk mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustadz Muhammad Taslimur Rahman tentang pengorbanan yang legenda ya Ustadz.
1: Iya.
0: Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Judul kita pengorbanan yang melegenda ini berhubungan dengan sebentar lagi kita akan memasuki Idul Adha. Nah, Idul Adha ini kan bisa dikatakan terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu sosok yang kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, itu sosok yang mengorbankan segalanya itu demi melaksanakan perintah Allah. Itu kan misalnya ditanyakan, berarti nabi yang lain tidak seperti itu? Ya, semua nabi itu pasti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kan setiap nabi itu ada poin pentingnya. Nah, karena Nabi Nuh kan sabarnya, Nabi Musa di sisi ini, Nabi Yunus sisi ini, Nabi Ibrahim ini pengorbanan tentang sesuatu yang beliau miliki itu. Nah, kalau kita baca di surah As-Saffat itu, surah As-Saffat ayat 100, di ayat 100-nya itu kan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan saya anak yang soleh. Nah, doa ini Nabi Ibrahim panjatkan karena beliau bisa dikatakan belum memiliki anak. Itu bagi yang sudah menikah. Kalaunya jomblo tuh biasanya pertanyaan menakutkannya itu adalah kapan menikah. Nah itu banyak lawasan ya, kadang tersinggung boy. Nih bahan kawan yang maha pake nih, kada belampu juga. Nah itu tapi ternyata itu bukan apa ya, bukan hal yang menyedihkan kalau dibandingkan belum memiliki anak. Tapi kalau lihat sisi lain, ya sama-sama apa ya, membuat si orangnya itu jadi merasa tertekan. Nah, Nabi Ibrahim ini lama tidak memiliki anak, sudah memiliki istri, tidak lama memiliki anak, akhirnya belum menikah lagi dengan Siti Hajar, lahirlah anak Nabi Ismail ini. Dan itu kan artinya pengabulan doa dari Allah SWT, doa Rabbi habli minas salihin. Lama tidak memiliki anak, lalu memiliki anak. Ketika memiliki anak ini, Nabi Ibrahim alaihissalam malah dapat perintah untuk mengantarkan anak ini dengan ibunya, berarti istri beliau, ke satu tempat yang belum ada orangnya. Nah, dulu itu Mekah itu belum ada apa-apa. Masih ya gurun biasa kosong dah. Nah, Nabi Ibrahim itu disuruh untuk mengantarkan Nabi Ismail kecil dengan ibundanya Siti Hajar istri beliau, antar tinggalkan sudah. Oh, ini kalaunya kita lihat konteks sekarang nih, wah orang tua macam apa ini, suami macam apa ini meninggalkan anak dan istri di tempat yang tidak ada apa-apanya itu. Sampai akhirnya Siti Hajar ini menemukan ada sumur. Menurut riwayat itu karena kaki Nabi Ismail keluar air di sana, dan di sana jadi tempat tinggal orang-orang pada akhirnya. Nabi Ibrahim ini lama tidak memiliki anak, disuruh antar anak, beliau antar, disuruh meninggalkan, beliau tinggalkan. Oh, itu sampai di situ sudah berat. Ternyata, nah, lihat Al-Qur'an itu kan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Saat Nabi Ismail sudah menginjak usia dewasa, remaja lah. Ada yang mengatakan kira umur 13 tahun. Ya kalau sekarang ini umur MTS atau SMP lah. Nabi Ibrahim berkunjung lagi ke sana. Ini kan lama tidak memiliki anak, saat memiliki anak disuruh diantar, ditinggalkan. Ketika dewasa datang lagi ke sana. Nah, ini ujian berikutnya nih. Falamma balagha masaya. Qala ya bunayya inni arafil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Nabi Ibrahim bermimpi. Jadi sudah ketemu nih, sudah say hello, sudah wah, sudah rindu-rindu kepada anak tuh. Tapi Nabi Ibrahim malah dapat wahyu dari Allah Ta'ala untuk menyembeli. Jadi salah satu media penyampaian wahyu dari Allah itu melalui mimpi. Nah, Nabi Ibrahim ini dapat mimpi menyembelih Nabi Ismail. Berarti perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Oh, ini berat sekali menyembelih anak loh. Yang mana anak ini lama tidak ketemu. Menyembelih berat itu. Nah, tapi disinilah nilai pelajarannya. Dengan situasi yang seperti itu, situasi yang begitu dramatis, Nabi Ibrahim menanyakan hal tersebut kepada Nabi Ismail. Inna arafil manam anni azbahuk fanzur ma jataro. Bagaimana pendapatmu? Ini bukan sekedar pertanyaan ya atau tidak, tapi ini mengandung pelajaran besar tentang bagaimana ayah yang mengajak berpikir anaknya. Ada interaksi antara ayah dengan anak terhadap sesuatu hal yang penting. Ini bisa kita katakan bahwa anak itu harus dilibatkan dalam keputusan-keputusan penting yang berhubungan untuk semuanya tuh. Tidak ditanggung sendiri, tidak. Kalau ini konteks sekarang ya mungkin menyambung sekolah. Jangan sampai si ayahnya menginginkan anak sekolah di sini, ternyata tanpa diskusi, tanpa apa, langsung anaknya dikirim. Padahal anaknya kan tidak menyukai tempat sekolah tersebut. Sudah ada pilihan lain. Nah, Nabi Ibrahim memberikan pertanyaan itu. Dan jawaban Nabi Ismail itu tak kalah hebatnya itu. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, if alma tu'mar. Kerjakannya, laksanakan apa yang disuruh. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah saya akan sabar. Wah, ini jawaban remaja seperti ini menguatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan dikira Nabi Ibrahim ketika bertanya fanzur madza tara itu sebuah keraguan, tidak. Tapi di situ ada nilai demokrasinya, ada nilai mendengar bagaimana pendapatnya itu. Misalnya Nabi Ismail, tidak, saya tidak mau ayah. Ya Nabi Ibrahim tetap melaksanakan rumus melaksanakan perintah Nabi Ibrahim itu ya tetap seperti itu. Gitu. Cuma ya Nabi Ismail ini memang sudah Allah pilih, sudah disiapkan sebagai sosok yang sudah mengerti bagaimana melaksanakan perintah Tuhan. Di posisi beliau sekarang itu harus bisa menguatkan sang ayah. If alma tu'mar itu kan jawaban tegas itu. Kalaunya Nabi Ismail jawabannya, wah jangan ayah, saya masih mau hidup, mau masih memenuhi ini, masih enak nonton UCL, final Arsenal PSG, masih ada yang kayak itu kan orang tuanya bisa ragu itu. Yang ibarat anak mantar anak ke pondok tuh, nah. Kamu kayaknya bagus di pondok, nah. Mau jangan bohong di pondok ya, apa main HP. Doko lagi nonton tong-tong kelontong sahur. Kokomelon kada kawa nonton kayak apa? Kada kawa bermainan kayak apa, bah. Nah, asalnya abahnya yakin nih pindah timbul ragu-ragu. Apa nih antar anak? Tapi ketika anak inggi bae siap, wah itu jadi meyakinkan loh. Nah, akhirnya mereka siap. Nah, kata-kata yang jadi apa ya, simbol pengorbanannya itu falamma aslama watarlahu lil jabin. Nah itu aslama ini berserah diri kan, Islam itu berserah diri. Falamma aslama, aslama ini berserah diri. Nabi Ibrahim berserah diri, maksudnya siap menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail pun siap untuk disembelih. Aslama itu puncak tertinggi itu. Kalau bahasa Banjar itu kayak inggih pun, nah ada inggih pun itu. Karena dalam Al-Qur'an itu kan diceritakan bagaimana umat-umat terdahulu itu yang menolak perintah dari Tuhan, menolak ajakan para nabi-nabi. Nabi Musa itu kan ditolak umatnya untuk berjuang bersama-sama. Kata Nabi Musa, kita berjuang. Idhab anta wa rabbuka inahuna qaidun, tidak, kamu saja dengan Tuhanmu berangkat. Ya kami duduk di sini saja santai. Ada penolakan seperti itu. Nabi Ibrahim ini berserah diri pada Allah Ta'ala. Ya mengorbankan perasaan, mengorbankan sang anak. Luar biasa itu. Dan ini juga di ayat ini memang tidak disebutkan, tetapi jelas di situ ada peran seorang ibu, Siti Hajar, yang mengorbankan juga itu. Bayangkan nih misalnya lah, Siti Hajarnya tantrum, wah uyuh-uyuh aku meranakakan nyer, disembelih lah kayak, wah kacau pulang lagi kisahnya. Tapi kan tidak seperti itu. Nah, pengorbanan seperti ini atau apa ya, totalitas yang seperti ini bisa kita temukan di salah satu sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, yang mana beliau begitu totalitas dalam membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sirah itu, misalnya kayak di kitab Fiqhus Sirah Nabawiyah karangan Syekh Said Ramadan Al-Buti, itu dikisahkanlah. Jadi waktu hijrah itu sahabat ini kan tulak masing-masing. Nabi Muhammad ini kan bersama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu tulak hijrah lawan Nabi, sempat membawa uang dari rumah. Lah, tapi ada tapinya nih. Ternyata Sayyidina Abu Bakar itu membawa uang itu habis beliau bawa, tidak meninggalkan harta, bisa dikatakan sepeser lah, untuk anak-anak di rumah. Jadi ceritanya ayahnya Sayyidina Abu Bakar, namanya Abu Quhafah, waktu itu masih belum beriman kepada Nabi Muhammad, datangkan ke rumah, ibaratnya mendatangi cucu. Ya anak Sayyidina Abu Bakar yang agak tua itu Asma, Asma binti Abu Bakar, yang di kemudian hari jadi istri Zubair bin Awam. Cuk, bahasanya tuh, cuk, habis kamu ini ada juga meninggali duit. Nah kebetulan Abu Quhafah ini anu buta. Buta tuh. Oh, tenang aja kayak, tenangnya kayak abah aja meninggali duit. Tenangnya. Jadi apa letak atau wadah duit tuh ada gitu. Jadi mungkin koin lah waktu itulah. Gemericing duitnya tuh, nah kayak duit pacah kan kita pun ada di meja bubunya itu. Tenang aja kayak anu abah aja meninggali duit. Nah lalu si Asma ini ambil batu. Ambil batu dianak di wadah duit biasa tuh. Nah bubunya kalau kayak ada aja duit, wah ya bagus aja coy, bagus aja baiknya meninggali duit. Nah di riwayat itu langsung disebutkan, kata Asmanya lah, padahal abah ibarnya tuh selambar gin kada meninggali duit. Ini kan artinya bukan hanya Sayyidina Abu Bakar, anaknya pun seperti itu untuk perjuangan untuk dakwah. Nah, selain Nabi Ibrahim dan Ismail, ada sosok Siti Hajar juga yang mengorbankan perasaan seperti itu. Itu. Makanya ini jadi inspirasi kita dalam beribadah kurban. Ibadah kurban itu kan teknisnya adalah kalau hari ini ulun hendak berkurban, datang ke masjid, ke musola atau ke panitia lah, julung duit, sudah. Nah itu feedbacknya itu ya paling dapat daging sesuai yang standar dibagi, dah itu aja. Untuk berbaginya tuh, nah ini kan kalau nya mau ukur bisnis lah, kita ambil rata-rata misalnya 3 juta lah, 3 juta dapat dagingnya sih itu aja tuh kan, kadang kayak dapatnya sih ini aja lah kan, kada apa ya, kada seimbang antara duit yang dikeluarkan dengan daging yang didapat. Nah tapi itulah inti dari korban tadi, dan itu simbol juga, simbol mengorbankan, memberikan yang paling kita cintai itu. Nabi Ibrahim itu kan anak, ini anak yang disayang. Ya walaupun secara umum manusia ini semuanya sayang kepada anak itu. Cuma Nabi Ibrahim dengan situasi yang seperti itu terpisah, baru bertemu, harus disuruh mengorbankan. Ini kan simbol macam-macam. Nah kalau kita jabarkan untuk konteks hari ini, pengorbanan ini ya sebenarnya bukan hanya anak, bukan harta, semuanya sebenarnya. Kadang ada orang yang harus mengorbankan jabatan sehingga tetap bisa beribadah dengan lancar gitu. Wah ini ada tawaran ya, naik jabatan posisi ini. Cuman posisi ini sembahyang kayaknya pina talimpa-limpet dong waktunya, nah kayak itu. Namun di posisi sekarang aman, ibadah nyaman kayaknya. Ada pilihan lah itu. Kadang ada orang melepaskan peluang bisnis yang luar biasa karena misalnya ingin mengasuh orang tua di masa tua. Ada yang seperti itu. Itu kan apalagi yang memang ambisi untuk mengembangkan diri sendiri gitu. Yang bagi orang, wah kamu nih mantas mendapatkan ini, cuma harus ada dikorbankan. Ini kan pelajaran teori yang sudah dipraktikkan Nabi Ibrahim, yang diajarkan Nabi Muhammad kepada umatnya, ya tinggal kita bagaimana mengikutinya tuh, berapa persen kita bisa mengikuti itu. Dan pengorbanan ini kalau kita lihat perjuangan para sahabat ketika membantu dakwah Nabi, tidak kalah menyedihkannya tuh. Ada sahabat Nabi namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Sesuai ujungnya kan Ar-Rumi, jadi beliau itu bukan orang Mekah, bukan orang Quraisy, pendatang lah, pendatang ke kota Mekah. Ibaratnya masih nol hartanya lah. Sampai di Mekah jadi pengusaha, akhirnya sukses. Rumah sudah ada, sertifikat tanah sudah banyak, BPKB banyak itu. Kulkas 2 pintu 3 buting misalnya itu. Rokok 3 buting misalnya. Banyak tanah berapa hektar kira-kira menuh inilah gitu. Sudah nyaman lah. Hijrah. Hijrah ini kan pas hijrah lah, momen hijrah. Hijrah itu kan ke Madinah kok. Rumah tuh kan kalau diangkut. Amun duit kalau diangkut, rumah kalau diangkut. Tapi sertifikat tanahnya kan kalau dibawa, ya kan dulu kan kayak wah ini gitu. Intinya harta sidin tuh sudah bertajak mana di Mekah tuh, nah. Ternyata Suhaib ini mengambil keputusan yang sangat sangat berat itu sebujurannya. Lawan orang Quraisy, sidin berpadah ini. Wahai orang Quraisy, jangan halangi aku hijrah. Jadi kisahnya Suhaib ini dihalangi untuk hijrah. Orang Quraisy itu merasa kayak Hikam ini datang ke Mekah kan bawa apa-apa, sugih di sini, maka anak hijrah membawa duit dua lah itu. Nah, kata Suhaib ini aja, bagaimana kalau hartaku semua itu yang bergerak, yang tidak bergerak, yang deposito itu, tabungan berataan itu, saham berataan, semuanya aku tinggal di kota Mekah, silakan ambil, tapi jangan halangi aku pindah, jangan halangi aku hijrah ke Madinah. Wah, ya orang Quraisy ya, silakan, oke, kami tidak akan mengganggu. Beliau tinggalkan. Ini bener lah. Jadi ibarat tuh merintis karir, ibarat orang tuh misalnya PNS, mulai CPNS sudah menabung, mau nuka menabung rumah itu, menabung gesan nukar mobil, mencicil mobil gitu. Menabung nukar iPhone 17 Pro Max umpamanya. Banyak lah menabungnya tuh. Sudah terkumpul berataan, soalnya ya duitnya terpakai gesan entah orang tua gitu atau orang lain atau pokoknya yang genting-genting seperti itu. Ini memang berat itu. Itulah kenapa jadi sahabat itu radhiyallahu anhum, karena mereka itu dengan perintah Nabi itu ya melaksanakan. Nah, dan simbol dari sebuah pengorbanan itu ya diabadikan ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita baca kisahnya Nabi Ibrahim itu kan tadi ayat 100 tuh yang Nabi Ibrahim doa Rabbi habli minas solihin. Nah, ayat sebelumnya itu sebenarnya kisah Nabi Ibrahim saat beliau harus berjuang melawan orang kampung beliau sendiri ketika mereka menyembah berhala. Itu melawan sekampungan. Akhirnya kan beliau hijrah tuh. Wah, ini kampung ada kok lagi dah. Mengorbankan itu juga tuh. Jadi jelas semuanya penuh pengorbanan itu. Harus ada yang dikorbankan. Yang kita laksanakan Idul Adha ini ya itu tuh simbol, simbol untuk apa? Menabung, apalagi misalnya duitnya pas-pasan. Apalaginya pegawai honorer, guru honorer. Pokoknya kasihan bener lah tuh. Menabung sebulan 150, 300 ribu menabungnya supaya kau berkurban. Akhirnya kesampaian itu yang ibaratnya akan mengakibatkan jajan hari-hari berkurang itu. Gesan nukar minyak jadi berkurang itu. Tapi harus tetap melakukannya supaya berkurban gitu. Dan berkurban itu kan apa yang ngarannya? Imah berkurban itu kan kalau dia apa-apa lagi dah. Paling mulai spanduk bener ay. Spanduk ria nih kayak alhamdulillah sudah berkurban tahun ini. Kalau nyurang umroh lah, umroh gue foto di muka Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Itu kan kelihatannya kayak kelihatan tulaknya tuh nah. Kawa mulai naik pesawat sampai di situ kan kawa. Mun urang berkurban tuh di video sapi disembelih gitu. Foto membagi sapi, dah itu aja gitu. Kada apa yang ngarannya nih? Efeknya tuh ya kada tapi banyak tuh. Makanya ini sangat melatih yang namanya ikhlas. Sangat melatih yang namanya ikhlas. Dan memang ikhlas itu harus dilatih. Teorinya ada, prakteknya dijalankan. Nah, itu tentu tidak mudah. Yang namanya praktek itu tidak mudah. Dalam bahasa tasawuf itu ada ngarannya riyadhah, latihan, melatih diri itu tanpa henti itu. Selepal Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk menjaga sikap, menjaga status beliau itu, beliau masih bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman tentang list nama orang-orang munafik. Jadi kan orang-orang munafik di Madinah itu namanya dirahasiakan, tidak dibongkar Nabi, dirahasiakan. Ya Nabi tahu, tapi tidak dibongkar. Namun ada salah seorang sahabat yang dapat gelar Sahibus Sirri Rasulillah, pemegang kunci rahasia Rasulullah, intel Nabi. Nah, Sidin itu yang mempunyai nama-nama orang munafik. Sayyidina Umar dengan level beliau yang seperti itu bertanya kepada Hudzaifah ini, namaku di list orang munafik adalah Sayyidina Umar loh itu. Masih itu kan berarti menjaga keikhlasan, menjaga ibadah tuh harus dijaga. Bilanya kita apa ya, bayangkan misalnya, pokoknya nyak ada ikhlas lalu tetap berkurban lah. Iya, tetap berkurban. Kenapa gerang? Karena kadang ibadah tuh harus dipaksa. Dipaksa hari pertama, tahun pertama terpaksa. Ah, orang jar nang itu bisi apaan saja berkurban, aku bisi Pajero berkurban. Wah, supan nih kita. Itu makam isi pertama turbo pulang. Itunya bensinnya itu aja makar berkurban lah jar. Berkurban biar jar ria dulu. Tahun berikutnya mungkin terbiasa, berikutnya. Akhirnya sampai kepada level karena berkurban itu merasa apa ya? Merasa belum kurang, ya. Nah, masih kurang. Merasa malu dengan harta yang dimiliki itu. Supannya sudah lawan Allah Ta'ala dah, bukan pada manusia lagi. Walau karena kan ada orang yang di sini berkurban, ini di sini berkurban lagi gitu. Bisa ada yang di level yang seperti itu. Kayaknya kurban ini kada cukup nah jar. Bukan hanya apa ya, satu mata lah istilahnya kan, satu sapi itu kan maksimal ada 7 orang itu. Nah si Din itu mungkin pas tahun pertama masih ikut yang itu, tahun berikutnya sudah satu ekor sapi aja dah jar sebigian. Nah bisa di level itu gitu. Nah ini pengorbanan yang nyata itu. Dan ibadah kurban ini kan di bulan haji, bulan Dzulhijjah, itu sangat berhubungan dengan ibadah haji. Sangat berhubungan. Karena kan haji itu mengorbankan semua hal ketika berangkat di sana. Ada orang yang menghabiskan tabungannya seumur hidup untuk berangkat haji itu. Ada yang seperti itu. Ada yang mengorbankan masa-masa nyamannya, masa-masa ya semuanya dikorbankan, fisik juga semuanya tuh. Jadi Islam itu ya harus yang seperti itu, tidak bisa di momen ini memang harus diperjuangkan. Nanti ada momen lagi atau pembahasan lain yang Islam itu mudah, tidak menyulitkan. Nah, ada lagi itu. Islam kan dia memudahkan, kenapa harus berkorban? Nah, itu sudah beda situasi dah. Ada situasinya kita santai. Ada situasinya nih harus all out, harus maksimal. Nah, ada. Nah, bulan Dzulhijjah ini situasinya kita harus maksimal agar mendapatkan ya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu.
0: Baik, kita mengundang pendengar kita yang dirahmati Allah ya Ustaz ya, untuk bertanya kepada Ustaz Taslim ya, mengenai tema kita malam hari ini, yaitu pengorbanan yang melegenda. Karena Nabi Ibrahim ini tidak hanya diuji dari kesabaran untuk mengorbankan seorang anak yang sudah lama dinanti-nantikan ya Ustaz ya, tapi juga pernah menghadapi kobaran api, banyak yang sudah beliau lalui. Ya, silakan yang ingin bergabung bertanya kepada Ustadz di 08115111410 dan 05113251562 atau langsung live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Ya, silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik.
0: Ya, silakan Mas Masri dari Jorong.
2: Mudah-mudahan
0: sehat baik. Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Sehat gak?
0: Alhamdulillah sehat ya Ustaz ya.
2: Alhamdulillah. Ini berkaitan dengan kurban gitu Ustaz. Ini misalnya Ustaz gak? Ini misalnya ya anggaplah Masri Ustaz. Nah, Masri misalkan mengorban Ustaz. Nah, tapi dalam hati pamer Ustaz. Menurut Al-Quran apa ria. Nah itu seperti apa niat yang seperti itu? Ikhlasnya ikhlas tapi dalam hati pamer dan ria. Dalam hati misalnya begini, di kampung ini kadang mau kadang kurban. Nah itu bagaimana tuh yang begitu, seperti itu. Nah itu aja minta penjelasannya
0: Ustaz. Terima kasih.
2: Terima kasih Beja.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas tapi ada unsur ria, pamer begitu. Bagaimana Ustaz?
1: Sebenarnya itulah tujuan untuk kurban itu. Untuk apa bahasanya ya? Menghapus yang namanya ria. Jadi kalau nya dilogikakan, ini duit sudah keluar. Itu apa namanya nih, duit sudah keluar, tabungan sudah keluar itu, ria, nah rugi, duit habis, duit habis itu, tenaga habis, waktu habis, gara-gara apa? Gara-gara ria tadi aja itu.
0: Tidak dapat apa-apa.
1: Tidak dapat apa-apa itu. Kalau nya sembahyang ria lah, sembahyang ria, itu tuh buang tenaga 10 menit, dah itu, duit kadar rugi duit. Duit kada hilang, tabungan kada hilang itu. Nah, kurban itu bilanya ria, ya duit habis, waktu habis gitu. Itu ruginya sebujurannya dari sisi itu nang. Lalu Bang Jer, misalnya dasar masih ria atau kayak apa? Nah, ya tadi ini langkah awal untuk beribadah. Nah, harapannya jangan harapannya tahun depan ya kita tetap harus berkurban. Bisa jadi tahun pertama nih lah, atau ada satu tahun itu ria karena kebetulan pas di tahun itu berorang kada ada berkurbannya. Wah, si Din mau kurban sorangan, si Kong sapi ha pulang. Wah, yang di kampung ini aku pangnah aja berkurban dah. Jelas dah rianya kayak itu nah. Rianya sudah zohiran wa batinan dah. Mulai status ha pulang. Hey guys, sapi ini sapi saya nih, cuma saya aja berkurban gitu. Ini mana nih buhan yang lain kada berkurban? Ria kayak itu. Apakah harus tetap berkorban, ada tetap ya tahun kayak enak itu. Bisa jadi ini bisa berubah gitu. Karena kan manusia ini bisa berubah-ubah. Tuh. Makanya kalaunya dalam bab niat di Riyadus Shalihin itu kan ada bab pertama tuh niat. Hadisnya itu kan innamal a'malu binniyat. Nah, ada namanya pembahasan tentang islahun niyah, memperbaiki niat. Ada yang seperti itu. Jadi kalau tahun pertama niatnya hatinya masih tercampur duniawi gitu, masih menginginkan pujian manusia, masih merasa paling hebat gitu, masih merasa ujub, jangan sampai itu menghalangi tahun depan tetap berkurban gitu. Atau nih lah pilihannya, tahun depan berkurban lagi tapi jangan nama sendiri, nama entah nama istri atau nama anak gitu. Karena kan kurban ini sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya kalau ada satu yang mengerjakan, yang lain sudah gugur. Jadi misalnya dalam rumah ini ada 4 orang, suami, si ayah, istri, anaknya 2. Nah, ketika si ayah itu berkurban, itu sudah mengcover untuk serumahan. Tahun depannya misalnya yang istri lah berkurban, itu bisa mengcover serumahan. Nah, itu pilihannya. Misalnya tahun ini yang suaminya rasa ria itu, tahun depannya bisa diganti yang istri lagi. Soalnya istrinya ria pulang nih. Ya paling tidaklah kesunahan kurban itu tetap dilaksanakan itu. Dan sebenarnya kalau ya dari sisi lain lagi. Ketika ada seorang hamba itu dapat kesempatan bisa beribadah walaupun belum sesuai harapan, maksudnya kan ikhlasnya masih bermasalah. Perasaan hatinya masih belum standar ideal untuk beribadah itu. Tetapi ketika kita dapat kesempatan untuk beribadah, itu sebuah kenikmatan sudah. Karena betapa banyak orang yang ada duit, mampu, malah kada berkorban. Kenapa ini kada berkorban? Kada aja. Kada aja tuh. Dan orangnya padahal misalnya sholat rajin aja, puasa rajin aja, malah kada berkorban gitu.
3: Pada tahun depan belum tentu kita masih diberikan kesempatan.
1: Nah, untuk bisa hidup begitu. Iya, bisa jadi itu. Itu apapun situasi hati itu, perasaan hati, kalau tahun itu bisa berkurban itu sudah kesempatan luar biasa itu. Jadi ada kisah nih, kisah nyata lah anu Buai. Jadi orang Indonesia itu nah, dia begawi di Arab Saudi. Jadi begawi di Arab Saudi, diam di Arab Saudi itu. Di salah satu kota di Arab Saudi lah. Dan orangnya itu rajin buat pengajian di Saudi. Mungkin pengajian Indonesia bang lah. Rajin, artinya kan orangnya anu ya, memperhatikan agama lah. Kadah aku naik haji.
3: Padahal di sana.
1: Bukan jauh dari agama ada, ini rajin aja turun pengajian. Jadilah dikisahkan. Jadi panitia tuh lah bilangnya anak pengajian memasani ustad anak pengajian nih. Ustad ya tolong singgung akan bang, jadi sini neng kadah aku naik haji. Sekarang singgung akan lah satu jalan.
3: Padahal hanya bisa jalan darat gitu.
1: Bisa, ya? Mulai situ bisa jalan darat. Ibarat beting kaong, lintuhut lingsat, sampai aja gitu. Karena setanah kan. Karena aku naik haji gitu. Nah, sama kayak berkurban tadi. Ini misalnya dari satu sisi itu sudah kesempatan yang Allah berikan bisa melaksanakan. Adapun hatinya masih bermasalah, tahun depan perbaiki lagi gitu. Puasa itu kan disediakan sebulanan penuh supaya pas hari pertama gagal masih ada hari kedua, ketiga tuh. Jadi dalam ibadah itulah, beribadah itu jangan kita samakan apple to apple dengan prestasi kayak di sekolah, prestasi misalnya di pekerjaan. Wah, misalnya ada karyawan nih di perusahaannya misalnya. Oh, bisa mencapai target apa nih, dapat reward. Kalau tidak mencapai target, apa, pangkat tidak naik, gaji tidak naik gitu. Berarti kan bila tidak mencapai target itu gagal gitu. Rumus ibadah itu kalau nya gagal tidak dapat, bukan diam aja, bukan itu. Tapi kan masih ada berikutnya lagi itu. Ada berikutnya lagi. Dan menunggu untuk ke berikutnya itu kadang bisa dihitung bagian dari ibadah. Menunggu itu. Contohnya. Selesai sholat maghrib, orang tersebut masih di masjid atau di musola, tidak pulang rumah. Niatnya apa? Menunggu sholat isya. Standby, itikaf nih. Misalnya di masjid itikaf, menghadangi sembahyang isya. Nah, selama masih fintidharis sholat, masih menunggu sholat, itu dihitung sudah pahala sholat. Nah, jadi kalau nyurang bokurban, tahun ini bokurban dah. Bokurban ya seadanya lah itu. Seadanya aja. Asal ada aja jangan nukar kambingnya seikung kursa pulang. Yang penting adalah dulu kayak itu. Nah, paling kada melihat dan menunggu tahun depannya itu, ini kan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kayaknya secara tahun depan ya 1448 Hijriah itu anu kawa bokurban terbanyak lah, dagingnya terkandel lah kayak itu. Itu berarti niatnya setahunan tuh dihitung sudah.
3: Dihitung.
1: Ya pahalanya tuh. Nah, itu untungnya sebenarnya. Jadi segagal apapun ibadah kita, ibadah apapun juga itu, entah sholat, kurban tadi gitu, selalu ada ruang untuk memperbaiki. Dan ketika niat untuk memperbaiki itu kan berarti niat anak ibadah pulang masih. Nah, itu masih terhitung gitu. Makanya di kitab Ulun Ketujuh nih, yang di momen ini ada di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'iyah, ini syarah kitab Arba'in Nawawiyah di bab niat. Jadi karena ada kisahnya hari kiamat, orang yang pas dapat catatan amal tuhnya bingung. Misalnya di kiau ngarannya, misalnya ngarannya Mikel Arteta di kiau nya. Pas di kiau, ini kayaknya lain amalan ulun Allah Ta'ala. Ulun kada seini nah. Asa biasa aja waktu di dunia ibadah asa biasa aja nah, kada sebanyak ini, lain catatan ulun nih. Jarlah Ta'ala, iya itu catatan ikam. Kenapa? Karena ikam bahari, nah, waktu di dunia banyak memiliki harapan. Jakanya ada duit, hendak menolakakan kuitan umroh. Jakanya ada duit, hendak menyokolakan nang itu. Jakanya ada duit, hendak membantui nang itu kayak itu. Jangannya banyak ilmu, anak melajari itu kayak itu. Jangannya ada waktu, anak macam-macam. Niatnya banyak. Pokoknya mun terlihat ada peluang berbuat baik, hendak. Jangannya banyak duitnya, jar poduan di masjid nang pina kayak itu, hendak ko baiki sorangan aja, berurang itu. Jangannya ada duit, nang berkorban pang hadangan seikung. Sapi seikung aja kada perlu burunan gesan kampungnya. Oh, sudah makan daging. Itu kayak itu. Dan niatnya ini sebujur-bujur kata belinya. Ada tuh disebut jujur, itu dihitung udah. Nah, bisa kayak itu. Bisa enak kayak itu. Jadi yang kembali ke pertanyaan Pak Mas Seri tadi, hukum riya tuh jelas bang, sujurannya lah. Ibadah riya itu ibadahnya bermasalah dah gitu. Gitu. Tapi gitu, kita bisa melaksanakan sudah luar biasa. Sembahyang tadi sembahyang isya loh, sembahyang isya nih, riya itu sebenarnya tetap untung. Kenapa? Kewajiban sudah gugur. Kewajiban sudah gugur kayak itu. Penting kewajiban gugur dah itu. Ibarat sudah enggak bisa isya, ya sudah kayak itu. Walaupun nya riya kayak itu. Riya tuh nya live streaming di TikTok. dasar riya kayak itu. Kada yang mengajak orang lain sholat, anu ayo mengajak, kada yang dasar riya kayak itu. Dasar riya tetapnya dapat keuntungan apa? Sudah menggugurkan kewajiban. Nah, sudah menggugurkan kewajiban, apalagi soalnya malah menginspirasi di tengah situasi yang macam-macam. Wah, ini bagus aja. Jam masuk sembahyang ada waktunya dan bisa jadi seperti itu. Jadi
3: bagaimana tuh Ustaz kalau ada yang tergerak begitu
1: ya,
3: mengikuti dia, apakah ya, dia mendapatkan pahalanya atau bagaimana, jatuhkah dari dosa-dosa riya itu begitu Ustaz?
1: Kalau nya itu wallahualam bang lah. Tapi lah wallahualam lah, tapi bisa juga ini nah, gara-gara ada orang terinspirasi, rasanya ini kan ria nih. Tapi ada orang yang terinspirasi, bisa jadi pahala terinspirasi orang tadi maulah inya ambil ria. Modal kayak ada apa ya di channel lain, saluran lain tuh nah, mulahnya anu itu. Karena kadang ada orang yang pina sehat, pina siger aja karena doa orang lain. Bisa jadi ada kayak itu. Bisa jadi itu. Kita kan kada tahu kalau pina yang kita gawi hari ini ada peran orang-orang yang kadang kita kada sadar kayak itu. Ada rancak dibantui kayak itu. Orang berumah atau orang tua, saudara kah kayak itu. termasuk yang berkorban tadi. Alhamdulillah aja. Pak Masri tahun ini berkorban lah kau juga, kita makan daging kurban kemudian sidin sehat harus jar. Udah sidin ini misalnya penaria lah itu. Tapi kan didoakan orang lah itu nah. Kayak itu. Nya apa yo? Ria tuh memang macam-macam bentuknya. Ada yang ujub di hati sendiri. Nya ada beberapa ada tapi hati. Dasar orang soleh aku nilai aja. Ujub lah. Tanya kada pada lawan orang. Itu. Nah, yang paling bermasalah benar sebenarnya ria ini yang jenisnya menyumbang adalah ini yang menyambati orangnya. Ikam jarak-jaraknya kada aku berkorban, kada aku makan daging sapi tahun ini. Itu yang bermasalah itu. Jadi ada level-levelnya. Itu parah benar. Tapi hanya dalam hati sendiri aja orang kada tersinggung, orang kada tahu juga gitu.
3: Mungkin Mas diampuni Allah begitu ya Ustaz.
1: Itu
3: ya. Ujub di dalam hati.
1: Bisa jadi gitu, bisa jadi itu lah wallahu alam bang. Cuma inya kada menyinggung orang kan berarti kada ada masalah dengan orang lain. Dan Allah Ta'ala aja langsung. Nah, itu. Itu yang pertanyaan Pak Masari tadi. Ibaratnya jangan lah menghalangi lah. Lawan panitia kada usah juga takun-takun. Pin ria apa sih? Dosa. Kada berkorban lagi kan ya sidin tahun kayaknya.
3: Baik, tidak terasa waktu kita sudah sampai di penghujung nih Ustaz. Tapi sebelum sampai pada kesimpulan yang akan Ustaz sampaikan nanti, kita jeda sesaat Ustaz. Pendengar dan juga pemirsa tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama IKD Kalimantan Selatan.

0: Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Terima kasih pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama Ustadz Muhammad Taslimur Rahman, dan dengan tema kita pengorbanan yang melegenda ini, kita sudah

0: bisa langsung. Nah berarti kita harus sudah mulai menabung. Kalau tahun ini dipastikan tidak bisa berkurban, berarti sejak saat ini ya kita mulai berpikir untuk menabung sudah untuk tahun depan. Tidak masalah ya, anggap waktunya sudah habis, ya tidak mungkin lagi uangnya terkumpul, tahun depan lah itu, tahun depan.
1: Jadi kita meletakkan niat.
0: Nah gitu ya, tuh niatnya, nah itu, itu jadi untuk poin pengorbanan itu tidak ada kata terlambat, tidak ada waktunya sudah habis, tidak itu, hanya saja pengorbanan yang tertunda itu aja sebenarnya. Nah kira-kira itu.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz sudah hadir di sini, meluangkan waktunya memberikan ilmu dan juga pencerahan kepada kita semua bagaimana kalau kita kilas balik lagi kepada pengorbanan dan kesabaran dari Nabi Ibrahim ya Ustadz ya. Terima kasih banyak untuk Ustadz Muhammad Taslimur Rahman, LC MPD dari Ikatan Dai Indonesia IKD Kalimantan Selatan. Terima kasih Ustadz, terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah. Sampai di sini Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Banjarmasin.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Asikan ya dengerin lagu ini. Emang sih lagu ini udah lama gak kita denger dari Jim Brickman featuring Martina McBride dengan My Valentine. Lagu yang mengingatkan kita pada bulan Februari, tapi tergantung sih ya siapa yang merayakan atau enggak ya. Oke, tapi yang jelas lagu ini hadir untuk Anda semua di Melody Memory edisi 21 Mei 2026 yang dibawakan oleh Jim Brickman featuring Martina McBride, yang menceritakan tentang ungkapan cinta yang tulus dan janji setia kepada pasangan hingga akhir hayat. Jadi liriknya itu menyoroti rasa syukur karena telah menemukan seseorang yang mengajarkan cara mencintai tanpa pamrih begitu. Sekarang kan lagi banyak sekali yang namanya selingkuh gitu ya. Kayaknya udah bosan juga sih ya dengerin kata-kata yang seperti itu, dan mudah-mudahan dalam sebuah hubungan itu tidak ada hal-hal yang akhirnya menodai, saling menyakiti ya. Oke deh, silahkan. Yang jelas untuk malam hari ini saya ingin pendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok request ya di Melody Memory. Lagu-lagunya adalah, tadi sudah di-share juga sama Mas Daud di grup Pro 1 RRI Banjarmasin, ada 10 jari dari Bruri Marantika, ada Senyumlah dari Uci Bing, Selamat, Cinta Putih dari Katon Bagaskara, Sila dari Iklim, kemudian Tak Mungkin Lagi dari Betaria Sonata featuring siapa nih, featuring Rinto Harahap, ada Clock dari Coldplay, Anak Sekolah dari Krisye, kemudian Karisma Cinta dari ih kok Bruri nyari nyanyinya dua kali sih. Oke, saya langsung ini aja ya, langsung skip aja lagu yang satu ini. Oke, ada Mendung Tak Berarti Hujan dari Ella featuring Daddy, kemudian Biarkan dari Dewi Sandra. Oke, nanti saya ganti lagunya sama lagu dari Tang Yunas ya. Lagunya lagu keren juga nih sih, kalau pendengar pengen dengar lagu lama dari Desainer Kondang ini, saya siapin Aku Cinta Padamu aja ya. Oke, silakan nih mau gabung. Halo, selamat malam. Halo. Oh, gak ada nih ya. Oke, sekarang coba lagi. Halo, selamat malam.
1: Apa kabar?
0: Malam, ini dengan Ojan? Betul? Betul, Ojan yang ada di Skumpul. Betul lagi. Ojan kok suaranya kecil sih? Oke. Ojan di Skumpul mau request lagu apa, Jan?
1: Cinta Putih itu siapa, Kecak?
0: Cinta Putih. Cinta Putih dari Katon. Itu aja ya, bungkus. Bungkus katanya Om Ade. Oke, terima kasih ya.
1: Salam buat semuanya, Kak Ijan.
0: Oke, siap, Ojan. Thank you. Oke, makasih buat Ojan yang ada di Skumpul. Lagunya Cinta Putih dari Katon Bagaskara. Saya udah siapin lagunya, juga keren banget nih. Oke, silakan nih mau gabung di 0811-1111-410-0511-3251-52. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini Putri di Karang Intan?
2: Oke.
0: Apakah Putri di Karang Intan mau request? Put?
2: Ya.
0: Oke. Apakah Putri di Karang Intan mau request?
2: Itu antara
0: yang mana?
2: Dari
0: yang mana?
2: Iklim.
0: Iklim tropis, hujan, kemarau, sila ya. Oke deh, saya udah siapin lagunya nih. Oke, makasih ya Putri.
2: Iya, sama-sama.
0: Oke.
2: Sehat selalu,
0: Mika. Oke, sehat selalu juga buat Putri.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin ya, Cinta Putih dari Katon Bagaskara untuk Ojan yang ada di Skumpul, nanti setelah itu untuk Putri yang ada di Karang Intan dari Iklim, Sila di Melody Memory.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: lagunya ya, yang suka lagu-lagu pop Malaysia pasti sangat menikmati banget lagu ini ya. Oke. Iklim dengan Sheila. Silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Silakan. Halo, selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah, apa kabar, Mbak?
1: Apa kabar?
0: Kabar baik. Mbak Maimunah gimana? Baik enggak?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi kepanasan lah.
0: Kepanasan di sini, dingin, Mbak Maimunah.
1: Lagunya
0: yang mana?
1: Mendung tak berarti hujan, kalau tadi ada.
0: Mendung tak berarti hujan ada dari Ella ya. Oke, saya siapin lagunya.
1: Buat Bang Ojan tadi, buat Putri.
0: Oke.
1: Pokoknya buat semuanya aja salam sehat ya.
0: Siap.
1: Buat Beja, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur,
0: amin.
1: Rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga untuk Mbak Maimunah, doa yang terbaik pokoknya ya. Oke, sekalian juga ada biarkan dari Dewi Sandra yang tadi sudah di request Herman yang ada di Banjarbaru ya, dari TikTok. Dan setelah itu ada Mendung Tak Berarti Hujan dari Ella featuring Daddy Dores untuk Mbak Maimunah yang ada di Kota Baru di Melody Memory.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Belaria Indonesia. Kok Belaria sih? Melodi Memori maksudnya. Oke, terima kasih. Yang mau gabung silahkan di 08115111410 dan 0511325162. Oke, saya mau angkat sebentar ya. Oke, saya harus apa nih kalau nomor yang ini? Saya agak bingung mau angkatnya gimana. Oke deh, kayaknya lewat yang telepon aja deh ya. Halo, selamat malam. Oke. Halo, selamat malam. Keputus juga, coba lagi silakan. Ada Mas Dahliansa Indroyoto, nyimak aja mungkin gak sempat request. Sempet lah ya, mau request lagu apa nih Mas Dahliansa ya. Oke, silakan. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bang Hendy, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Baik ya. Baik. Oke, seneng deh kalau dengar pendengar kita pada baik-baik aja. Bang Hendy mau request lagu apa nih Bang? Ada 10 jari dari Bruri Marantika, ada Aku Cinta Padamu dari Tang Yunas, Senyumlah dari Uci Bing Slamet, Tak Mungkin Lagi dari Betaria Sonata Clocks dari Coldplay, ada Anak Sekolah dari Krisha. Nah, mau yang mana?
1: Yang pertama aja, Mas.
0: Yang pertama, Aku Cinta 10 Jari, Aku Cinta Padamu.
1: Enggak, Aku Cinta Padamu aja.
0: Yang dari Tang Yunas ya. Oke, baiklah.
1: Salamnya buat Adik Ojan tadi, Adik Putri, Adik Herman, Adik Uso. Okay. Mau ading-adingan dah.
0: Oh. Ading-adingan.
1: Abah-abahnya pada usah.
0: Baiklah. Oke.
1: Okay. Mamanya
0: enggak
1: usah juga.
0: Enggak usah. Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Hendy ya. Oke, okay, silakan berikutnya ada Abah Kalbi. Halo Abah Kalbi.
2: Halo Mbak Ica.
0: Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi apa kabar?
2: Halo Abah.
0: Kabarnya baik?
2: Kabarnya baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Abah Kalbi mau request lagu apa nih? Mau Aku Cinta Kalbi Padamu, ikut, mau 10 jari. Ikut aja ya. Oke, baiklah. Makasih Abah Kalbi.
2: Sama-sama. Saya beritahuan aja. Lalu pun nolak jemur satu. Dimana jemur ente.
0: Oke, siap.
2: Baiklah, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Kalbi. Karena lagunya ikut aja katanya. Saya masih angkat telepon. Silakan. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Halo Mbak, Mbak siapa nih?
3: Assalamualaikum, Melody Memory.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana?
3: Ini dari Jember, Bunda Ica.
0: Dari Jember.
3: Mungkin Bunda Ica ya dengan saya.
0: Sama Mbak siapa nih?
3: Mbak Rika.
0: Mbak Rika.
3: Masuk di Mbak Niar, Mas.
0: Kok di saya nggak mau nggak masuk?
3: Nggak bisa masuk.
0: Masa sih? Oke, Mbak Rika ya.
3: Iya, tetangganya Mas Anang Asanti.
0: As banget sih punya tetangga artis.
3: Iya, dari Persik itu tetangga saya juga.
0: Kok semuanya artis-artis jadi tetangga, gimana ceritanya tuh?
3: Iya, iya benar. Saya dari Jember dulu di Banjar saya. 19 tahun Bunda, diambil bakti 5 tahun.
0: Iya, wih. Kalau di Jember
3: ya, sehat Bunda.
0: Salam sehat Bunda, ya. Alhamdulillah, aduh senang banget bisa ketemu Mbak Rika nih di sini.
3: Iya, sering saya itu lihat di channel YouTube Prosatu dari Banjarmasin di saat buletin pagi, buletin siang, Bunda Ica yang baca berita itu.
0: Waduh, masya Allah, makasih banget loh udah ditontonin.
3: Dengan setia.
0: Aduh, selalu Bunda, sehat ya.
3: Jember lagi.
0: Aduh, kalau di Jember tuh apa sih khasnya, Mbak Rika?
3: Kenapa Bunda?
0: Kalau di Jember apa sih khasnya makanannya, kulinernya itu?
3: Kulinernya ya macam-macam.
0: Kalau kayak tahu campur segala ini kan rujak cingur itu kan umum ya.
3: Pencok, kalau orang Banjar pencok.
0: Pencok, oke.
3: Iya, saya suka banget kalau Bunda itu baca berita itu.
0: Maksud sih?
3: Iya.
0: Sukanya di mana?
3: Ya, juga hafal saya.
0: Sukanya di mana?
3: Di Mbak Muhammad.
0: Sukanya di mana dulu? Ayo.
3: Saya di Banjar, di Handil Bakti.
0: Enggak, sukanya pas saya baca berita di mana? Ini pengen tahu ya.
3: Ya dibuletin pagi, aku jam 2.
0: Oke.
3: Okay. Bunda Ica, saya suka pokoknya cara bahasa tuh enak banget gitu loh.
0: Mas, aduh makasih gak, banget ya.
3: Logat bahasa daerah tuh enggak kelihatan gitu loh kan Bunda.
0: Oh, kalau saya enggak kelihatan ya?
3: Iya, logat bahasa daerahnya tuh enggak kelihatan gitu loh bahasa cara membacakan beritanya itu loh.
0: Aduh makasih banget loh.
3: Iya, saya suka pokoknya semua saya selalu lihat itu di channel YouTube Persatuan Rakyat Banjarmasin itu.
0: Gila reporternya
3: juga hafal saya.
0: Keren banget nih Mbak Rika. Mbak Rika ya, makasih banget ya.
3: Ada
0: dong. Mau dari 10 jari senyumlah, tak mungkin lagi clocks atau anak sekolah mau yang mana nih? Mbak
3: itu
0: Rika.
3: Kayaknya mendung tak berarti hujan ada.
0: Mendung tadi sudah diputar.
3: Oh, sudah.
0: Udah,
3: ya. Pencet-pencet itu.
0: Udah Mbak Rika. Terus mau yang mana nih?
3: Yang apa barusan?
0: Yang ada aku cinta padamu dari Tang Yunus, tapi udah ada yang request sih. Ada 10 jari, senyumlah, tak mungkin lagi. Clocks dari Coldplay.
3: Tak mungkin lagi.
0: Tak mungkin lagi, baiklah dari Betaria Sonata.
3: Iya.
0: Baiklah.
3: Mudah-mudahan Mbak Ica selalu sehat. Makasih
0: amin, ya Rabbal Alamin.
3: Semuanya aja ya Pak.
0: Siap. Iya. Untuk Mbak Rika juga ya, sehat semuanya ya sama
3: iya,
0: keluarga.
3: Amin, saya selalu nyimak kok. Tapi keriting jari tangan.
0: Aduh, nanti dilulusin deh.
3: Misalnya berabut kan.
0: Oke siap.
3: Iya. Makasih waktunya.
0: Sama-sama Mbak Rika.
3: Assalamualaikum
0: Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Rika yang ada di Jember ya. Kita langsung dengerin aja Aku Cinta Padamu dari Tang Yunas untuk Bang Hendy yang ada di Bundaran Trikora. Setelah itu kita lanjut juga untuk Abah Kabi yang ada di Tanah Bumbu dan juga untuk Mbak Rika yang ada di Jember. Tak mungkin lagi dari Betaria Sonata di Melody Memory.

0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Sutomo bersama para mahasiswa Stovia, School Tot Opleiding van Inlandse Artsen di Batavia, dan menjadi organisasi modern pertama yang berlandaskan semangat nasionalisme Indonesia. Sebelum lahirnya Budi Utomo, perjuangan melawan penjajah masih bersifat lokal, masih terkotak-kotak dalam kesukuan, wilayah, dan kerajaan. Budi Utomo hadir membawa perubahan cara pandang dengan menumbuhkan kesadaran bahwa perjuangan harus dilakukan secara bersama-sama sebagai satu bangsa. Semangat persatuan dan pendidikan menjadi kunci utama dalam membangkitkan harapan akan kemerdekaan. Atas dasar inilah, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal 20 Mei sebagai simbol lahirnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai persatuan, nasionalisme, dan semangat gotong royong. Di era modern ini, tantangan bangsa tidak lagi berupa penjajahan fisik, tetapi dalam bentuk kemiskinan, ketimpangan, dan kemunduran moral. Oleh karena itu, semangat kebangkitan harus terus dikobarkan melalui inovasi, pendidikan, dan kolaborasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan bermartabat.
1: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Eh, Tari Sonata memang penyanyi andalannya Rinto Harahap ya, dan kali ini dia nyanyi bareng ya di Tak Mungkin Lagi. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Mawar Bati Bati, baik ya.
0: Mbak Mawar di Bati Bati, apa kabar Mbak Mawar?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, ya, baik, sehat. Mbak Mawar mau request lagu apa nih?
1: Lagunya itu ada Ita Purnamasari aja.
0: Ita Purnamasari enggak ada.
1: Oh,
0: yang
1: iya,
0: yang ada Bruri Parantika, Uci Bing Slamet, Coldplay sama Krisya. Mau yang mana nih?
1: Om Bruri aja deh.
0: Om Bruri. Baiklah, nanti Om Brur kita akan puterin.
1: Iya,
0: ya.
1: Oke. Okay. Baiknya baiknya, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Mbak Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Penelpon terakhir saya, silakan saya tunggu 08115111410 dan 0511325162. Oke, okay, adakah ingin gabung? Apakah ada yang lewat TikTok juga mau request? Boleh, silakan. Kalau enggak ada berarti saya langsung pamit aja ya. Kita dengerin tadi Om Bruri untuk Mbak Mawar. Setelah itu nanti terakhir ada anak sekolah dari Chris ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, sampai jumpa. Bye bye.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Masih Belajar merupakan karya inspiratif dari Iman Usman. Dalam buku ini, Iman mengisahkan perjalanan hidup dan proses pembelajaran yang ia alami sejak kecil hingga menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Buku ini tidak hanya menyuguhkan kisah pribadi, tetapi juga syarat dengan refleksi mendalam dan pelajaran berharga yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan. Iman membuka kisahnya dengan latar belakang kehidupan sederhana di Padang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan namun kaya akan semangat belajar. Dukungan keluarga, terutama sang ibu, menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai hidup Iman. Di usia yang masih belia, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia sosial dan pendidikan, yang kemudian membentuk jalannya sebagai aktivis muda dan pemimpin organisasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kejujuran dan kerendahan hati Iman dalam menyampaikan berbagai kegagalan dan tantangan yang ia hadapi. Ia tidak segan berbagi tentang momen-momen jatuh, penolakan beasiswa, dan kekecewaan pribadi. Namun justru dari pengalaman-pengalaman tersebut, pembaca diajak memahami bahwa proses belajar tidak selalu indah dan keberhasilan seringkali lahir dari konsistensi serta ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Buku ini juga membahas pentingnya pendidikan yang merdeka dan bermakna. Iman menyoroti sistem pendidikan yang kerap hanya menekankan pada hafalan dan nilai, serta kurang memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. Ia mendorong pembaca, khususnya para pendidik dan pengambil kebijakan, untuk melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekadar memenuhi standar kurikulum. Dari sisi gaya penulisan, Iman menggunakan bahasa yang ringan, mengalir, dan mudah dipahami. Struktur naratif yang personal membuat pembaca merasa seolah-olah sedang mendengarkan cerita seorang sahabat. Beberapa kutipan dan refleksi dalam buku ini juga memberikan motivasi mendalam bagi siapa saja yang sedang berjuang meraih mimpi atau mencari arah dalam hidupnya. Secara keseluruhan, buku berjudul Masih Belajar bukan hanya sebuah autobiografi, tetapi juga manifestasi dari semangat untuk terus bertumbuh dan memberi dampak. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para pelajar, mahasiswa, pendidik, maupun profesional yang ingin menemukan kembali makna belajar dalam kehidupan. Melalui kisahnya, Iman Usman mengingatkan bahwa kita semua, tanpa terkecuali, akan selalu menjadi murid dari kehidupan. Demikian esensi buku Masih Belajar karya Iman Usman.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, belum sendang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Banjarmasin malam ini.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Banjarmasin

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih yaudah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Banjarmasin malam ini.

0: kakak ini, kita buat juga lah
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 5111 4.

Alkisah, di sebuah negeri ada seorang saudagar kaya raya. Ia adalah pemilik restoran terkenal dan terbaik yang pernah ada pada masa tersebut. Selain rasanya khas, makanannya sangat lezat dan pelayanannya pun sangat memuaskan siapa saja yang datang ke sana. Berkat restoran itu pula, sang saudagar mendapat banyak rezeki. Meski usahanya menjadi berkembang ke berbagai bidang, namun restoran itulah yang menjadi urat nadi usaha yang sangat dijaganya. Karena tak memiliki keturunan, sedang usianya yang sudah semakin tua, ia ingin mewariskan usaha itu pada orang terpilih yang dapat dipercaya untuk menjalankan usahanya itu. Ia nanti akan menyerahkan usaha itu kepada orang yang terbaik dengan syarat separuh hasil yang didapat harus disumbangkan kepada kaum yang tak berpunya. Adapun cara untuk menemukan orang yang diinginkannya tersebut adalah dengan mengundang 80 orang yang dianggap terbaik di daerahnya. Kepada 80 orang tersebut, ia menyajikan hidangan terbaik untuk makan malam di restorannya. Saat ke-80 orang tersebut berdatangan memenuhi undangannya, banyak wajah-wajah berharap mereka yang akan terpilih mewarisi kekayaan sang saudagar. Begitupun sang saudagar, ia berharap bisa memilih orang terbaik yang bisa mewarisi usahanya. Setelah berbasa-basi sejenak, kemudian dipersilahkanlah ke-80 orang tersebut untuk menyantap makanan yang telah disediakan itu. Uniknya, ada 20 meja kotak yang disediakan dengan sumpit yang sangat panjang di masing-masing meja. Namun hampir semua orang yang sudah tak sabar merasakan kelezatan makanan dari restoran sangat terkenal itu mengalami kerepotan. Sang saudagar lantas berkeliling ke semua meja makan. Ia melihat hingga meja ke-19. Tak ada satupun yang berhasil menyantap makanan yang dihidangkan. Sebab mereka berlomba-lomba makan dengan sumpit sangat panjang tersebut. Hingga akhirnya, tepat di meja ke-20 saudagar pun tersenyum. Di meja tersebut, 4 orang tampak menikmati hidangan dengan satu sama lain saling menyuapi. Memang, sumpit yang disediakan sangat panjang, sehingga mereka bisa menyuapi orang di dekatnya dan sebaliknya. Hingga acara makan malam selesai, hanya mereka berempatlah yang kenyang, sementara yang lain tak bisa menikmati hidangan karena berusaha sendiri-sendiri untuk segera menyantap makanan lezat tersebut. Bahwa untuk bisa meraih sesuatu, kita seharusnya memulai dengan melayani. Kita tak boleh serakah, tamak, atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Uang dan harta memang penting, namun ada banyak hal penting lain yang juga harus menjadi perhatian utama kita. Bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita membantu?

pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa, kembali mengudara. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 22 Mei 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran dari kami dan terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apanya lagi di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya.
1: Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: bang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
7: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
8: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
9: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
6: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
10: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
11: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
12: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilahkan.
6: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
11: kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Alhamdulillah kembali bersama Aditya menemani Anda di Banjarmasin pagi ya. Dan kami informasikan untuk kajian Ba'du Subuh kita hari ini pendengar Jumat 22 Mei 2026 insyaallah bersama dengan Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Basir Emake. Dan insyaallah bersama beliau topik bahasan kita hari ini adalah orang tua penanggung jawab pendidikan informal. Insyaallah beliau juga hadir nanti ke studio RRI Pro 1 Banjarmasin. Satu informasi untuk Anda pendengar di pagi hari ini dari Mekah Arab Saudi pendengar, tepatnya dari Mina, di mana jelang puncak haji di Armuzna. Kesiapan fasilitas baik dari tenda haji di Mina secara umum ini telah mencapai tahap akhir, di mana kesiapan tersebut terlihat saat petugas Satgas Mina dari PPIH Arab Saudi Dakar Madinah ini menggelar orientasi lapangan di kawasan misi haji Mina di markas 87 ya. Di mana perwakilan petugas dari masing-masing tugas dan juga fungsi seperti akomodasi, transportasi, bimbingan ibadah, perlindungan jemaah, lansia, medis, kemudian PKPPJH, Yanpul, dan media center haji turut serta dalam orientasi tersebut. Di mana mereka menyebar ke seluruh markas untuk mitigasi area markas 1 hingga 90. Di mana Wakil Satgas Mina Zainal Mutakin yang memimpin orientasi menyatakan mayoritas sarana utama juga semuanya sudah tersedia, meskipun masih ada beberapa aspek teknis yang dalam proses penyelesaian, dan ia optimis seluruhnya akan segera dituntaskan. Di mana tenda-tenda yang akan ditempati para jemaah dilengkapi dengan berbagai fasilitas dasar seperti pendingin udara, lampu penerangan, kasur, bantal, selimut hingga alat pemadam api ringan atau APAR ya. Nah, selain itu tersedia juga ada kipas angin, tempat sampah serta petugas keamanan yang berjaga di area tenda. Nah, secara mayoritas ya pihaknya mendapatkan laporan seluruh fasilitas ini sudah siap, namun ia mengakui masih ada beberapa detail yang masih belum rampung, misalnya pemasangan nomor tenda dan penataan kasur di beberapa lokasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan sebelum jamaah tiba. Pihak juga memastikan seluruh fasilitas nantinya di Armuzna, termasuk colokan listrik dan tirai pemisah jamaah laki-laki dan perempuan, telah siap digunakan saat jamaah mulai menempati tenda. Informasinya berlangsung langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sesungguhnya yang pertama sekali kami lakukan pada hari ini adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian kami kembali untuk menyembelih hewan kurban. Siapa yang melaksanakan itu, maka sungguh ia telah melaksanakan sunnah. Dan siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanyalah menjadi daging yang ia persembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah kurban walau sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam surah Al-Kausar ayat 2 disebutkan bahwa ibadah kurban adalah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah peringatan untuk melaksanakan sholat. Walaupun sebagai ibadah sunnah, tapi ibadah kurban juga menjadi sarana untuk kita kembali mengingat tentang Allah sebagai pencipta dan menguasai seluruh kehidupan manusia.

Dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Syukur alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam kajian pada subuh kuliah subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan Win Anasri Banjarmasin, dan kita masih dipanjangkan umur di kesempatan pagi hari ini. Selawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dan juga para sahabat dan para pengikut ila yaumil akhir. Dan di kesempatan pagi hari ini pendengar, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, untuk kajian ba'da subuh kita hari ini akan membahas terkait orang tua penanggung jawab pendidikan informal pada anaknya. Dan sudah hadir pendengar di studio kita bersama Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, pendengar dan pemirsa, bagi Anda nantinya yang ingin berdiskusi atau bertanya terkait topik kita hari ini bersama Ustadz Abdul Basir, dua line telepon insyaallah kami buka selebar-lebarnya untuk Anda, dan pesan singkat WhatsApp dan juga komentar melalui pesan YouTube juga silakan, insyaallah nanti akan kami bacakan. Sekali lagi pendengar dan pemirsa, untuk topik kajian kita pada subuh hari ini adalah orang tua penanggung jawab pendidikan informal. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para pendengar dimana saja Anda berada, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwasanya pendidikan ini harus dilaksanakan dari setiap jalur-jalur pendidikan. Kenapa? Sebab pendidikan ini dipastikan adalah satu usaha yang sangat urgen untuk mendidik bangsa ini. Bangsa yang terdidik insya Allah dipastikan maju, bangsa yang tidak terdidik maka akan dipastikan tertinggal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga dan masyarakat secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam maupun dalam sistem pendidikan nasional, orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak. Para pendengar yang berbahagia, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2023, bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Maka oleh sebab itu, hakikatnya setiap rumah tangga itu pendidikan. Disadari atau tidak disadari bahwa rumah kita masing-masing sesungguhnya adalah lembaga pendidikan yang disebut lembaga pendidikan informal. Oleh sebab itu kita mesti menyadari betapa pentingnya pendidikan itu berlangsung di dalam keluarga itu. Pendidikan informal berlangsung sejak anak lahir dalam keluarga melalui pembiasaan, keteladanan, nasihat, dan pengawasan. Sehingga dengan demikian anak-anak itu sudah terdidik sejak di dalam lingkungan rumah tangga. Orang tua sebagai penanggung jawab utama. Orang tua memiliki tanggung jawab pertama membina iman dan akhlaknya anak. Sehingga kalau ini berjalan, setiap rumah membina anak-anak agar anak-anak memiliki akhlak yang mulia, insya Allah semakin banyak anak yang tumbuh yang memiliki akhlakul karimah. Yang kedua, orang tua yang juga tidak kalah pentingnya menanamkan akidah, membimbing ibadah kepada anak-anaknya, kemudian membentuk karakter dan kepribadian, memberikan kasih sayang dan perlindungan, mengawasi pergaulan dan perkembangan anak. Itu diantaranya tanggung jawab orang tua. Maka oleh sebab itu orang tua bertanggung jawab. Artinya dia akan ditanya nanti, bukan saja tanggung jawabnya di hadapan manusia, tetapi tanggung jawabnya juga di hadapan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Ayat ini menunjukkan kewajiban orang tua mendidik keluarga agar dia senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Peran orang tua dalam pendidikan informal, pertama, orang tua berfungsi sebagai teladan. Anak lebih mudah meniru pribadi dan mendengar nasihat orang tua. Contoh umpamanya, orang tua rajin sholat. Ketika orang tua rajin sholat, maka dia mudah untuk mengajak anaknya sholat. Dan anaknya melihat bahwa orang tuanya rajin sholat, sehingga dia menjadi teladan bagi anak untuk mudah mengikuti ibadat sholat tersebut. Yang kedua, umpamanya orang tua mencontohkan berkata jujur, maka sehingga kalau orang tuanya berkata jujur, nanti akan ditiru oleh anak-anaknya, sehingga anak-anaknya juga nanti akan menjadi orang yang jujur. Berbicara sopan dalam dan berakhlak yang baik. Sebagai pembimbing, orang tua mengarahkan anak memilih lingkungan yang baik, menggunakan teknologi secara benar, mengembangkan bakat dan minat. Anak-anak dibimbing agar tidak jalannya itu salah, agar jalannya terarah benar. Orang tua sebagai motivator, ini penting, memberikan dukungan, memberikan penghargaan, memberikan semangat belajar, memberikan reward, bahkan terkadang mungkin juga bisa memberikan hukuman kalau anaknya umpamanya melakukan kesalahan yang fatal. Orang tua sebagai pengawas, mengontrol pergaulan, media sosial anak, kebiasaan sehari-hari dikontrol, jangan dibiarkan bebas anak seperti tidak terkontrol. Orang tua memiliki tanggung jawab mengontrol. Sehingga peran orang tua dalam pendidikan keluarga, pertama dia sebagai teladan, kedua sebagai pembimbing, yang ketiga sebagai motivator, dan sebagai pengawas bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Beberapa hadis Nabi SAW menjelaskan, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat sahih, hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Anak-anak lahir dalam keadaan fitrah. Maka Nabi katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Anak lahir suci, fitrah, maka lingkungan keluarganya, lingkungannya, lingkungan masyarakatnya yang mempengaruhi. Fa'abawahu, terutama orang tuanya, ayah dan ibunya, bisa saja menjadikan dia Nasrani, Yahudi, ataupun Majusi. Betapa sangat-sangat urgennya kedudukan orang tua dalam membentuk anak. Tujuan pendidikan informal dalam keluarga, membentuk anak yang beriman, membiasakan akhlak mulia, menanamkan disiplin, menyiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, membentuk generasi saleh dan bertakwa. Ini mestinya atau seharusnya dijalankan dalam mendidik anak dalam keluarga, sehingga nanti ketika anak sudah memasuki usia sekolah, maka dia akan sudah terbiasa dengan amal-amal yang baik, dengan perilaku yang baik, dengan akhlak yang baik. Kesimpulannya adalah orang tua penanggung jawab utama pendidikan keluarga, karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Dikatakan al-ummu madrasatul ula, ibu wabil khusus adalah madrasah utama bagi anak. Pendidikan Islam keluarga sangat menentukan kepribadian, akhlak dan masa depan anak. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi teladan, pembimbing dan pendidik yang baik bagi anak-anak mereka. Demikian para pendengar yang berbahagia, sebagai pengantar bahwa orang tua adalah bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan dalam kehidupan rumah tangga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik pendengar dan pemirsa, bagi Anda mungkin yang ingin berdiskusi atau bertanya bersama Ustaz Abdul Basir terkait topik kita di kesempatan pagi hari ini, terkait tentang bahwa orang tua adalah penanggung jawab pendidikan informal, silahkan dua line telepon. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Bu Haja Salasya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wa syukurillah, Ustaz. Sehat-sehat kita semuanya. Paparan Ustaz cukup lengkap ya, karena Ustaz saya kalau kita baik si anak istilahnya telah lagi. Nah, ini kan kada mau urusan seorang ibu yang bisa mengawasi anakmu di rumah. Kalau kadang lah kalau bapaknya nih kerja jauh, nah kan mana kalau anak sudah datang sana anaknya. Nah ada juga yang begini, nah ada tahu maaf aja orang tuh maaf ulah anak saja jurang tuh, nah karena begini gak enak pulang, karena gak enak pulangan begini. Jadi kita nih beratnya lah jadi anak seorangan lah itu. Jadi tanpa abah jurang tu, disambat mati dia hidup lagi abahnya. Bagaimana bosan hati ulun tu lah, hati ulun jadi hati kawat ulun gitu nak ini mengaku jadi ulun. Itulah nol hati tu lihat anak orang tak ada abahnya, senangnya kayak itu nak abahnya selalu perhatian sama anak, mengajari segala macam. Sedangkan diri seorang nak ada suaminya, ada pun maka ada aja cuma jauh kayak itu nak kadang. Ya begini bang itu bosan. Jadi seorang ibu pendidikannya kurang atau kayak apa anaknya itu, nah dengan jadi anak yang baik doa tuh pasti kan seorang ibu tuh doa kepada anaknya tuh anak yang terbaik gitu. Tapi rasa perasaan ulun beda jutang jauh pada ada abah saya tuh, nah kadang kan mana aja abah ada datang ya gitu. Abah orang tuh ada taras di rumah gitu, katanya kerja kayak itu, padahal begini atas keterangan pasarnya. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, masih kami terima kembali di dua line telepon 325-562 ataupun 0811-511-1410. Assalamualaikum. Baik, terputus, boleh coba kembali pendengar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah Mas Masri.
0: Silakan Pak Masri.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Amin. Kuliah supaya tidak mas. Hari pada mulai kuliah di subuh.
0: Amin.
3: Sehat keluarga.
0: Amin. Amin.
3: Ya begini Ustaz. Bagaimana Ustaz? Misalnya kan sebagai orang tua misalnya itu kada mau tahu apa masalah anaknya itu ya, misalnya menjelang dewasa Ustaz, jadi tidak tahu kenal kepada Allah Ustaz. Nah bagaimana kan ada dikatakan ulama juga dikatakan berilah apa peliharalah keluargamu dari siksanya api neraka. Nah, yang dimaksud memelihara dari siksa api neraka itu bagaimana kita menjaga keluarga kita, Pak Ustaz. Nah, itu aja minta pencerahannya, Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan satu penelpon lagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, tidak ada suaranya, Pak. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi.
0: Baik, silakan Pak Mas.
4: Makasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Mohon izin.
1: Silakan Pak Muaz.
4: Sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah. Silakan Pak Muaz.
4: Terima kasih.
0: Ya, halo Pak Muaz.
4: Mohon izin Ustaz.
1: Ya Pak, silakan Bapak.
4: Mupasir mengangkat At-Tahrim ayat 6. Di sana beliau mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengartikan u anfusakum wa ahlikum naro. Beliau memaknai adalah didiklah mereka dan berilah pelajaran yang cukup untuk menghadapi hari esok mereka. Berikutnya dari Adu Goldoha berkata, kewajiban seorang muslim harus mengajari keluarganya, anak istrinya dan semua kerabatnya yang telah diwajibkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, murusabiya bisolati iza balago sab'a sinina. Fa idza balago asra sinina fadribuhu alaiha, yang artinya suruhlah anakmu salat jika telah berumur 7 tahun. Bila sampai berumur 10 tahun, mereka pukullah anak itu jika meninggalkan salat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmizi. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aditya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mas. Mungkin tiga penanya dulu, Ustaz, silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu para pendengar yang berbahagia, wabil khusus Ibu Hajah Salasiyah, Bapak Masri, Pak Muaz, dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Ada tiga pertanyaan yang sangat-sangat menarik sekali kita bahas dalam kesempatan ini. Pertama, jenis manusia yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Dan ini satu kasus, saya kira satu kasus ini mewakili kasus-kasus atau sekian banyak kasus yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang tua sibuk kawin lagi, terutama ayahnya. Ayahnya kawin, sehingga di sana ninggal anak, sini ninggal anak. Ini adalah jenis manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan ini tentunya sangat besar dosanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan kepada keluarganya. Perlu kita ketahui bahwa para pendengar yang berbahagia, akad nikah itu di pundaknya ada tanggung jawab untuk mendidik. Mendidik keluarga, mendidik anak, ngasih nafkah. Bukan hanya sekedar nikah sana, nikah sini. Memang nikah Allah bolehkan, Allah halalkan nikah, selama nikah itu memang dilaksanakan dengan benar, kemudian dikerjakan dengan sesuai sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus bertanggung jawab mendidik keluarga, mendidik anak. agar anak terdidik, jangan sampai terlantar. Kasihan anak yang dilantarkan oleh ayahnya. Lantas kalau seperti itu bagaimana? Maka ibunya harus mendidik anaknya, walaupun tanpa adanya ayah di samping. Tetap kewajiban mendidik anak itu adalah ibu. Ibu harus bertanggung jawab mendidik anaknya. Ajari anaknya imannya, akhlaknya, kepribadiannya, walaupun dengan keterbatasan. Katakanlah orang atau ayahnya tidak ada, atau ada tetapi jauh karena kesana kemari mencari nafkah, atau umpamanya kesana kemari kawin lagi. Walaupun demikian, ibu bertanggung jawab mendidik anaknya. Memang tanggung jawab rumah tangga ini sangat ditekankan kepada ibu, sehingga istilahnya al-madrasatu al-ula itu adalah al-ummu madrasatul ula, al-ummu madrasatul kubra. Banyak dalam sejarah para ulama-ulama besar terlahir dari ya single parent istilahnya. Hanya ibu yang mendidik. Imam Syafi'i dididik oleh ibunya, dibawa oleh ibunya mendatangi ulama-ulama karena ayahnya sudah meninggal sejak kecil. Maka ibu berperan luar biasa sehingga menjadi ulama besar karena peran ibu. Begitu juga dengan Imam Al-Bukhari, ya luar biasa peran ibunya. Bahkan Imam Bukhari sejak kecil matanya pun buta. Maka oleh sebab itu, walaupun tanpa suami, tanpa ada ayah di samping, tetap pendidikan dilaksanakan. Siapa yang melaksanakannya? Ibunya. Ibunya. Ya tentu saja sebenarnya tanggung jawab itu ayah dan ibu. Tetapi kita maklum bahwasanya ayah kadang-kadang bekerja jauh dan sebagainya, atau seperti kasus tadi kawin sana kawin sini, ya tetap saja kewajiban pendidikan kepada anak itu dilibatkan terutama kepada ibu yang senantiasa mendampingi anaknya, yang senantiasa mengarahkan anaknya untuk taat kepada Allah, beriman kepada Allah, memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Masri, bagaimana orang tua yang tidak tahu menau ya masalah anak, padahal sudah dewasa, namun anak tidak kenal kepada Allah, tidak melaksanakan ibadah, padahal orang tua diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Sebagaimana firman Allah surat At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan oleh Pak Muaz tadi, Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Orang tua bertanggung jawab ya menjaga diri, membekali diri kita dengan iman, dengan takwa, dengan amal-amal soleh, menghindari maksiat, melakukan kegiatan-kegiatan yang dibolehkan oleh Allah. Kemudian orang tua mendidik anak dan keluarganya, istrinya, anaknya, dan orang yang berada dalam tanggung jawabnya, agar sama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan apa yang Allah kehendaki dan menjauhi apa yang dilarang. Supaya apa? Supaya sama-sama terhindar dari azab api neraka. Dan orang tua bertanggung jawab bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak-anaknya, untuk istrinya dan anak-anaknya. Maka oleh sebab itu, tidak boleh orang tua acuh tak acuh, tidak tahu menahu, ya, membiarkan anak tumbuh tidak kenal kepada agama, tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhlaknya pun rusak, perilakunya buruk, itu semuanya nanti dosanya juga dibebankan kepada orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan baik, tidak mendidik istrinya dengan baik. Maka oleh sebab itu, orang tua adalah penanggung jawab pendidikan dalam keluarga. Pak Muaz, terima kasih memberikan pencerahan menurut mufassir Quran surat At-Tahrim ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Tadi beliau mengatakan bahwasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjelaskan maksudnya, didiklah anak-anak agar anak-anak mengenal Allah, mengenal perintah Allah, mengenal larangan Allah. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya. Sebelum orang tuanya menyerahkan kepada guru-guru agama, para ustadz, para kiai, maka yang pertama mengenalkan Allah, mengenalkan perintah Allah, mengenalkan larangan Allah adalah orang tuanya. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, murus sabiyya atau muru awladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'indal 'ash wa farriqu bi wa farriqu fil madaji aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kurang lebih mafhumnya adalah Nabi perintahkan kepada orang-orang tua, suruhlah, maksud suruh di sini perintahlah, ajaklah, didiklah anak-anak kalian sejak kecil untuk mengerjakan salat, beribadah yang tekun kepada Allah. Perkara salat ini luar biasa. Sejak kecil sudah disuruh oleh Rasulullah agar orang tua mendidik anaknya. Kapan? Umur 6 tahun. Umur 7 tahun. Umur 7 tahun sudah dididik. Bayangkan umur 7 tahun awal-awal masuk SD, masuk sekolah dasar. Itu sudah di rumah tuh dididik anak sembahyang. Ya, dibawa ke masjid kalau dia tidak apa mengganggu orang lain. Insya Allah kalau dia di samping orang tua yang senantiasa mengarahkan, dia akan tertib di masjid. Tetapi kalau dia sendiri ke masjid tanpa orang tua, akhirnya nanti mengganggu orang yang lain. Orang dengan khusyuk salat, anak yang tadi karena dia hanya ikut-ikutan sama teman-teman ke masjid, akhirnya mainan, bermainan, teriak, bercanda, bagayaan bahasa Banjarnya, maka jadi masalah. Tapi kalau orang tuanya yang mendampingi mulai dari rumah, diajari dia salat, kemudian dipraktekkan salat, kemudian diajak ke masjid sejak umur 6-7 tahun, terus begitu, insya Allah nanti ketika dia sampai umur 10 tahun, ibaratnya tuh insya Allah kada sampai babukulan. Ya. Tapi Nabi mengatakan kalau 10 tahun tidak sholat, pukul. Maksudnya didik dengan pendidikan yang lebih keras lagi supaya dia istiqamah mengerjakan sembahyang. 10 tahun tuh supaya sadar betul sudah kewajiban sholat. Sehingga ketika dia dewasa, maksud dewasa taklib dalam Islam itu adalah manakala sudah dia sudah bermimpi basah atau haid, maka dia sudah melaksanakan taklib, melaksanakan kewajiban sholat dan tidak tertinggal lagi seumur hidupnya. Maka oleh sebab itu penting sekali didikan itu sejak kecil, ya, sejak dalam keluarga. 6 tahun diajari gerakan-gerakan sholat, bagaimana qiyam yang benar, ruku yang benar, sujud yang benar. Kemudian sudah diajari bacaan-bacaan Al-Fatihah, bacaan-bacaan sembahyang. Sampai kapan? Sampai 10 tahun umurnya. Berarti ada waktu 7 tahun, 3 tahun mengerjakan tentang, mendidik tentang sholat, bacaan-bacaannya supaya fasih. sehingga ketika 10 tahun itu sudah sempurna salatnya seperti orang dewasa. Ketika dia berinjak dewasa, taklif atau baligh, maka sudah betul-betul sembahyangnya baik, tidak seperti anak-anak kecil yang sembahyang. Luar biasa, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada umat agar konsentrasi dalam mengerjakan sholat, dan ini beban utamanya, tanggung jawab

0: tidurnya itu. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan ini juga sudah ada pesan WhatsApp Ustaz ya, dari Pak Haji Damsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan, apakah tanggung jawab orang tua dalam pendidikan informal hanya untuk anak-anak yang belum menikah atau anak yang sudah menikah juga masih ada sebagian tanggung jawab dari orang tuanya? Kemudian mohon pencerahannya juga Ustaz, anak terlahir dalam keadaan suci tapi orang tuanya lah yang menjadikan anak itu narasi Nasrani dan Majusi. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian ini juga dari Amuntai, Ibu Fatimah. Assalamualaikum Ustaz, apa penyebab banyak anak sekarang mudah kehilangan adab kepada orang tua, bahkan berbicara keras dan melawan di rumah? Kemudian dari Ibu Nur Aini di Rantau. Assalamualaikum Ustaz, ulun merasa sebagai orang tua melihat anak yang secara materi tercukupi tapi secara emosional merasa kesepian karena ulun orang tua yang sibuk dengan pekerjaan. Nah, bagaimana Islam memberi pandangan dan solusi dengan kondisi ulun seperti ini? Terima kasih Ustaz. Nah, mungkin tiga penanya Ustaz, silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Satu per satu, nanti yang kalau saya lupa nanti dianukan pertanyaannya. Yang pertama dari Bapak Haji Hamzah ya,
1: Ida Hamsyah.
0: Oh, Ida Hamsyah. Apakah pendidikan itu kepada anak yang belum menikah saja atau yang sudah menikah? Kalau sudah menikah bagaimana? Baik, pendidikan kepada anak itu dalam keluarga, terutama kepada anak-anak yang belum menikah dulu. Jadi anak sejak lahir kemudian terus diawasi, dididik sampai nanti dinikahkan. Ya, itu tanggung jawab orang tua untuk mendidik, untuk memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan nasihat, kemudian mendidik dia, menyekolahkannya, mendidik akhlaknya. Ya, sejak kecil sebagaimana yang sudah kita terangkan tadi, seperti itu. Lantas ketika dia sudah menikah, maka tetap saja arahan dan tanggung jawab orang tua masih, terutama ya bersifat konsultasi, memberikan arahan kepada anak dan mungkin juga kepada cucu-cucu supaya pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Karena pendidikan itu dikatakan adalah berlangsung seumur hidup ya. Jadi minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Tetapi tentu saja nanti pendidikan beralih kepada, kalau sudah menikah, dia sendiri bertanggung jawab kepada dirinya dan keluarganya lagi. Tetapi kakek atau orang tuanya tetap memberikan pengawasan, tempat konsultasi dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah Ibu Fatimah, anak hilang adab. Ya, banyak ya apa namanya anak-anak sekarang seperti itu. Ya, berani membangkang kepada orang tua. Kadang-kadang suaranya lebih keras daripada orang tua. Kenapa bisa seperti itu? Ya, jadi kita introspeksi diri. Ya, kita sendiri yang introspeksi, kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah benar dalam melaksanakan pendidikan adab kepada anak? Tadi dikatakan metode pendidikan dalam rumah tangga, keteladanan yang pertama. Keteladanan itu sangat penting. Jadi bagaimana seorang ibu memberikan contoh, seorang ayah memberikan teladan. Teladan seperti apa? Dalam hal berbicara, hendaknya dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Kemudian anak-anak tadi diajak, kalau umpamanya dia dengan kita tidak pasian begitu, maka kita ajak untuk hadir dalam pengajian, bawa dia ke tuan guru atau ke mu'alim untuk mendengarkan pengajian, sehingga dia akan mendengarkan pelajaran-pelajaran yang berkaitan

0: berkaitan dengan adab tata krama etika dalam kehidupan dan bagaimana beretika kepada orang tua, beradab kepada orang tua. Nah, kemudian juga medsos ya, itu mempengaruhi betul, karena yang ditonton, yang dilihat itu bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan teladan, bahkan itu kadang-kadang lebih kena daripada orang tua. Ya, orang tua mendidik sudah baik, tetapi karena dia megang HP, kemudian menonton macam-macam, sehingga melihat dari kehidupan perilaku di medsos, itu yang dicontohnya, melihat orang-orang barat yang anaknya berani sama orang tua, kadang-kadang lebih keras suaranya, ingin hidup bebas dan sebagainya. Nah, ini juga sangat mempengaruhi. Kalau tidak arif dalam mendidik anak dalam hal bermedsos juga ini berbahaya. Maka oleh sebab itu seorang ibu, seorang ayah harus bisa betul-betul arif, bijaksana dalam mendidik anak. Dan tentu terus mendoakan, didoakan lagi dan lagi, minta kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa seperti itu. Kemudian kalau terjadi juga anak-anak yang seperti tadi, kita orang tua berlapang dada tetap mendoakan, memaafkan. Dimaafkan, ya Allah, anak saya maafkan. Anak saya maafkan. Nah, katakanlah dia kalau ketika disuruh lantas dia suaranya keras, berani membangkang, pamannya, maka orang tua jangan marah. Ya, kita introspeksi, mungkin saya salah dalam mendidik. Minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah berikan hidayah, petunjuk kepada anak kita. Dan kita doakan kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang saleh dan saleha. Walaupun demikian, tetap pendidikan, arahan dengan kelembutan, dengan contoh, dengan teladan kita laksanakan, tidak pernah henti-hentinya. Kemudian jangan dalam hati kita dendam, dongkol kepada anak, apalagi sempatnya kita mendoakan dengan doa yang tidak baik. Maka jangan sampai itu terjadi, sebab doa orang tua kepada anak itu sangat-sangat dikabulkan oleh Allah SWT. Maka doa yang baik-baik terus. Nah, kemudian Ibu Nur Aini sibuk ya karena bekerja, sementara anak kadang-kadang tidak sempat terdidik. Bagaimana caranya, tipsnya? Ya tadi, cari kesempatan, ketika cari waktu-waktu ya. Maklum kadang-kadang kita memiliki pekerjaan sehingga tidak sempat, maka disempatkan, umpamanya sehabis sembahyang subuh contohnya, maka anak dibangunkan terlebih dahulu sembahyang subuh bersama. Kemudian kalau dia laki-laki diminta agar dia ke masjid, pulang dari masjid sempatkan makan bersama. Kah, waktu makan bersama tadi berikan sedikit nasihat. Nah, jujur ya, kita ya berlaku baik ya, berakhlak yang mulia ya, berikan nasihat, nanti kamu belajar yang sungguh-sungguh nak ya. Kemudian ini yang penting nih, jangan sampai kamu nanti meninggalkan sembahyang. Berikan nasihat-nasihat yang sederhana seperti itu. Tolong nak ya, nanti kamu jujur, baik-baik kepada guru, baik-baik kepada teman, dan yang sangat penting sembahyang dijaga ya. Itu terus saja seperti itu, insyaallah anak akan terbiasa dan akan mengenang apa-apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya. Saya kira seperti itu sedikit.
1: Baik, terima kasih Ustaz, dan mohon maaf bagi Anda pendengar dan pemirsa karena mungkin keterbatasan waktu, karena sudah 27 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Jadi mungkin untuk Anda yang ingin kembali bergabung mungkin di kesempatan selanjutnya. Mungkin sebagai penutup Ustaz sekaligus doa, silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Para pendengar yang berbahagia, kita harus menyadari sebagai orang tua adalah penanggung jawab utama pendidikan dalam keluarga. Karena kita diberi tanggung jawab oleh Allah. Allah kasih kepada kita nikmat punya anak, punya istri, punya keluarga. Maka Allah menitipkan pendidikan supaya anak-anak kita, diri kita, keluarga kita terbebas dari siksa azab api neraka. Sebab kehidupan di dunia cuma sementara. Nanti kita akan meninggalkan dunia fana ini dan kita akan menghadap Allah pencipta kita. Maka tanggung jawab ini harus betul-betul kita ambil. Tidak boleh kita membiarkan anak-anak kita, keluarga kita terjerumus dalam dosa-dosa. Maka pendidikan informal, pendidikan keluarga penting sekali dilaksanakan sejak dini, sejak anak lahir dan berlanjut sampai kapan? Seumur hidup. Kalau anak kita sebelum menikah, tanggung jawab kita. Kalau sudah menikah, diawasi, diberikan arahan, tempat konsultasi. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita zuriat, anak-anak, keturunan yang soleh dan solehah, penyujuk mata nanti kalau kita sudah berada di alam barzah dan sebagainya. Maka oleh sebab itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyatin salihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina bid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di kajian Ba'da Subuh dan kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin pagi. 38 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah di cuaca kota Banjarmasin yang lembab ya, kalau saya bilang lembab. Mau dibilang dingin gak dingin-dingin banget, dibilang panas ya udah subuh dingin gitu ya. Tapi yang jelas malam tadi suhu udara ya cukup gerah gitu ya. Ketika gak gerah sih, lembab aja ya. Karena kemarin itu kota Banjarmasin dan sekitarnya mungkin ya dihantam ya cuaca yang cukup cerah ya, cerah banget lagi ya. Baik, satu informasi dulu untuk Anda pendengar di pagi hari ini, kami ambil dari rri.co.id dari Balangan pendengar, di mana Dinas Kesehatan Pangan Ketahanan Pangan ya, Pertanian dan Perikanan Kota Kabupaten Balangan ini melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban pada Kamis kemarin ya, 21 Mei 2026, di mana pemeriksaan kali ini dilakukan di Desa Sumberzeki, Kecamatan Cue, dalam rangka persiapan menghadapi Idul Adha 1447 Hijriah. Di mana pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan keamanan pangan asal hewan di wilayah Balangan ya. Nah, hal tersebut untuk menjamin daging hewan kurban nantinya memenuhi standar aman, sehat, utuh, dan halal. Dan pemeriksaan kesehatan pada hewan ini meliputi pemeriksaan antemortem dan juga postmortem. Dan pemeriksaan antemortem sendiri difokuskan sebelum penyembelihan untuk mendeteksi dini penyakit menular, khususnya zoonosis ya. Kemudian melalui pemeriksaan antemortem, pihak dinas nanti akan bisa tahu kondisi hewan sebelum disembelih, hingga nantinya bisa mencegah penyebaran penyakit menular dari hewan ke manusia. Dan disampaikan langsung oleh medik veteriner ahli madya DKP 3 Balangan, Daerah Dewa Ayu Putu Asrianadi. Nah, selain pemeriksaan sebelum penyembelihan, Daerah Dewa juga menyebutkan petugas juga nantinya akan mengawal pemeriksaan postmortem. Pemeriksaan lanjutan ini nantinya dilakukan setelah proses penyembelihan untuk memastikan organ dalam dan daging hewan tetap aman untuk dikonsumsi. Nah, sementara itu salah seorang peternak setempat atas nama Sufyan At-Sauri ya, ini mengapresiasi pemeriksaan hewan kurban ini, di mana menurutnya pemantauan berkala ini sangat membantu dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Informasinya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
3: Satu kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin pagi. 47 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, satu informasi kembali untuk Anda. Kembali dari Banjarbaru, rri.co.id, pendengar di mana embarkasi Banjarmasin. Ini sudah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter jamaah haji pada musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi ini. Jadi setelah kloter 19 yang merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan serta Kalimantan Tengah ini diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Samsudin Nur pada Kamis dini hari tadi. Dan Ketua PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani, mengatakan bahwa keberangkatan terakhir itu adalah kloter 19 dan total jamaah dan petugas yang telah diterbangkan melalui Embarkasi Banjarmasin ini mencapai 6.804 orang, terdiri dari 6.728 jamaah dan 76 petugas. Dia juga menyatakan seluruh jamaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah tiba di Tanah Suci saat ini dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan umrah wajib. Nah, di mana ia juga menyatakan bahwa sekarang fokus utama petugas adalah mempersiapkan jemaah menghadapi fase armuzna, baik dari sisi kesehatan maupun dari kesiapan ibadahnya. Menurut Edi, fase armuzna ini menjadi tahapan paling padat dan menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Karena itu petugas terus mengingatkan para jemaah, terutama para lansia dan kelompok resiko tinggi, agar menjaga kondisi tubuh menjelang puncak ibadah haji. Di mana Edi menyampaikan bahwa jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan alat pelindung diri seperti payung, topi, masker, dan kacamata hitam, serta membatasi aktivitas di luar ruangan karena cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Dan untuk diketahui pendengar, setiap kloter didampingi oleh 4 petugas utama, yaitu ada ketua kloter, pembimbing ibadah, dokter, dan juga perawat. Mereka dibantu juga oleh petugas daerah, ketua rombongan, serta ketua regu. Sementara untuk pemondokan, jamaah asal Embarkasi Banjarmasin di Madinah rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan di Mekah, jamaah ditempatkan di kawasan Azizaya. Di sana jamaah itu mendapat layanan bersalawat selama 24 jam menuju Masjidil Haram. Informasi lainnya berdengar habis cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjarmasin. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan utamanya adalah kriya sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Batam Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dan pemirsa, pukul 7 waktu Indonesia Tengah kita ikuti Lintas Banua Pagi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi untuk edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Seluruh kelompok terbang jamaah haji embarkasi Banjarmasin tahun 2026 telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Tim basket putra Kota Banjarmasin melaju ke semifinal Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026. Pendengar dan pemirsa dari Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya Aditya.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Informasi pertama. Pemberangkatan jemaah haji embarkasi Banjarmasin tahun 2026 sudah tuntas. Kloter terakhir yang merupakan gabungan jemaah dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah telah diterbangkan menuju ke Tanah Suci. Petugas kini fokus mempersiapkan jemaah untuk menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Embarkasi Banjarmasin resmi memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji pada musim haji 1447 Hijriah tahun 2026. Kloter terakhir yaitu kloter 19 diberangkatkan menuju Bandara Suci melalui Bandara Internasional Samsudinur Banjarbaru Kamis dini hari. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Hairani mengatakan, kloter 19 membawa 353 jemaah dan petugas haji yang merupakan gabungan dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan keberangkatan kloter 19, total jemaah dan petugas yang diberangkatkan melalui Embarkasi Banjarmasin mencapai 6.804 orang, terdiri dari 6.728 jemaah dan 76 petugas. Edi menyebutkan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang sudah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan umroh wajib.
3: Kloter DJ 19 ini terdiri dari beberapa kabupaten kota dan dua provinsi, ini Kalimantan Selatan dan Tengah. Nah, tentu ini menjadi sebuah dinamika yang tersendiri, artinya perlu ada kekompakan di semua rombongan, di semua regu.
2: Sementara itu, jemaah kloter 19 M. Syarifuddin yang juga menjabat Sekda Prop Kalimantan Selatan mengaku sangat bersyukur bisa berangkat haji tahun ini bersama istri setelah menunggu antrian 14 tahun.
4: Nah, alhamdulillah ini sudah kita menunggu selama 14 tahun. Alhamdulillah hari ini kita bisa berangkat di ulir. Ini merupakan tahun terakhir. Tadi disampaikan oleh Kanwil Haji dan Umrah bahwa untuk Tapin itu ada 8 kabupaten sisanya, kemudian dari Kalimantan ada 4 kabupaten, jadi ada 20 kabupaten.
2: Berdasarkan informasi PPIH Embarkasi Banjarmasin, saat ini petugas haji memfokuskan persiapan jemaah untuk menghadapi fase Armuzna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina yang menjadi puncak rangkaian ibadah haji. Petugas juga terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan di tengah cuaca panas ekstrim di Arab Saudi dengan memperbanyak minum air putih, menggunakan payung, topi, masker, serta membatasi aktivitas di luar ruangan.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin menghimbau jemaah haji untuk menjaga kondisi kesehatan dan kebugaran fisik sejak awal keberangkatan hingga selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Imbauan tersebut disampaikan mengingat suhu udara di Arab Saudi yang bisa mencapai 48 derajat Celcius dan berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan para jamaah. Kepada Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana mengatakan jemaah perlu mengatur aktivitas selama berada di Arab Saudi dengan mengurangi kegiatan di luar ruangan saat cuaca terik. Jemaah dianjurkan lebih banyak beristirahat di hotel maupun di penginapan, serta memanfaatkan waktu malam hari yang memiliki suhu lebih sejuk untuk beraktivitas. Selain itu, jemaah juga diminta untuk menjaga pola istirahat, mencukupi asupan cairan dan menggunakan alat pelindung diri saat berada di luar ruangan guna mengurangi resiko paparan panas. PPIH Embarkasi Banjarmasin juga berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, sehat, dan menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji secara optimal.
0: Lintas Banu Apai.
1: Lomba Desain Motif Sasirangan atau LDMS Kota Banjarmasin tahun 2026 akhirnya menghasilkan para juara, yaitu untuk kategori Best of the Best, Pewarna Alam, dan Pewarna Kimia. Berikut laporan Juma Muhammad.
5: Najwa Nur Putri dari Sasirangan Premium Najwa berhasil meraih kategori Best of the Best Motif Sasirangan Alam pada Grand Final Lomba Desain Motif Sasirangan LDMS Kota Banjarmasin tahun 2026. Najwa mengaku bersyukur dan bangga dapat menjadi juara dalam yang mempertemukan para pemenang LDMS dari tahun-tahun sebelumnya tersebut. Pada kesempatan itu, ia juga mengajak para pengrajin sasirangan untuk terus berinovasi menciptakan motif baru agar semakin dikenal luas hingga mancanegara.
6: Alhamdulillah, sangat senang sekali bisa menjadi juara satu dari kategori Best of the Best. Karena kan di sini yang jadi pesertanya adalah juara satu yang terdahulu. Jadi ini merupakan sebenarnya beban, tapi ternyata itu adalah bisa menjadi nomor satu, itu sangat bangga sekali, sangat terharu. Dan harapannya semoga sasirangan akan tetap jaya sampai kapanpun, karena ini adalah warisan budaya kita khas Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Harapannya juga untuk pengrajin lain, yuk kita buat lagi sasirangan yang motif-motif yang terbaru lagi, sehingga sasirangan bisa go internasional.
5: Lain halnya dengan Fahmi, pemenang kategori Best of the Best Motif Warna Kimia. Fahmi menilai hadirnya kategori tersebut menjadi langkah positif pemerintah Kota Banjarmasin dalam memperkaya motif sasirangan dan meningkatkan peluang pemasaran di masa mendatang. Ia berharap sasirangan dapat menembus pasar ekspor dengan dukungan pemerintah dan berbagai pihak terkait lainnya.
7: Adanya Best of the Best Lomba Desain Motif ini merupakan langkah yang bagus dari pemerintah Kota Banjarmasin untuk terus memperkaya atau mempertajam penjualan ikan-ikan sasirangan. Jadi dengan ini semua orang bisa mengenal sasirangan itu seperti apa. Jadi tidak hanya sebuah hanya kain doang gitu lah. Jadi bisa dijadikan ready to wear, jaket, dress dan lain sebagainya seperti itu. Untuk kedepannya sih kami berharap bahwa kain sasirangan ini yang dicanangkan oleh Dinas Perdagangan Kota itu dan juga Bapak Yamin itu menginginkan ekspor. Tapi satu sisi juga pasti memerlukan ada beberapa prosedur-prosedur yang mungkin harus dijalankan bersama loh. Jadi tidak hanya pemerintah kota yang aktif, tapi UMKM juga aktif juga gitu.
5: Saat membuka Grand Final LDMS Kota Banjarmasin Best of the Best tahun 2026, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR turut menegaskan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam pengembangan kain sasirangan sebagai identitas budaya sekaligus kekuatan ekonomi kreatif daerah. Menurut Yamin, sasirangan bukan sekedar kain tradisional, tetapi juga simbol identitas, perjalanan sejarah, nilai budaya, dan kreativitas masyarakat Banjar. LDMS menjadi langkah nyata dalam mendukung pengembangan produk kerajinan daerah sekaligus mendorong pelaku industri kecil dan menengah agar semakin maju dan berdaya saing. Juma Muhammad melaporkan.
1: Lonjakan harga sejumlah jenis benih padi memicu keluhan di kalangan para petani. Mereka khawatir kenaikan harga ini akan berdampak pada meningkatnya harga jual hasil panen nantinya. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
8: Kenaikan harga benih padi kini menjadi keresahan tersendiri bagi petani di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur. Harga benih padi jenis Siam Unus yang menjadi andalan mayoritas petani di kawasan tersebut melonjak cukup tajam. Sebelumnya, harga benih Siam Unus berkisar Rp100.000 per belek atau setara dengan takaran 6 kg. Namun, saat ini harga benih tersebut mencapai Rp150.000 per beleknya. Kondisi ini pun membuat para petani khawatir karena akan membengkakkan biaya produksi. Salah seorang petani setempat, Suryadi, mengaku kuantitas hasil panen juga akan berkurang akibat terbatasnya kemampuan mereka dalam membeli benih tanam. Suryadi pun mengaku hanya menyimpan beras hasil panen sebelumnya untuk kebutuhan konsumsi harian.
9: 200 belek kita sama-sama berjual, cuma harganya kita tuh dulu kan 95. Dulu tuh
10: 95
9: sebelek lah. Sebeleknya. Itu kan musim katam. Nah, musim katam. Oh, ini kan lewat musim katam kalau sudah. Nah,
10: berarti nang imbah harga naik nih, kada dijual lagi kah 200 belek itu kayak
9: apa? Kada ada lagi benihnya nang dijual. Anda kita jual rokok lagi makan kita. Ah, itu Bang. Jadi cukup dalam hari setahun aja kita makan tuh meninggal sana.
8: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan lonjakan harga terjadi karena keterbatasan stok benih padi. Menurutnya, banyak petani yang lebih memilih langsung menjual padi di awal panen karena tidak memiliki tempat penyimpanan yang memadai. Hal ini pun berdampak langsung pada kekosongan stok benih.
11: Kalau kami stok kosong itu tadi tuh, panen, jual. Nah itu, jadi stok untuk di masyarakat ini ada orang-orangnya aja yang nyetok. Sebetulnya itu harus kami stok sebetulnya tuh. Harga jual baras kira-kira naik. Ya. Kan di pasar kan sekarang ini sudah mencapai 16-17 ribu per liternya beras.
10: Jenis apa tuh?
11: Jenis Unus.
10: Sebelumnya berapa tuh?
11: Nah itu paling 12 lah, 12-13 Unus itu. Yang dulu-dulu, yang itu.
8: Kini para petani berharap harga benih padi dapat kembali normal ke depannya. Hal ini mengingat modal benih yang tinggi akan berdampak pada siklus pertanian secara menyeluruh. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Intan Sikapayu kembali menarik perhatian lewat kegiatan budidaya ikan pepuyu dan pembuatan samu khas pepuyu di Kecamatan Karangintan, Desa Tabulihin, Kabupaten Banjar, yang menggerakkan ekonomi warga secara berkelanjutan demi pertumbuhan usaha lokal yang kuat. Selengkapnya masih disampaikan oleh Lukmanul Hakim.

0: Jadi kegiatan kita hari ini adalah salah satu tujuan daripada jangka berkelanjutan. Kemarin di tahun 2024 kita sudah melakukan panen pertama, yaitu dengan produksi sekitar 1,59 ton. Nah hari ini berkelanjutannya di tahun 2025 kita punya target dengan tebar 15 ribu ikan papuyu, kita punya target sampai 1,3 sampai dengan 1,4 ton. Jadi kan kemarin 20 ribu yang ditebar, dapatnya 1,59 ton.
1: Kalau yang hari ini panennya berapa?
0: Hari ini kita punya target 1,3 sampai dengan 1,4 ton. Yang hari ini belum terhitung, tapi insya Allah sekitar 1,3 lebih itu dapat.
1: Kan banyak pihak yang pesimis ya untuk budidaya papuyu susah katanya. Jadi kenapa di sini kok bisa dibudidayakan, hasilnya juga lumayan banyak?
0: Iya, yang pertama adalah kita secara keteknisan, pertama dari bibit ya. Bibit kita langsung produksi juga dari kawan-kawan pembudidaya papuyu ini. Dan kita sudah memberikan satu bimbingan teknis atau sekolah lapang yang kita bangun aksi kemarin, dari pemijahan sampai dengan penseleksian, pendederan, dan sampai dengan pembesaran. Nah juga hari ini kita kolam, jangan sampai kolamnya itu terlalu dangkal, dengan kualitas air juga, di mana habitat daripada ikan rawa ini, kita bagaimana bisa mengkondisikan rumahnya itu seperti di alam. Bapak lihat sendiri airnya bagaimana, pasti warna yang berbeda dengan kolam-kolam nila yang kita lihat hari ini. Nah itu salah satu secara ekologis, masyarakat sudah mulai memahami dan mengerti.
1: Caranya gimana Pak mempertahankan air seperti
0: ini? Itu ada salah satu teknik, bagaimana kita bisa menimbulkan warna air yang stabil, seperti warna hijau itu kan. Itu kita tumbuhkan lumut-lumutnya dengan ada penambahan EM4 dan tambahan ada ramuan-ramuan khusus yang sehingga warna berbeda. Bapak lihat sendiri kolam yang lain. Nah itu.
1: Oke. Sekarang salah satu yang kendala juga adalah SDM kita yang belum banyak mengerti. Tadi hari ini ada juga pengukuhan ya. Apakah mereka juga yang bakal menjadi ujung tombak?
0: Iya. Kemarin kita dari tanggal 26 Agustus itu kita sudah mengadakan rapat rencana pembentukan forum komunikasi penggiat budidaya perikanan secara umum. Salah satunya adalah untuk mendukung bagaimana kapasitas sumber daya manusia pembudidaya, khususnya pembudidaya ikan papuyu atau betok ini, bisa bisa memberikan refleksi kepada desa-desa lain kalau ingin mengembangkan. Dan yang kedua, dari hasil pembelajaran sekolah lapang kemarin, selama 4 hari dari pengetahuan dasar, inti, dan hilirnya, pengolahan dan pemasaran. Nah itu kita berikan semua pemateri yang pun yang berkualitas, punya lisensi seperti UNLAM, BBAT Mandiangin, organisasi partikel kementerian, dan praktisi yang lain, ekonomi juga, dan ahli pembuat pengolahan hasil perikanan tersebut. Nah di mana kawan-kawan sangat menyambut antusias daripada sekolah lapang dan forum yang Bapak lihat hari ini dikukuhkan oleh langsung oleh Pak Sekda Kabupaten Banjar, yang mana harapannya bisa menumbuhkan ekonomi-ekonomi yang kreatif dalam mendukung

0: hari ini di Kalimantan Selatan aja udah belum mencukupi. Nah, kemarin juga ada pembeli dari Tapin, dari Banjarmasin. Nah itu hanya meliputi pasti dari dalam daerah. Kalau yang penjualan benihnya bisa sampai dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kapuas, Marabahan, itu pak. Kalau benihnya udah menyebar, bahkan ada yang ke Riau, ke Batam, karena OKBAT kita kan yang organisasi vertikal adanya di tempat di Kecamatan Kalimantan juga. Nah itu ada yang ke Batam, ke Jawa, orang yang ingin mencoba inovasi tersebut.
1: Berarti salah satu atau mungkin satu-satunya mungkin ya di kawasan ini ya?
0: Iya.
1: Budidaya
0: papuyu. Iya, karena ikan papuyu ini kan mempunyai nilai yang strategis. Rata-rata 40.000 sampai 100.000. Yang kita hari ini lihat sebuah grade A itu rata-rata 100.000 yang di sini ya. Kalau di pasaran bisa lebih 150.000 per kilonya. Nah, itu ada lagi seleksi, makanya ada kemarin ada betina, ada jantan. Nah, yang mana yang mau besar adalah betina gitu. Jadi kawan-kawan sudah sangat mengetahui pemuda ini, makanya kita bangunlah kekuatan kelembagaannya untuk meningkatkan sumber kualitas sumber daya manusianya.
1: Jadi Pak, salah satu inovasinya adalah samu ya, selain jual yang original, tapi juga ternyata ada yang samu. Mungkin bisa dijelaskan
0: sedikit. Jadi itu dari produk hasil sekolah lapang yang kemarin kita bina ibu-ibu pembudidayanya dengan kita menghadirkan salah satu narasumber chef yang kita sudah dihitung secara ekonominya, karena ikan papuyu ini kan dagingnya sedikit, jadi bisa bernilai jual ekonomis tinggi itu bagaimana. Nah, kita hari mengamati, meniru dan memodifikasi samu. Mungkin semua di Kalimantan Selatan ini ada ya, tapi hari ini kita branding adalah samu modern yang darinya asal papuyu, ikan papuyu, yaitu rasa orisinil yang rasa asin-asin, yang kedua rasa ketumbar, dan rasa yang ketiga adalah rasa pedas. Nanti inilah salah satu inovasi branding kita, hilirisasinya dalam penguatan ibu-ibu pembudidaya, agar nanti kalau produksi lebih ya kan udah masif semua pembudidaya, mereka sudah dibekali ilmu dengan peningkatan hasil daripada produksi ikan papuyu ini. Jadi kita sudah bekali dari sekolah lapak tersebut.
1: Ke depan apa lagi Pak yang ingin yang terbaru?
0: Kita mencoba membangun kolaborasi secara sinergis dengan organisasi pemerintah daerah terkait seperti pariwisata. Di mana dalam jangka menengah ke depan kita terus intens meningkatkan kolaborasi secara sinergis. Dan bagaimana tadi juga ada tanggapan dari Kepala Bapak Litbangda Kabupaten Banjar agar ini menjadi program yang bisa berkelanjutan, dan mereka OPD Bapak Litbangda mendukung bagaimana kita membangun salah satu adalah master plan untuk edukasi wisata. Karena ada hortikultura, hari ini kan ada Bumi Banjar Intan, itu ada pembangunan inklusif terpadu yaitu pertanian, perikanan, dan pariwisata. Tagline-nya adalah pembangunan inklusif terpadu pertanian, perikanan, dan pariwisata. Jadi harapan daripada aksi perubahan ini bisa memberikan dampak nilai positif dan strategis bagi kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ekonomi desa, dalam pengelolaan sumber daya ikan, khususnya papuyu atau betok tadi, yang berkelanjutan sebagai pusat inovasi yang berbasis kearifan lokal, di mana kita hari ini kenal papuyu disebut dengan ikan sultan. Orang Banjar dengan kulinernya, kalau nggak makan papuyu belum makan di Banjar. Dari desa papuyu bangkit, negeri berdaulat. Itu harapannya.

0: Colorado. Tim basket Putra Banjarmasin berhasil meraih kemenangan ketiga saat melewati tim Hulu Sungai Utara dengan skor 94-18. Hasil ini mengantarkan tim Kota Banjarmasin lolos ke babak semifinal Popda 2026 dengan torehan 3 kemenangan. Berikut laporan Robi Angga.
1: Tim basket Putra Banjarmasin berhasil

0: Menangi laga ketiga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kalimantan Selatan tahun 2026 di Gor Hasanuddin Banjarmasin Kamis 21 Mei 2026. Kemenangan diraih usai mengalahkan tim Hulu Sungai Utara dengan skor 94-18 dan mengantarkan tim Banjarmasin lolos ke babak semifinal. Hasil ini merupakan kemenangan ketiga tim Banjarmasin yang sebelumnya juga diraih saat melawan tim Kabupaten Banjar dan tim Kabupaten Barito Kuala. Dengan tiga kemenangan ini, tim Banjarmasin akan menantang tim Tanah Bumbu di babak semifinal. Pelatih basket Kota Banjarmasin, Zevi, menyebut bahwa kunci kemenangan yang diraih hari ini terletak pada kerjasama tim yang ditunjukkan oleh anak didiknya. Menurutnya, para pemain telah menunjukkan permainan yang maksimal sehingga bisa terus meraih kemenangan.
1: Ya, alhamdulillah ya, kita hari ini game ketiga, hasilnya kemenangan. Dan untuk permainan anak-anak semakin meningkat ya, kita akan gobek terus karena persiapannya ya kurang lebih dari satu bulan, ya kita optimalkan yang ada. Jadi kita Banjarmasin lolos, itu kemungkinan silang dengan Kabupaten Tanah Bumbu untuk di semifinalnya. Kita akan menyiapkan tim untuk partai semifinal. Kita akan tanamkan aja ke pemain bahwa main tim itu lebih bagus gitu kan, dan daya serangnya kita akan lebih tingkatkan lagi, daya serang dan kekompakan timnya.
0: Sementara itu, salah seorang pemain Ahmad Haikal Ramadika merasa bersyukur bisa mendapatkan kemenangan yang ketiga. Menurutnya, hasil kemenangan ini diraih dengan tidak mudah karena lawan memberikan perlawanan yang sangat ketat.
2: Ini menang ya?
3: Iya.
2: Keberapa nih kemenangannya?
3: Udah kemenangan yang ketiga.
2: Oke, gimana perasaannya kemenangan ini?
3: Cukup baik sih, soalnya musuhnya lumayan susah-susah juga.
2: Tadi ingat nggak skor berapa tadi?
3: Skornya 94-18.
2: Mungkin kunci kemenangan hari ini apa sih?
3: Konsisten latihan sama chemistry-nya lebih baik lah. Oh, bagus sih. Soalnya kami sama-sama bisa baca posisi gitu kan. Sama-sama bisa saling paham satu sama lain gitu dalam kondisi game.
0: Selain tim basket putra, tim basket putri Banjarmasin juga lolos ke babak semifinal setelah mengalahkan tim Tabalong dengan skor telak 83. Hasil dari kedua tim Banjarmasin ini diharapkan dapat terus bertahan hingga partai final. Robi Angga melaporkan.
4: Lintas Banua Panjang.
5: Demikian Lintas Benua Pagi dari Banjarmasin untuk edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Selanjutnya, Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital, serta melalui media sosial terverifikasi kami, baik itu di Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lintas Banua Pagi.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Prosatu dengan informasi dan inspirasi pendengar dan juga pemirsa RRI Prosatu Banjarmasin. Saat lagi kita akan ikuti informasi arus lalu lintas langsung dari ruang RTMC di Polda Kalimantan Selatan. Dan pendengar, kita sudah terhubung bersama dengan Brigadir Jennifer untuk menginformasikan selengkapnya arus lalu lintas pagi hari ini. Silakan, Brigpol Jennifer, informasi selengkapnya.
2: Selamat pagi. Baik, selamat pagi, kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan pada hari ini akan menginformasikan dari pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Langsung saja kita mengarah ke jalan Simpang 4 Gatot Dalam, bisa kita lihat di layar monitor. Terpantau situasi arus lalu lintas padat, ramai, lancar, dinominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kita bisa lihat dari Simpang Gatot Dalam, dari jalan Kayu Tangi, mohon maaf, Sungai Nulut menuju Petran maupun Kayu Tangi menuju Gatot terpantau padat, ramai, dan lancar. Langsung kita ke wilayah Banjarbaru di Simpang 4 Tugu Adipura. Terpantau situasi arus lalu lintas padat, ramai, lancar, didominasi juga oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang melintas di jalur Banjarbaru menuju Martapura maupun Martapura menuju kota Banjarbaru Dalam. Kami himbau kepada masyarakat Banua khususnya agar tetap mentaati peraturan lalu lintas untuk kendaraan roda 2 tetap memakai helm SNI dan lamp kondisi helm diklik, dan kendaraan roda 4 untuk memakai safety belt. Demikian dari pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Salam presisi, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Brigpol Jennifer untuk informasi Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

dalam memasuki musim kemarau tidak hanya berdampak bagi alam, namun ada dampak yang ditimbulkan bagi manusia. Salah satunya adalah dehidrasi. Pada umumnya, dehidrasi disebabkan karena kehilangan cairan daripada cairan yang masuk. Dehidrasi ditandai dengan merasa kehausan, mulut terasa kering atau lengket, dan sakit kepala. Jika kasusnya lebih parah, biasanya ditandai dengan sakit kepala parah, tubuh tidak bertenaga dan mudah pingsan. Dikutip dari hellosehat.com, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dehidrasi, yakni minum banyak cairan seperti air putih dan mengenakan pakaian yang tipis dan memiliki sirkulasi udara yang baik.

0: Persetujukan informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan kembali mengikuti informasi arus lalu lintas. Kali ini kita menuju kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5. Dan kita sudah terhubung bersama dengan Bung Robi Angga. Selamat pagi Mas Angga.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan Mas Angga, informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
1: Terima kasih pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5. Dan untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 terpantau ramai lancar kendaraan yang melintas dari arah luar kota menuju dalam kota didominasi oleh kendaraan roda 2. Namun beberapa kendaraan roda 4 juga banyak yang melintas di jalan ini dengan intensitas kendaraan sendiri tidak begitu padat yang melintas dari arah luar kota menuju dalam kota. Sedangkan untuk kendaraan yang melintas dari arah dalam kota menuju luar kota juga didominasi oleh kendaraan roda 2 dan beberapa kendaraan roda 4 juga banyak yang melintas di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Dan untuk kendaraan sendiri yang turun dari arah flyover juga tidak begitu padat, namun banyak kendaraan seperti transportasi umum juga sejak pagi tadi yang melintas nampak selalu dipenuhi oleh penumpang dari arah luar kota menuju dalam kota, dan ini mungkin menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dari luar kota sendiri yang datang ke kota Banjarmasin memang banyak untuk berpergian atau bahkan memang untuk datang ke kantor-kantor yang ada di kota Banjarmasin. Begitupun sebaliknya, transportasi umum dari arah dalam kota menuju luar kota juga sejak pagi tadi nampak selalu dipenuhi oleh penumpang, dan ini juga menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dari kota Banjarmasin sendiri yang akan berpergian ke luar kota juga selalu banyak orang untuk beraktivitas seperti untuk berpergian atau bahkan memang untuk bekerja. Dan untuk pantauan aktivitas masyarakat di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 sejak pagi tadi juga sudah nampak masyarakat yang beraktivitas seperti berjalan kaki, berolahraga, bersepeda, dan juga nampak dari Dinas Lingkungan Hidup yang saat ini juga masih nampak membersihkan sisi pinggir jalan di sepanjang jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Sedangkan untuk beberapa masyarakat yang berjalan kaki di kawasan ini juga nampak karena memang mereka beberapa akan pergi ke tempat kerja yang memang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Dan untuk di arah putar balik sendiri di Jalan Ahmad Yani juga nampak ada dari pihak Satlantas Polresta Kota Banjarmasin yang sejak pagi tadi juga membantu mengatur jalannya lalu lintas sehingga aktivitas masyarakat dan juga lalu lintas sejak pagi tadi nampak tidak ada hambatan sedikit pun di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Dan untuk pantauan cuaca di pagi hari ini juga cuaca nampak cerah, dan ini juga menjadi faktor lalu lintas aktivitas masyarakat juga lancar sejak pagi tadi hingga hari saat ini pukul 7.45 waktu Indonesia Tengah. Dan kami juga tetap mengimbau kepada pengendara khususnya yang melintas untuk selalu berhati-hati, selalu menaati aturan lalu lintas, dan selalu periksa kendaraan sebelum berpergian, dan selalu melengkapi surat-surat berkendara seperti SIM dan juga STNK. Dan untuk pengendara roda 2 untuk selalu mengenakan helm saat berkendara, sedangkan untuk kendaraan roda 4 untuk selalu mengenakan sabuk pengaman saat berkendara. Mungkin pantauan lalu lintas dan juga aktivitas begitupun cuaca di jalan kawasan Ahmad Yani kilometer 3,5. Robi Angga melaporkan.
0: Baik, terima kasih Mas Angga untuk informasi Anda.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin, nggak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya, nggak bakal ketangkap polisi juga. Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Terus untuk kenal informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan dari pagi hingga dini hari nanti. Pada hari ini Jumat 22 Mei 2026 dan kita sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Samsudinur bersama dengan Ruth Mandasari. Selamat pagi Mbak Manda.
2: Ya, selamat pagi.
1: Silakan Mbak Manda, informasi cuaca Kalimantan Selatan pada hari ini.
2: Ya, baik, saya akan melaporkan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Yang pertama, untuk pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, secara umum kondisinya cerah hingga berawan, dan untuk wilayah sekitar Bandara Samsudinur terpantau cerah. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca, yakni yang pertama arah angin dari utara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara antara 55 hingga 99%. Secara umum di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan berpotensi terjadi hujan. Potensi hujan ringan ada di wilayah kota Banjarmasin dan Baritokwala, sementara untuk wilayah lainnya berpotensi terjadi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Khususnya pada siang atau sore hari ada di wilayah kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Serta pada malam hingga dini hari ada di wilayah Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan, dan wilayah sekitarnya. Kita beralih ke informasi perakiraan gelombang untuk wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk itu harap diwaspadai kepada perahu nelayan dan juga kapal tongkang terhadap potensi yang dapat mencapai 1,25 meter di wilayah perairan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.id atau bisa juga melalui kanal Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Ruth Mandasari, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin melaporkan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Manda untuk informasi Anda.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Banjarmasin pagi ini.
4: Banjir merupakan bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di Indonesia dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Banjir sungai dan banjir rob sering mengganggu aktivitas harian serta menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meski sama-sama melibatkan air yang menggenangi daratan, keduanya memiliki penyebab dan karakteristik yang berbeda. Banjir umumnya terjadi akibat curah hujan tinggi, luapan sungai, dan buruknya sistem drainase. Wilayah dataran rendah, kawasan padat penduduk, serta minim ruang terbuka hijau menjadi daerah yang paling rentan mengalami banjir, baik secara tiba-tiba maupun bertahap. Sementara itu, banjir rob disebabkan oleh naiknya permukaan air laut saat pasang maksimum dipengaruhi perubahan iklim dan kondisi cuaca. Bencana ini lazim terjadi di kawasan pesisir dan bersifat berulang, bahkan dapat menjadi permanen di beberapa wilayah. Pemahaman terhadap perbedaan banjir dan rob penting sebagai langkah mitigasi. Dengan pengetahuan yang baik, masyarakat dan pemerintah dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta mengurangi risiko dan dampak bencana di masa mendatang.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, 59 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia. Sekarang kita bergabung sama program 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: urusan lagi. Impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
0: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
0: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
3: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok